0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Pradua. Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 ada informasi nih untuk kamu yang suka banget main ke Bromo ya. Kabarnya Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini menutup seluruh aktivitas wisata di kawasan Gunung Bromo selama pelaksanaan ritual Yadnya Kasada di tanggal 30 Mei sampai 2 Juni mendatang.
1: Betul, dari Kepala Balai Besar TNBTS Rudianta Cahyanugraha ini juga bilang untuk penutupan dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap pelaksanaan adat dan tradisi masyarakat Tengger. Di mana nih nanti ditutupnya dari tanggal 30 Mei jam 12 malam sampai 2 Juni jam 12 malam untuk ritual Kasada. Nah, kebijakannya ini juga tindak lanjut atas surat edaran Ketua Paruman Dukun Pandita Kawasan Tengger terkait pelaksanaan upacara ritual Yadnya Kasada di tahun ini, di mana selama masa penutupan nanti untuk kawasan Gunung Bromo ya Safa ya.
0: Betul,
1: ini cuma bisa diakses sama masyarakat yang ikut rangkaian ritual adatnya.
0: Itu dia. Selain itu tanggal 2 Juni Teman Pro 2 kawasan juga digunakan untuk kegiatan pembersihan area pasca upacara Yadnya Kasada. Jadi kawasan ini hanya akan terbuka bagi petugas dan masyarakat yang punya kepentingan mengikuti kegiatan bersih-bersih kawasan gitu. Balai Besar TNBTS menyebutkan kawasan wisata Gunung Bromo bakal balik lagi dibuka untuk umum di hari Rabu tanggal 3 Juni dari jam 1 pagi ya, dimana pihaknya juga menghimbau masyarakat dan pelaku jasa wisata untuk mematuhi ketentuan penutupan serta menghormati adat istiadat masyarakat Tengger sendiri. Sementara itu sepanjang Januari sampai Mei, Teman Pro 2 kawasan wisata Gunung Bromo itu sudah mencatatkan kunjungan di sekitar 344.000 wisatawan. Jumlah ini terdiri dari 332.000 wisatawan Nusantara, sedangkan 11.000 lebihnya adalah wisatawan mancanegara, kayak gitu. Cukup ramai ya.
1: Betul. Jadi nanti kalau misalkan kamu ada rencana pengen sunrise gitu ya, tanggal 3 aja kayak gitu. Soalnya tanggal 1, 2 masih ditutup.
0: Itu. Atau bahkan sebelum itu juga masih bisa karena masih ada 5 hari lagi gitu ya, Teman Pro 2 untuk menikmati Bromo. Yang pasti tanggal 30 sampai tanggal 2 benar-benar ditutup, Teman Pro 2 ya.
1: Betul.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestari ning budaya adamel raketing Nuswantara.

0: Yes.
1: Apa sih yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Zapin Api. Tari Zapin Api merupakan kesenian pada masa lampau yang dilakukan pada upacara adat atau pernikahan yang berbeda di Kecamatan Rupat Utara Bengkalis. Tari Zapin menggunakan media dari bara api dari sabut kelapa yang dibakar. Dikutip dari buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, adanya perkembangan teknologi dan perubahan zaman, kesenian ini terancam punah. Rangkaian kegiatan acara tidak lagi menyuguhkan tari Zapin Api, namun dengan organ tunggal atau band orkes. Zapin Api dimulai dengan adanya komando Khalifah serta 5 orang laki-laki mengelilingi kemenyan sambil menutup telinga. Pada saat acara dimulai, penonton dilarang menyalakan api karena penari Zapin Api akan mengarahkan ke sumber api yang menyala.

0: pagi Tuan Pro 2, masih bareng sama Ara dan juga Salsa di Ispada pagi hari ini.
1: Betul banget, pagi hari ini Tuan Pro 2 alhamdulillah mataharinya udah mulai muncul. Jadi bisa bersemangat ya untuk beraktivitas di hari Senin.
0: Betul, apalagi di Indonesia, ya Allah langsung gak ada bridging ya. Ini kita punya info nih Tuan Pro 2 ya, kalau dilihat emang Indonesia ini kan dikenal sebagai negara multicultural gitu ya.
1: Yes.
0: Emang culture banget.
1: Culture gitu banget, ya. Anaknya juga culture semua gitu kan.
0: Betul. Kalau punya daerah, punya daerah. Setiap daerah punya ciri khasnya sendiri.
1: Betul.
0: Tradisinya sendiri gitu kan. Ada berbagai festival budaya yang biasanya tuh dilakukan di musim kemarau, Safa ya, biar lebih asik, enggak kena hujan gitu kan. Nah, kita mau update ada beberapa festival budaya tahunan Tuan Pro 2 yang apa namanya? Ini udah dikenal
1: turun-temurun.
0: Betul. Yeah. Lama banget. Dan sudah dikenal sampai mancanegara kayak gitu.
1: Keren banget. Dan bisa dikatakan Tuan Pro 2 acara-acara ini adalah magnet wisatawan mancanegara gitu ya. Ada beberapa, yang pertama adalah Festival Kerapan Sapi. Ini adalah warisan tradisi balapan asal Madura. Jadi Festival Pacuan Sapi khas Madura ini rutin berlangsung ya setiap Agustus sampai September. Dan selalu menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Lintasan Kerapan Sapi biasanya tuh punya panjang sekitar 100 hingga 200 meter dengan suasana kompetisi sangat meriah setiap tahunnya. Sebelum perlombaan dimulai, pemilik sapi umumnya memberikan perawatan khusus karena tradisi ini diwariskan turun-temurun oleh masyarakat setempat.
0: Betul. Terus ada lagi ini tradisi yang sering masuk ke kalender tahunan ya, Sofa ya. Ini atraksi adat lompat batu dari Nias, Sumatera Utara gitu ya. Ini dikenal masyarakat lokal dengan sebutan Fahombo, di mana sampai sekarang keunikan budaya Nias ini pernah menghiasi uang pecahan Rp1.000 di tahun 92.
1: Yes.
0: Dan sebagai simbol warisan budaya Indonesia yang terkenal, di mana di pertunjukan ini gitu ya, ini para pemuda melompati susunan batu tinggi sebagai simbol ketangkasan dan keberanian masyarakat setempat. Di mana untuk warga Nias sendiri, tradisi tahunan setiap Agustus ini melambangkan kedewasaan sekaligus menghadirkan kebanggaan untuk keluarga mereka masing-masing.
1: Nah, selanjutnya ada juga tradisi Erau khas Kutai Kartanegara. Kata Erau sendiri berasal dari bahasa Kutai Roh ya, yang menggambarkan suasana meriah, ramai serta penuh kebahagiaan bagi masyarakat setempat. Festival budaya ini termasuk perayaan tertua di Indonesia ternyata, karena udah berlangsung sejak masa kerajaan Kutai di zaman dahulu. Saat ini Festival Erau jadi bagian peringatan dari hari jadi Tangerang Kutai Kartanegara. Kok Tangerang sih? Tangerang maksud apa? Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, setiap tahunnya berlangsung meriah. Perayaan berskala internasional ini berlangsung selama beberapa hari dan dapat pengakuan lembaga folklor dunia di bawah UNESCO secara resmi.
0: Keren banget. Dan yang terakhir ini adalah Festival Tradisional Pasola Kasumba, di mana ini memadukan kemampuan berkuda dan melempar lembing sebagai bagian dari perayaan tahun baru kepercayaan Marapu masyarakat Sumba. Atraksinya ini menghadirkan suasana meriah sekaligus menunjukkan keberanian para peserta dalam mengikuti ritual adat turun temurun, di mana ini hanya berlangsung di beberapa kampung tertentu di wilayah Sumba dengan jadwal bergantian tiap tahun gitu. Dan tradisi ini digelar biasanya antara Februari sampai Maret dan menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah kayak gitu. Seru banget ya,
1: seru
0: ya.
1: Banget Tuan Pro 2, Indonesia emang kaya banget dengan budayanya, kaya banget dengan festival, dan bangganya ini juga attract ya untuk wisatawan-wisatawan mancanegara. Oke deh, kalau gitu info lainnya sih bakal kami hadirkan. Jadi jangan kemana-mana, keep station di sini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

satu alat musik tradisional masyarakat suku Dayak Kanayan di wilayah Sungai Kapuas Hulu. Dikutip dari Buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, sape digunakan sebagai sarana pengiring tarian serta pendukung dari upacara ritual adat suku Dayak. Musik sape dimainkan dengan cara dipetik, di mana proses pembuatannya diambil dari nilai-nilai artistik suku Dayak sehingga bentuk sape ini menyerupai perahu dengan ukiran motif khas suku Dayak. Alat musik sape ini terbuat dari rotan dan sebagai penempel grit sape menggunakan sarang lebah kecil.

0: Dan, Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duan, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit pinjol, gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An, lu tuh ya jangan gampang kepengaruh, apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya, gua nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.

0: Kepulauan Pro 2, selamat pagi. Dan jam 8 lebih ini seperti biasa, mm-hmm, kita bakal hadirkan perakiraan cuaca.
1: Betul.
0: Dari teman-teman BMKG untuk kali ini.
1: Betul, kita dari rekan-rekan forecaster dari BMKG Juanda ya, Salva ya gitu.
0: Betul.
1: Dan
0: sudah diangkat, yuk.
1: Betul.
0: Kita sapa dulu, selamat pagi Mas Faris. Halo, selamat pagi Mas Faris.
1: Bisa dengar suara kami gak Mas?
2: Halo.
0: Oh bentar. Ini agak sedikit trouble kayaknya sebentar ya. Untuk yang pasti teman Pro 2,
1: di pagi hari ini nanti kita bakal update gitu ya perakiran cuaca. Meskipun sekarang ini emang cuacanya lagi panas banget gitu ya, Salva ya.
0: Halo Mas Faris, apa sudah bisa mendengar suara kami Mas?
2: Oke, sudah Mbak, kedengeran.
0: Oke.
1: Apa kabar Mas Faris?
2: Alhamdulillah sehat, baik. Sehat. Gimana Mbak Ra?
0: Alhamdulillah baik ini ya. Oke. Baiklah Mas Faris, untuk pagi hari ini kita juga pengen tahu nih untuk perakiran cuaca hari ini bakal seperti apa nih untuk seputaran Malang Raya.
2: Oh iya Mbak, jadi untuk perakiran cuaca hari ini wilayah Malang Raya umumnya cerah hingga berawan, namun menurut prediksi kami ada potensi hujan di sore hari. Tepatnya di beberapa wilayah Kabupaten Malang seperti daerah Poncokusumo, Tumpang, Jabung, Dau, dan Wagir, dan juga Batu, itu ada potensi hujan.
1: Oke,
0: baiklah, berarti ada perkiraan hujan gitu ya di sekitaran Poncokusumo, Tumpang
1: di sore hari ya.
0: Sering banget tapi Poncokusumo ya kayaknya berapa hari kemarin tuh. Oke, terus untuk sekitaran berapa nih Mas untuk suhu di siang hari? Kadang-kadang nih di saat beraktivitas siang hari ini panas banget Mas Faris.
2: Iya, ini pagi ini sudah terasa cukup panas ya Mbak ya.
0: Betul.
2: Sangat cerah pagi ini ya. Prediksi kami untuk siang itu suhu dapat mencapai 31 derajat ya. Jadi ya teman-teman harus tetap membawa tumbler mungkin kemana, cukup air putih, dan juga bawa sunscreen misalnya mau beraktivitas di luar ruangan. Karena suhunya kita lihat cukup panas di siang ini, dapat mencapai 31 derajat Celcius.
1: Lumayan 31 ya. Lumayan loh untuk Malang ya, Salva ya. Biasanya kan di 20-an nih ya Mas ya, kalau di Malang tuh nggak sampai 31 gitu.
2: Iya.
0: Baiklah. Terus untuk ini Mas Faris, mungkin mungkin ada nggak ini peringatan dini dari BMKG terkait cuaca ekstrim seperti hujan lebat, angin kencang atau petir di beberapa hari ke depan, Mas?
2: Iya. Ya Mbak, jadi untuk peringatan cuaca ekstrim, per hari ini kita belum ada peringatan dini cuaca ekstrim, namun imbau masyarakat terus mengupdate informasi kami tentang peringatan dini cuaca ekstrim yang resmi kami keluarkan melalui kanal-kanal resmi kami, baik melalui website di bmkg.go.id, di sosial media kami di @infobmkgjuanda, atau di aplikasi kami di Info BMKG, karena akan kami terus update di sana.
1: Baik. Siap, terima kasih banyak Mas Faris untuk update perakiran cuacanya di hari ini ya Mas ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, semoga lancar dan sehat selalu Mas
0: Amin.
1: Faris.
0: Terima kasih Mas Faris.
2: Iya, sama-sama. Ya, Mbak.
0: Oke, teman Pro 2 barusan aja udah kita ikuti perakiran cuaca untuk hari ini. Terpantau cerah berawan aja ya Malang, dan sekitar 31 derajat Celcius suhunya. Jadi once again sering-sering pakai sunscreen dan juga banyakin minum air putih teman Pro 2 ya.
1: Sarah dan juga Salva masih bakal update informasi lainnya untuk kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Dan di jam 9 nanti kita juga bakal ngobrol-ngobrol gitu ya Salva ya. Jadi tetap ditunggu aja karena kita juga hadirkan lagu-lagu easy listening untuk nemenin kamu memulai hari kamu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: Ih, siapa ini? Apa ini?
3: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
2: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
4: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: Pasti kita ada di Spada bagi hari ini. Pastinya dari kemarin-kemarin kayaknya hype Piala Dunia tuh udah
1: kemana-mana gitu ya. Hype-nya bola sih lebih tepatnya ya, Safa ya. Soalnya kalau kita lihat kemarin juga dari Liga 1 ya.
0: Yep.
1: Ini kemarin baru aja dari Persib kan juga udah tuh. Wih, jadi kayak
2: vibes, dia tahu banget nih.
1: Euforia bolanya tuh makin kerasa gitu ya.
0: Yes.
1: Apalagi nanti Piala Dunia juga di bulan Juni gitu kan.
0: Asik.
1: Jadi bakal seru banget. Dan buat kamu teman Pro 2 yang pengen nonton langsung gitu ya, mungkin duitnya lagi kebanyakan pengen dihabisin.
0: Boleh.
1: Kemana kayak masih banyak gitu kan.
0: Pengen lagi kayak gitu aku, kayak cita-cita aku kayak Raya.
1: Ya, kita memang bercita-cita kayak Raya ya, Safa ya, memang ya.
0: Okay.
1: Nah ini kalau dilihat Piala Dunia tahun ini kan diselenggarakannya di Amerika ya, nanti bakal ada di dua tempat.
0: Yes.
1: Di Kanada dan juga Meksiko. Dan untuk tiket termahal kalau kita lihat memang terus mengalami peningkatan ya, makin deket ya. Yang awalnya ini dijual $10.9 gitu ya, atau salah.
0: 10.990 US dollar.
1: Kok aku jadi nggak bisa baca ya? Ini 10.000.
0: Kamu pasti pikirnya ini adalah koma ya?
1: Iya, 10.900-an dollar atau sekitar 124 juta.
0: Aduh.
1: Rupiah gitu ya. Tapi ternyata untuk makin kesini harganya tuh sampai naik 3 kali lipat sampai 580-an juta kayak gitu.
0: Luar biasa teman Pro 2. Jadi memang tiket yang dibanderol dengan harga lebih dari setengah miliar rupiah ini dijual untuk menyaksikan laga final Piala Dunia yang berlangsung di 19 Juli mendatang di Stadion New Jersey Amerika Serikat. Kalau misalnya dibanding dengan gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar, kategori tiket termahal untuk final edisi 2026 itu naiknya benar-benar gila-gilaan ya. Tiket paling mahal untuk final di Stadion Lusail 4 tahun lalu itu cuma 28,4 juta rupiah aja, atau sekitar 1.600 US dollar.
1: Betul.
0: Jadi ada apa nih?
1: Sampai
0: digoreng banget nih.
1: Sampai 500 juta ya, Safa ya.
0: Wow banget.
1: Betul. Makanya itu. Nah, kondisi ini sebenarnya udah ditentang sama DPR-nya Amerika gitu ya. Tapi dari Presiden FIFA sendiri udah bilang kayak, ya kita lihat pasarnya gimana gitu kan. Kita lagi ada di pasar hiburan paling berkembang, jadi ya harganya ngikutin pasar.
0: Sesuai pasar gitu, gitu ya.
1: Bisa-bisaan aja emang dia nih ya, 500 juta loh ya. Untuk calo atau reseller tuh juga boleh gitu loh. Jadi makanya orang-orang juga menjual lagi akhirnya.
0: Wow, tapi emang gak heran teman Pro 2, in this era, in this economy semua butuh duit ya. Jadi
1: semuanya naik.
0: Mereka kayaknya, okay, kita naikin aja harga tiketnya gitu.
1: Nah,
0: ya.
1: Nah, itu dia.
0: Tapi ya pasti juga teman Pro 2 untuk meramaikan juga Piala Dunia kali ini di bulan depan ya, ada yang spesial juga dari Pro 2, dimana setiap hari Rabu malam jam 8 kita bakal ngobrol-ngobrol gitu ya pas sama teman-teman seputar bola gitu.
1: Betul.
0: Pengamat
1: dari
0: komunitas
1: bola juga gitu ya. Jadi seru banget. Dan gak cuma itu, kamu kalau misalnya nanti lagi di jalan tapi pengen ngikutin bola gitu ya, bisa langsung aja dengerin RRI gitu. Karena kita juga bakal nyarin setiap pertandingan ya, kayak gitu.
0: Asik. Seru banget teman Pro 2. Kalau aku sih gak hitung ngikutin bola, aku ngikutin lagu-lagunya aja ya. Lagu yang satu ini adalah soundtracknya kali lagu kebanggaan, theme song lah intinya ya.
1: Theme song ya.
0: Untuk Piala Dunia tahun ini, enjoy.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Iya, teman produser, selamat pagi. Masih ini di Spada kali ini. Dan yes, informasi terakhir sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol gitu ya di jam 9 pagi, itu datang dari Heal the World,
3: Make a Better Place.
2: Siapa lagi bukan Michael Jackson. Ya gak kompak. Kurang. Oke. Jadi memang teman produser, film biopik Michael Jackson ini dipastikan bakal berlanjut lagi ke film keduanya. Studio Lionsgate konfirmasi nih lagi ngembangin film kedua setelah film pertamanya sukses di box office.
4: Yes, betul banget ini ya. Nih masih loading ya.
2: Oh gitu. Jadi sekarang ini mau ngelanjutin kisah kehidupan si Michael Jackson. The King of Pop ini setelah menggelar tour band di tahun 1987 yang mengakhiri kisah film pertamanya kayak gitu. Dan segudang cerita tentang Michael Jackson ini sebenarnya belum seluruhnya tertuang di film pertama, teman Pro 2. Hal ini juga yang diyakini Adam Fogelson akan jadi daya tarik utama bagi penonton yang pengen lagi ini nostalgia dengan kelanjutan kisah Michael Jackson.
4: Gitu ya. Nah, yes, ini dari Fogelson juga udah ngebocorin alur yang bakal diusung di film kedua.
2: Yes.
4: Di mana dia memungkinkan cerita ini enggak disampaikan secara kronologis gitu, jadi bisa maju mundur cantik ya.
2: Betul.
4: Dan masih ada beberapa dekade cerita gitu ya. Jadi yang di real life-nya tuh kayaknya masih baru awal. Soalnya aku juga belum nonton yang awal gitu. Jadi
2: belum.
4: Kayaknya yang waktu Michael Jackson udah mulai naik lagi di tahun 87 gitu kan. Nah, 87-nya kesini yang ke 2000-an yang masih belum diceritain gitu. Jadi yang itu nanti bakal kayaknya bakal diangkat di film keduanya kayak gitu atau sequelnya.
2: Nah, itu dia ya. Pasti film pertama awalnya direncanakan akan mengeksplorasi dampak tuduhan pelecehan ya terhadap kehidupan Jackson sendiri dengan sebagian besar babak ketiganya ini akan fokus pada skandal tersebut. Tapi rencana ini juga harus dibatalin karena semua penyebutan mengenai tuduhan ini ya setelah prosedur film, produser maksud Safa, produser film ini dari adanya klausul dalam penyelesaian hukum dengan salah satu penuduhan Jackson, Jordan Chandler, yang melarang penggambaran atau penyebutan dirinya dalam film apapun gitu.
4: Betul, tapi katanya nanti ada beberapa materi yang dipotong ini bisa dipakai lagi dalam sequel yang berpotensi menurunkan biaya produksi di film kedua kayak gitu. Jadi yang di film pertama kayak dipakai lagi gitu ya. Jadi nanti ditunggu aja gitu. Tapi untuk target produksinya, terus juga nanti aktor-aktornya yang main siapa aja tuh masih belum ada, belum diumumkan gitu.
2: Masih
4: ya,
2: masih dirahasiakan.
4: Gimana kalau kita lihat di film pertamanya kemarin gitu ya, itu pendapatannya udah lebih dari 700 juta US dollar dari box office dan menjadikan film Michael ini salah satu film terbesar di tahun ini.
2: Asik. Yang pasti teman Pro 2, kita akan tunggu aja seperti apa untuk film keduanya karena ini adalah salah satu legend. Kalau aku bener-bener the pop legend banget sih, si Michael Jackson.
4: King of pop pasti Michael Jackson udah.
2: Karena memang lagunya seenak-enak itu dan bahkan sampai sekarang pun nyanyiin kayak aduh long lasting banget dah.
4: Betul.
2: Teman Pro 2 dengan
4: kisah-kisahnya
2: juga.
4: Apapun masih suka dengerin Michael Jackson soalnya ya, Safa ya.
2: Aku juga akan mengajarkan itu ke gen alfaku.
4: Oke, boleh Kak. Kita tunggu nanti dia nyanyi sing along-nya ya.
2: Iya, Heal the World.
4: Sekarang kan masih ini cicak-cicak gitu kan.
2: Iya, betul. Kayak gitu. Nah, kalau gitu teman Pro 2 jangan kemana-mana. Jam 9 nanti kita bakal ngobrol ya barengan sama penata rias yang ini bakal ngobrol tentang pakemnya rias Jawa tuh bagaimana gitu.
4: Kepriye toh gitu kan.
2: Piye,
4: jadi kepiye toh. Nah, nanti kita bakal ngobrol gitu.
2: Betul.
4: Ya. Jadi jangan kemana-mana di jam 9, Ara dan Safa masih akan kembali untuk kamu.

0: Waktunya Kentongan.
1: Selain mengantisipasi keadaan darurat dengan menyediakan sarana pencegahan dan penanggulangan, menata akses evakuasi dan titik kumpul sangatlah penting untuk mempercepat proses penyelamatan dan memperkecil risiko timbulnya korban.
2: Evakuasi itu yang jelas, begitu kita lewat ke jalur itu, kita tidak jadi celaka kedua. Kalau titik kumpul itu pada prinsipnya adalah tidak harus digunakan pada saat bencana. Jadi ketika ada apa-apa, penyelamatnya ke situ. Jadi safety area gitu ya.
1: Jalur evakuasi dan titik kumpul harus jelas dan tepat untuk memperkecil risiko korban pada saat terjadi keadaan darurat.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Iya, teman Pro2 selamat pagi. Masih ada di Spada untuk kali ini.
1: Betul, senang banget di pagi hari ini Spada kita Indonesia. Kita bakal ngomongin yang apa ya namanya, lagi rame juga gitu ya, siapa ya, salah satu budaya Indonesia yang juga sampai sekarang ini masih eksis gitu,
0: masih
1: ya,
0: masih ada tempat dan kayak selalu dicari-cari gitu ya.
1: Betul, menarik banget buat dibahas adalah tata rias pakem Jawa kayak
0: itu
1: gitu.
0: Dia. Dan hari ini teman Pro2 kita nggak sendirian karena sudah ada narasumber yang bersedia hadir di studio Pro2.
1: Betul.
0: Selamat pagi, ada Pak Ricky Budi sebagai penata rias pakem Jawa yang sudah terkenal di Malang Raya. Asik.
2: Alhamdulillah.
1: Selamat pagi,
2: selamat
1: Pak Ricky. Terima kasih ya Pak sudah hadir.
0: Betul.
1: Ini kami panggilnya Pak atau
2: Bapak aja.
1: Iya.
2: Jadi kan inginnya saya jadi bapak kalian-kalian.
0: Oke. Okay. Jadi hari ini kita kan belajar ya Bapak ya seputar tentang pakem atau tata rias pakem Jawa dan lain sebagainya. Karena memang bisa dikatakan sekarang kan makeup semakin berkembang ya untuk wedding ya.
1: Betul.
0: Dari yang Barbie look, Korean dan lain sebagainya.
1: Tapi Safa kalau kita lihat beberapa tokoh juga yang kemarin jadi ikonnya anak muda kayak misalkan si Syifa Haju, terus
0: betul,
1: Alisa,
0: betul,
1: terus juga kemarin anaknya
0: Soima
1: itu kan juga mereka makeupnya balik lagi ke apa namanya pakem Jawa gitu kan.
2: Betul. Terbaru ini ya Tengku Nadira kemarin.
0: Iya, Tengku Nadira.
1: Betul.
0: Itu juga pakem Jawa. Tapi sebelum kita ngomongin tentang pakem Jawa, mungkin kita juga boleh tahu nih, Pak Ricky, awal mula boleh nggak sih ceritain dulu gimana sih tertarik sama dunia tata rias gitu?
2: Wah, ini menarik ini pertanyaannya.
0: Gimana?
2: Karena pertanyaan ini terakhir mungkin disampaikan ke saya itu sekitar 10 tahun yang lalu ya.
0: Waduh.
2: Kenapa kok tertarik gitu?
0: Iya, betul.
2: Awalnya saya bukan sebagai seorang penata rias sih ya. Dari awalnya tuh dari seorang pelukis.
0: Oh iya?
2: Ya, wow. Jadi
0: suka gini ya.
2: Melukis mulai dari SD sampai juara nasional.
0: Luar biasa.
2: Jadi belum pernah ke Istana Negara kan?
0: Belum, sayangnya. Udah pernah ke sana
2: Mbak? Iya. Wow. Karena kan juara nasional kan?
0: Iya. Oke, terus?
2: Di era tahun 80-an sekian gitu ya. Terus kemudian dari situ, karena orang tua saya memang tidak lepas dari dunia-dunia persalonan. Nah, dari situ saya berkenalan dengan dunia tata rias yang tidak ini apa tuh namanya, tidak jauh-jauh ya dari dunia lukis ya.
0: Iya.
2: Gitu. Karena mungkin dulu orangnya introvert kali ya, kalau istilahnya sekarang.
0: Iya, introvert.
2: Semakin tua semakin ekstrovert.
0: Bisa aja. Tapi I do believe, aku percaya kalau misalnya introvert dan extrovert bisa berubah memang sering dari pertamanya usia.
2: Bisa banget.
0: Perjalanan ya emang. Oke. Terus berarti pertama kali dulu coba-coba rias dan lain sebagainya tuh masih ingat gak usia berapa, atau bahkan waktu kuliah kah, atau bahkan SMA?
1: Atau mungkin dulu ikut orang tua kayak
2: gitu. Ikut orang tua sih. Nenek, salah satu kakek juga ada yang rias juga. Rias keraton ya.
0: Wih, legend banget. Luar biasa.
2: Terus kemudian nenek juga gitu. Terus kemudian ibu juga suka nyalon lah istilahnya gitu ya. Jadi ya apa ya, kalau orang-orang dulu itu kan bukan sekedar ngerias aja kan, tapi ada batetek bengeknya ya, yang harus puasa inilah, puasa itu, ubo rampe dan lain sebagainya, sesajen dan lain sebagainya. Itu semuanya di ajarin.
1: Oke.
0: Seru banget.
1: Kita juga pengen tahu kali ya siapa. Jadi sebenarnya kalau ngomongin soal tata rias yang pakem Jawa, itu maksudnya kayak gimana sih?
0: Seperti apa?
1: Pagernya tuh kayak gimana aja gitu, Pak?
2: Iya, tapi kita ada satu perspektif ya. Jadi kalau saya ngelihat sekarang ini banyak pengantin-pengantin sekarang ini yang sudah ini ya. Bukan sudah sih. Pengantin-pengantin sekarang ini kan Gen Z ya. Nah, Gen Z ini kan sudah agak mungkin bisa dikatakan ogah ya, malas ya, malas untuk melakukan ritual-ritual Jawa. Jadi kita perspektif dari sudut pandang bagaimana generasi Gen Z ini melihat dari sudut pandang pengantin-pengantin Jawa, ritual-ritual Jawa.
0: Iya.
2: Perlu nggak sih seperti kayak gitu? Perlu nggak sih suatu keyakinan seperti kayak gitu? Generasi milenial atau generasi
1: saya yang Gen Z,
0: saya yang milenial.
2: Iya, sekarang kan generasi ujung-ujung milenial ya, akhir-akhir milenial ya, yang menikah ini ya akhir-akhir milenial dan
0: Gen Z.
2: Dan mereka berhadapan dengan para boomers.
0: Mudah sekali saya mengalami.
2: Iya, Bu Mersi ini kan sandwich kan, generasi sandwichnya.
0: Yes, betul.
2: Seperti layaknya saya dari boomers juga. Saya harus menghadapi para klien-klien, para orang tua. Jadi yang menenangkan orang tua itu adalah kita-kita, pria-pria yang senior-senior.
0: Oh gitu.
2: Karena kan sekarang generasi milenial dan generasi, kalau generasi milenial awal-awal masih nurut lah ya.
0: Mungkin, iya lagi, betul.
2: Mungkin dulu para boomers ini langsung ada ini ya, baby boomersnya ya. Itu kan nggak bisa ninggalin ya generasi milenial awal ini. Nah, karena kan dulu klien-klien saya kan generasi milenial. Sekarang saya jarang sih dapat klien generasi Gen Z itu jarang banget.
0: Nah, sudah jarang. Oke.
2: Sudah jarang. Karena Gen Z sekarang lebih memilih para MUA yang juga dari generasi milenial yang setingkat ya di atas.
0: Oh, iya.
1: Oke.
0: Baik banget. Tapi memang pertama kali kalau ngomongin masalah wedding, upacara dan apa serangkaian adat-adatnya itu. Memang pertama kali kalau dari saya nih Pak Riki dulu mikir kayak, aduh kayaknya ribet banget deh, perintilannya banyak banget nih dan lain sebagainya gitu. Kalau dari pandangan Pak Riki seperti apa? Emang sebegitu ribetnya kah? Persiapannya harus seperti apa dan lain sebagainya?
2: Sangat ribet dan memakan banyak biaya tentunya. Jangan lupa itu.
0: Oke. Itu harus di highlight ya kayaknya ya.
2: Iya, sangat-sangat memakan banyak biaya. Dan menurut saya adat atau pakem Jawa ini yang paling murah dibandingkan dengan adat-adat yang lainnya. Iya, karena ya zaman dulu itu kan ada tingkatan-tingkatan ya sebagai seorang perias itu. Kita harus menguasain bukan adat Jawa aja, Jawa itu juga ada Jawa Solo, ada Jawa Jogja. Kemudian nanti merambahkan kita akhirnya jadi ini ya, apa itu namanya, penasaran dengan adat misalkan dari Bali, Palembang, ini, dari itu. Nah itu ternyata kalau saya takar-takar, Jawa itu paling murah
0: dan paling simpel berarti ya.
2: Kalau simpel sih enggak.
0: Kalau
2: simpel sih enggak. Sama ribetnya sih.
0: Sama ribetnya
2: gitu loh.
0: Yang tidak ribet adalah nikah di KUA sama.
2: Iya sih. Itu kan sekarang.
0: Iya sekarang.
2: Kalau dulu itu kalau orang sudah bilang pamali ya.
0: Iya.
1: Oke. Terus kalau misalkan kita pengen tahu nih Pak Riki ya, untuk misalkan untuk tata cara atau mungkin kayak ketika orang misalkan mau menikah gitu tuh yang harus disiapin tuh apa aja sih kalau dari seorang prias misalkan kayak puasa atau apa gitu.
2: Oh, dari perspektif seorang prias.
1: Dari prias.
2: Ya istirahat sih sebenarnya.
0: Karena dulu aku pernah denger ini Pak Riki ada bilang pokoknya kalau mau nikah puasa dulu, bahkan yang lain harus puasa supaya manglimi gitu ya.
1: Soalnya katanya juga even priasnya juga harus puasa gitu ya. Nah itu kayak gimana sih?
2: Jadi gini, para generasi milenial akhir dan Gen Z ya, kenapa kok harus puasa? Ini sudut pandang dari kita sekarang, ya bukan sudut pandang dari sisi mistisnya.
0: Okay. Oh,
2: sorry ya, ada yang mistis ya di sini.
0: Takut dong.
2: Jadi kalau saya berbicara suatu keyakinan, ya saya mohon maaf kepada para boomers yang sudah meyakinin. Jadi kalau misalkan dulu anak muda sebelum menikah nggak boleh potong apa di krok?
1: Ya rambutnya,
0: alis.
1: Anak rambut.
2: Kalau di krok nanti nggak manglingin.
0: Yeah.
2: Sebenarnya manglingin sama nggak manglingin itu bukan perkara alis sebenarnya.
0: Oke.
2: Ya perkara kesiapan mental.
0: Oh gitu.
2: Ya. Kenapa harus puasa? Kenapa perias itu harus puasa? Puasa itu kan sebenarnya mendetoks tubuh kita.
0: Iya.
2: Kalau tubuh kita itu bersih, mental kita itu siap, terus kemudian pikiran kita itu selalu apa? Mindsetnya selalu positif. Makanya mental kita akan kuat.
0: Yep.
2: That's it, gitu loh. Jadi puasa itu mendetoks semua, mendetoks bagian tubuh kita, di dalam tubuh kita, makanan-makanan, racun-racun dalam tubuh kita, juga mindset kita. Ya, itu perspektif yang sekarang. Ya, karena saya ngelihat bahwa puasa enggak puasa ya sama aja sih sebenarnya.
0: Sebenarnya sama aja.
2: Jadi itu cuma mindset kita, sugesti kita. Nah, saya gabungkan dengan pola pikir saya sebagai kaum boomer sekarang. Kenapa sih harus puasa? Kan tapi kan jarang sekarang anak-anak milenial atau anak Gen Z yang mau menikah terus kemudian puasa 40 hari enggak jarang. Jarang juga apa tuh namanya pria-pria sekarang juga puasa itu kan jarang. Bahkan ada yang pria-pria yang I'm so sorry to say ya non muslim gitu ya, merias adat pakem Jawa gitu loh. Ya kan mereka-mereka tidak menguasain atau tidak mengetahui tentang puasa, arti puasa ini
1: seperti apa
2: ya,
1: kayak
2: betul.
0: Wow. Make
2: kan puasanya
0: sense.
2: Puasanya kaum pria kan beda dengan rakyat jelata.
0: Iya.
2: Harus mutih, harus ini, harus itu,
0: gitu.
2: Terus kemudian apa itu namanya? Kalau dulu ya pres-pres lama gitu kan apa camilannya itu kayak kelopak bunga, kelopak mawar, kelopak melati ini. Sebenarnya sih simpel aja itu. Itu untuk ini aja sih, untuk kan mereka kayak kelopak bunga, kelopak mawar, kelopak melati atau kenanga itu kan minyak atsiri ya. Jadi kan bikin tubuh kita kan
0: wangi
2: gitu aja sih sebenarnya. Atau pada waktu merias ini apa itu namanya bau mulut kita wangi gitu kan. Terlalu deket ya dengan dengan
0: sense, ya, benar-benar
1: wah, ini sih. Lipsticknya mau warna apa
2: ya? Ini sih lo abad lo ya.
0: Gimana
2: kandar tiba-tiba pagi-pagi pengantinnya meluko.
0: Iya, kasihan ya teman produser. Baiklah, tapi kalau bisa belajar pakem Jawa sendiri gitu kan, siapa juga penasaran pakem Jawa itu dilihatnya seperti make upnya seperti apa sih, looksnya gitu Pak Riki?
2: Banyak perkembangan sih ya. Perkembangan dari saya mulai belajar di awal tahun 80-an, 90-an dan 2000-an. Sekarang 2020-an itu sangat berbeda sekali sih sebenarnya.
0: Oh, berbeda-beda
2: bahkan
0: tiap tahun
2: di,
0: ya.
2: Bahkan di pusatnya sendiri itu juga berbeda. Sudah ninggalin yang lama-lama aturan-aturan pakem yang lama. Misalkan dari sisi tata rias aja ya. Dulu tuh apa tuh pengantin Jawa itu tidak mengenal yang riasan warna emas. Enggak ada.
1: Ada alasannya enggak tuh, Pak? Kenapa?
2: Iya kan zaman dulu enggak ada esido emas.
0: Paham.
2: Ya bling-bling itu enggak ada kan
0: bling-bling
2: dulu.
0: Bling-bling enggak ada.
2: Belum ada. Terus kemudian ini apa tuh namanya bedaknya kan kuning langsat, sekali langsat. Meskipun taruhlah kulit kita tuh sawo matang, tetap aja bedaknya kan sawo kuning langsat. Cuma dibalurin semua ke tubuh.
0: Oke. Biar nggak belang ya.
2: Biar nggak belang gitu. Terus kemudian mangir kan dulu, kalau sekarang lulur.
0: Iya.
2: Nah, apa lulur itu body scrub.
0: Body scrub sekarang.
2: Ya. Kan dulu kan cuma adanya body scrub itu warnanya kuning, jadi membuat kulit tubuh kita itu menjadi kuning. Ya karena ada ini kunyitnya. Betul. Berbeda sekali. Kalau zaman dulu itu cuma riasan wajah itu, eyeshadow itu kan gak ada bulu mata juga.
0: Oh, dulu gak ada bulu mata?
2: Gak ada, bulu mata itu
0: berarti asli, literally pakai bulu mata pribadi masing-masing gitu ya Pak Riki.
2: Dulu bulu mata itu cuma ada beberapa bentuk aja, bulu mata palsu ya. Itu pun juga tahun 90-an sekian lah baru ada di Indonesia gitu.
1: Wah, untung aku sudah lahir di tahun 2000. Coba kalau kita lahir di tahun 40-50 kayak mata kita kosong banget sama.
2: Dan warna aslinya sebenarnya makeup Jawa itu kehijau-hijauan. Jadi apa itu namanya, tanah dan hijau, coklat dan hijau itu aja yang dikenal. Bahkan highlight yang highlight. Ada di apa itu tulang mata itu ya atas itu kan kalau sekarang kan krim
0: macam-macam
2: ya. Dulu itu hijau karena mengesankan kerikan mata kan harus dikerik. Itu alisnya.
1: Gitu. Ih, seru banget tuh.
0: Penasaran lagi lah, aku cari lagi.
1: Penasaran ya. Ini akhirnya aku menemukan satu alasan kenapa aku bersyukur lahir di tahun 2000.
0: Karena soal lebih bervariasi ya.
1: Karena aku bisa pakai glitter sekarang.
2: Tapi pada waktu itu di tahun 70-an, 80-an itu memang trennya seperti kayak gitu.
0: Iya, ramenya seperti itu.
1: Kalau memang selalu ini berganti soalnya ya.
2: Bayangin aja sekitar tahun 60-an, 70-an itu tidak ada hairspray loh.
0: Terus gimana dong cara ngatur rambutnya?
2: Pakai lidah buaya.
0: Oh, lidah buaya mengeras bisa jadi kaku gitu ya. Betul.
2: Jadi
0: oh.
2: Semalam atau dua hari sebelumnya itu dua hari sebelumnya itu di di cem-cem itu cem-cemin apa?
1: Oh, di minyak. Minyak cem-ceman itu
2: pakai
1: ya.
2: Pakai lidah buaya, dagingnya lidah buaya, terus kemudian dibalurin, gitu ya. Kayak kita kayak krempet gitu, tapi dibiarin semalaman. Nanti kakaknya kaku.
1: Wah, semalam tapi sih, itu berarti sekalian hair care Safa ya.
2: Iya, hair care.
1: Iya, jadi kayak
2: kita hasilnya tuh hitam pekat.
0: Wow. Baiklah, tapi kalau sekarang ini kan semakin bervariasi ya dari warna dan lain sebagainya. Pakem Jawa ini bisa nggak sih klien itu request apa tetap harus ada sesuai dengan pakemnya, warna-warnanya, riasannya dan lain sebagainya?
2: Bisa aja sih, bisa aja. Jadi kan seperti saya katakan tadi ya, dari generasi ke generasi mengalami satu perubahan. Ada narasi sih, ada wacana bahwa kita ini memakai misalkan Solo Putri, Solo Basahan, Jogja Putri, Jogja Basahan, ini segala macam. Itu kan istilahnya kita meminjam dari keraton.
0: Iya, betul.
2: Nanti suatu ketika kalau keraton itu marah, akhirnya akan dibalik lagi. Jadi kalau misalkan kita ya bagi saya sih itu suatu apa jati diri aja sih. Jadi kalau misalkan Anda semuanya mau memakai pakem adat Jawa sesuai dengan perspektif sekarang dengan apa tren yang sekarang, ya sah-sah saja asal nggak keluar dari pakem-pakem banget.
0: Sebenarnya
2: ya kayak masalah Luna Maya dulu itu kan perdebatan nasional.
1: Betul,
2: kan
1: itu juga salah satu yang rame kayak ini kok sang apa namanya paesnya tuh kok gini tapi dia make upnya itu kan juga sempet rame ya kemarin.
2: Itu kan modifikasi sebenarnya, tapi modifikasinya mungkin persentasenya lebih tinggi, jadi modifikasi sampai 80%, 20%-nya baru adatnya ya
1: gitu. Tapi kalau dari Pariki sendiri gimana melihat Luna Maya kemarin itu misalkan make upnya?
2: So far karena saya boomers ya, awalnya saya defense, jadi awalnya saya protes
1: gitu.
2: Tapi lambat laun karena gini, saya itu pengajar. Nah sekarang ini saya mengajar itu dari generasi milenial sampai ke Gen Z sekarang. Jadi apalagi Luna Maya seorang public figure. Dan itu gak bisa dikendalikan loh. Gak bisa di stop. Tren itu gak akan bisa di stop. Akhirnya saya berpikir gini, ya sudah, nanti toh akan kembali ke pakemnya kok.
0: Balik
2: orang-orang
0: lagi
2: ya. Ada public figure yang akan mengarahkan kembali ke pakemnya. Contohnya Soimah. Itu kan sampai acara-acaranya loh itu.
1: Acara-acaranya prosesinya itu juga ini banget kemarin.
2: Itu pakem banget.
1: Keren sih memang ya.
2: Dan jangan lupa biayanya.
0: Iya, balik lagi dari di awal enggak aja. Biayanya lumayan ya, teman-teman.
1: Soalnya kayak dianggarkan ya. Sebagai Gen Z yang sedang merencanakan tuh kayak ini berapa?
0: Ini ekonomi gitu
1: dekor begini, terus juga prosesinya, terus juga make upnya, gitu kan? Memang kalau kita lihat memang kalau dari tradisi tata rias pakem Jawa kan juga memang lumayan detail dan juga ketat gitu ya soalnya. Ih, seru banget. Kita masih bakal
0: seru banget
1: ngobrol teman Pro 2 di hari ini ya bareng dengan Pak Riki Budi yang adalah penata rias dari pakem Jawa gitu ya.
0: Itu dia. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, pastikan terus kamu di sini ya.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pada kita Indonesia di pagi hari ini, teman Pro 2, kita masih bareng ya Safa dengan Riki Budi. Ini adalah penata rias Pakem Jawa gitu ya. Tadi kita juga udah ngobrol-ngobrol soal emang rangkaiannya juga banyak filosofinya. Betul. Kenapa sih kok harus puasa dan lain-lain gitu. Ternyata kayak iya bener ya gitu loh.
2: Ternyata cukup penuh banyak maknanya juga, dan bisa nggak hanya mistis gitu ya, tapi juga dari kesehatan dan lain sebagainya, make sense. Betul. Banget semuanya.
1: Ini kalau misalkan ngobrol soal tata rias Pakem Jawa gitu ya Pak Riki, mungkin boleh dijelasin nggak sih Pak, make up yang Pakem Jawa itu apa aja sih sebenarnya, kayak Jogja apa putri, Solo putri, nah itu apa aja sih jenis-jenisnya?
3: Kalau jenis-jenisnya banyak sih, ada Jogja putri, Jogja PS Ageng, Kanigaran, terus apa itu namanya, saya lupa sampean. Kalau Solo, Solo Putri ya, Solo Putri, Solo Basahan, ya. Terus kemudian, jangan menir, Jogja jangan menir. Banyak sih sebenarnya. Nggak terlalu banyak-banyak juga sih. Cuma yang membedakan itu biasanya di baju.
1: Oh, di bajunya.
3: Okay. Itu ada acaranya.
1: Itu ada peruntukannya nggak Pak? Kayak misalkan kalau untuk misalkan yang jangan menir itu untuk anak perempuan yang bagaimana, atau
2: anak
1: yang
2: pertama gini, mungkin
1: nah, mungkin ada aturannya atau
2: bebas terserah
1: yang pakai aja.
3: Kalau sekarang sih bebas sih ya. Kalau orang Jawa bilang itu wis diterak gitu loh. Sudah diribas gitu aja sih. Ya, enggak terlalu banyak aturannya. Kalau enggak salah itu jangan menir, kanigaran itu untuk ngunduh mantu.
1: Ngunduh mantu.
2: Tahu. Ya, di pihak cowoknya ya.
3: Acaranya di pihak cowok.
2: Baik. Okay. Tapi kan ini juga kalau apa semuanya diterabas aja gitu. Tapi kalau misalnya ritual sendiri seperti apa nih untuk di era sekarang nih?
3: Ritual. Ini menarik sekali sih ya kalau ritual-ritual pengantinan Jawa. Karena banyak prosesinya.
2: Betul.
3: Ya, mulai dari kalau zaman dulu tidak ada pengajian.
2: Oh iya.
3: Ya, tidak ada. Apa istilahnya ya, bukan pengajian tapi panjat doa aja.
2: Panjat doa.
3: Ya, tapi bukan pengajian kalau sekarang.
2: Kalau sekarang rame pengajian, betul.
3: Busananya disendiriin, acaranya disendiriin.
2: Make up lagi tuh.
3: Iya, itu. Kalau dulu enggak ada. Cuma apa itu namanya, ritual ke masjid gitu aja.
1: Kalau midodaren itu apa, kayaknya sebelum menikah juga ya, Pak ya?
3: Iya, itu ritual setelah siraman ya, malam hari. Kalau siramannya di, harus di pagi hari, terus kemudian midodarinya di malam hari.
2: Oke, mungkin kita bisa runut kali ya. Kita juga belajar nih buat sama Pak Bapak Riki nih. Gimana nih? Berarti kalau misalnya pertama adalah panjat doa gitu. Setelah panjat doa, ritual lainnya apa yang dulu dilakukan gitu?
3: Dulu dilakukan itu orang tua ya, pemasangan plek KTP itu istilahnya untuk ini apa tuh namanya,
2: bertanda ya,
3: bertanda. Ada
1: daunan ya. Itu.
3: Tahu gitu loh.
2: Dikit-dikit doang Pak Riki. Kita belajar tadi memberikan, sebelum ngobrol sama Pak Riki.
3: Memberikan suatu tanda bahwa keluarga ini ada acara.
2: Ada acara mau menikahkan. Oke.
3: Kayak gitu. Nah itu ada berbagai macam acara, bukan hanya sekedar cuma memasangkan janur, hiasan janur di depan rumah, enggak.
2: Okay.
3: Tapi ada pemasangan pisang sanggan lah, terus
2: banyak
3: kemudian
2: ya?
3: Banyak aturannya banyak, dan di Ubu Rampe, di apa pemasangan Black KTP itu harus ritualnya itu harus saklek gitu ya. Dan itu tuh menyulitkan sebenarnya kalau zaman sekarang.
1: Nyarinya susah ya soalnya.
3: Pisang sanggen itu adalah pisang yang kemampu itu apa? Setengah matang, setengah
2: setengah matang, setengah mentah.
3: Ya, gitu loh. Jadi kan acaranya kan bisa seminggu, kan bisa jadi seminggu itu bisa matang.
2: Bisa matang.
3: Ya. Oh, itu menandakan suatu proses. Dari yang mentah menjadi matang.
2: Iya.
3: Pemikirannya itu adalah diharapkan bahwa keluarga tersebut ini, keluarga yang baru ini, calon mempelai itu menjadi keluarga yang matang dalam pola pikir, dalam berbicara, dalam mencari rezeki dan lain sebagainya.
2: Keren.
3: Ya gitu. Terus kemudian ada padi, ada apa itu namanya, isi janur dan lain sebagainya. Terus kemudian ijon-ijon. Nah, ijon-ijon itu juga tertentu. Intinya itu daunnya harus
2: rimbun,
3: terus kemudian warnanya ditentukan, harus ada yang bang-bangan, terus
2: ribet.
3: Dan itu biaya sekarang pisang sanggan satu aja itu berapa kalau zaman sekarang?
2: Enggak tahu lagi aku Pariki. Sekarang berapa? Mahal banget ya?
3: Mahal. Bisa sampai 300-400. Itu satu. Sedangkan anu kan dua.
2: Iya, kanan-kiri.
3: Nah, terus kemudian belum janurnya. Janur aja itu kalau sekarang 500 satu.
2: 500 sih.
3: Iya kan?
2: Lu tahu ya, Ra ya?
3: Kalau bisa penjor.
2: Tadi belajar.
3: Itu jual 500 ribu, ya kan sudah kelihatan.
2: Kali dua.
3: Kalau misalkan gangnya ada banyak.
2: Iya lagi beloknya kesini gitu ya. Oh, jadi pasangnya harus di depan.
3: Iya betul.
2: Gitu. Sebagai arah ini untuk tamunya biar nggak tersesat.
3: Penanda.
2: Oh.
3: lingkaran janur itu juga ada maknanya. Kembangannya janur itu ada kemanak-manakannya. Ada kalau sekarang ini kan sudah modern. Kalau dulu itu tertentu ada apa ya, manu-manuannya, ada ini. Kan itu kan janurnya itu kan tinggi. Ujungnya itu harus hiasan manu-manuan gitu loh. Apa burung-burungan?
2: Burung-burungan ya. Waduh, ini belajar gini doang sehari nggak cukup ini kayaknya memang.
3: Nggak cukup. Saya puluhan tahun belajar itu.
2: Masya Allah, luar biasa. Berarti sebenarnya bisa dikatakan di era 2026 ini ritual-ritual ini pun bisa menyesuaikan dan nggak harus ada gitu ya sebenarnya? Atau gimana Pak?
3: Ya, sebenarnya nggak harus ada sih. Jadi gini, saya kembalikan lagi ke klien biasanya. Ya, kebetulan kalau dulu, karena saya belajarnya itu dari pusatnya langsung, terus kemudian saya juga diajarin, kita semua diajarin tentang ritual-ritual itu, gimana caranya puasa yang benar, terus kemudian ngelakoni itu kayak gimana, sembogo itu kayak gimana, tahu sembogo? Sembogo itu yang bikin
2: asap,
3: katanya gitu. Katanya yang bikin pangling kayak gitu loh. Kalau sekarang kan rokok. Sendiri itu pakai rokok.
2: Kalau sebenarnya sembogo itu isinya apa Pak?
1: Tembakau.
3: Rempah-rempah.
2: Rempah-rempah isinya.
3: Ya sekarang bayangin aja, udah pernah mencium asap rokok gak sih?
2: Sudah pernah.
3: Apa kan?
2: Gak enak.
3: Ya, makanya kalau saya lihat pria-pria sekarang itu pakai rokok itu ya ketawa-ketawa aja gitu. Sebenarnya kalau dulu kita juga diajarin gitu loh. Misi lintingan.
2: Iya lintingannya.
3: Lintingan itu kayak gimana gitu. Sebenarnya dulu saya perokok. Itu berbeda sekali, nggak boleh ditelen, jadi cuma disebul-sebul gitu aja sambil didoain.
2: Seru banget
3: jadi
2: nih.
3: Bukan merokok, kok sekarang nggak merokok.
2: Iya
3: sedot masukin terus kemudian disebul.
2: Terus kalau misalkan dilihat di sosmed kayak itu kok ditiupin asap rokok sih gitu kan, jadinya
3: sebenarnya sih sembogo itu tidak beda dengan ini ngasap dupa. Ratus.
2: Iya.
3: Daripada kita makan ratus sembogo gitu.
2: Oh gitu.
3: Masa ratus dah.
2: Iya.
3: Anu,
2: iya. Gak panas
3: api,
2: ya.
3: Panas. Melonyot.
2: Sakit ya teman produa ya. Gak bisa ya.
1: Tapi kalau ngelihat sekarang nih Pak Riki ya, kalau dilihat kan tren makeup sekarang lebih ke arah natural, yang glowing, yang Korean look gitu kan. Nah, kalau tren kayak gini nih berpengaruh gak sih Pak ke apa namanya, tata rias Jawa gitu?
3: Oh sangat berpengaruh sekali.
1: Terpengaruh ya?
3: Sangat berpengaruh sekali. Kalau dulu tuh saya sempat mendem jeruk ya. Solo Putri lipstiknya nude gitu loh ya.
2: Iya.
3: Tapi saya kembali lagi gitu loh. that is a trend gitu loh. Hmm. Ini adalah tren yang sekarang ya dimai oleh para kaum milenial kan. Tren lipstick nude itu kan dari memulai millennial. Dari milenial gitu loh. Mau nggak mau, dan pada waktu itu begitu boomingnya tren lipstick milenial, kan nggak banyak merek menciptakan itu, sehingga para MUA, para perias itu mengakalinya dengan mencampur pakai foundation.
2: Ya Allah, biar lebih muda warnanya. Berarti benar-benar sangat berpengaruh banget ya sama makeup
3: sekarang.
2: Itu
3: sangat berpengaruh sekali. Sangat berpengaruh sekali.
4: Soalnya kayak ada ini pakai paes tapi kok ombre ya bibirnya.
3: Ya,
4: biasanya gitu. Kan merah gitu ya. Ya,
3: terus merona. Kemudian apa itu namanya? Seluputri, terus kemudian makeupnya doyin.
4: Waduh, iya, matanya.
2: Aku pernah lihat lagi. Emang
4: doyin ada
3: kayak ya.
2: Yang gini kan? Ada.
3: Ya,
2: yang
3: ya.
2: Tahu.
4: Yang ada.
3: Wong coba ngomong kayak timbil nih.
2: Bisa aja. Tapi ini kan Pak Riki juga sekarang lagi ngajar ya. Ini kan berarti ngajar tentang rias dan lain sebagainya pakem Jawa.
3: Iya. Kurang lebih 5 tahun.
2: Wow.
3: 5 tahun, 7 tahun belakangan ini ya. Itu saya kembalikan ke, dan saya menghadapi para guru-guru ini adalah guru-guru kaum milenial.
2: Okay.
3: Guru-guru muda ini. Kan saya kan anu ini apa asesor kan?
2: Asesor.
3: Asesor, pengawas ya.
2: Okay.
3: Terus kemudian saya menghadapi para guru-guru muda. Dan guru-guru muda ini mungkin belum belajar ya. Belajarnya itu adalah makeup-makeup sekarang, ritual-ritual sekarang.
2: Oke.
3: Okay. Ya. Jadi akhirnya saya bilang ke diri saya sendiri, saya akan ngikutin kalian. Jadi silakan monggo, kalau misalkan kalian-kalian pengen belajar mendalam lagi tentang ritual-ritual Jawa, ya silakan, nggak apa-apa. Ada kok komunitas-komunitas anak muda, bahkan kaum milenial, bahkan Gen Z itu yang masih mempertahankan ritual-ritual seperti ini. Itu masih ada, tapi ya nggak terlalu, kaum minoritas lah.
2: Iya.
3: Belum terlalu banyak di Malang ini.
2: Oke, okay. Nah kalau misalnya teman Pro 2 penasaran ini kira-kira bisa ngubungin Pak Riki nggak?
3: Oh, atau boleh.
2: Atau komunitasnya di mana?
3: Oh, kalau komunitasnya saya nggak tahu sih. Cuma ada beberapa teman apa ya, adik-adik ya, itu masih belajar ya, masih mengangkat yang namanya ritual-ritual pakem. Bahkan mereka juga belajarnya ke Solo, ke Keraton, ke Jogja.
2: Keren banget.
3: Iya. Saya ngelihat itu seperti saya itu ngelihat diri saya sendiri pada waktu
2: dulu ya.
3: This is okay, enggak apa-apa.
2: Okay. Jadi langsung aja bisa follow Instagramnya Pak Riki di mana, Pak?
3: Riki Budi Setiawan.
2: Riki Budi Setiawan.
4: Tapi saya masih penasaran nih, Pak Riki. Tadi kan sempat mention kalau makeup sekarang itu sebenarnya dipinjamin sama Keraton gitu kan, dalam tanda kutip.
2: Iya,
4: itu berarti maksudnya memang dulu tuh cuman orang Keraton aja yang boleh pakai.
3: Iya, yang basahan ya terutama ya.
2: Oh.
3: Basahan, tukar-tukaran, jangan menir. Pokoknya yang wah-wah itu memang orang Keraton sendiri yang harus mau pakai. Sampai sekarang juga enggak.
2: Okay.
3: Kalau untuk rakyat jelata.
2: Rakyat biasanya
3: ya harus berbaju.
4: Oke. Okay. Berarti kalau misalkan dari Keraton sendiri mereka juga ada sertifikasinya atau gimana
3: ada,
4: gitu kan, Pak?
3: Ada. Oh. Nah, ya? Masalahnya sekarang ini sertifikasinya sudah di sudah direcokin dengan PNSP, LSP, jadi sudah ada standarisasi. Tapi standarisasinya PNSP, LSP itu masih saya katakan masih modern sih. Jadi nggak terlalu yang pakem-pakem banget.
2: Iya, nggak terlalu pakem-pakem banget kayak gitu ya. Tapi emang keren banget sih teman Pro 2, walaupun memang ribet dan lain sebagainya. Tapi ini adalah culture kita, budaya kita yang bikin warna juga gitu ya di pernikahan banyak-banyak orang.
4: Betul.
2: Jadi next time juga teman Pro 2 yang pengen nikah dan ada dana lebih kayaknya harus banget sih. Karena,
4: karena
2: itu adalah
4: kalau kita
2: seumur hidup nggak sih?
4: Benar. Dan kalau kita lihat tadi juga memang setiap proses itu ada doa-doanya,
2: ada maknanya
4: gitu
2: juga.
4: Ya. Kayak yang tadi masang ini gunanya, oh ternyata proses ya pernikahan itu pisangnya kayak gimana. Nah, itu kan emang ada maknanya sendiri gitu.
2: Betul.
4: Ya sama ya.
3: Tapi saran saya jangan terlalu diyakinin. Ya, kalau terlalu diyakinin istilahnya kalau orang Jawa bilang nampak awake dhewe. Kembali ke kita semua gitu loh. Jadi anggap saja ritual-ritual itu adalah entertain.
2: Ya.
3: Jangan terlalu diyakinin.
2: Baiklah.
3: Anda ada sebuah kan berjilbab kan?
2: Iya. Benar. Karena semua tergantung sugesti ya. Sugesti. Balik lagi seperti itu.
3: Baik lagi keyakinan kita yang utama.
2: Itu dia. Karena emang seru aja sih kayaknya, pengalaman sekali seumur hidup ya. Seramai itu ya Pak Riki ya.
3: Pengalaman sekali seumur hidup, tapi tidak perlu yang harus sampai meyakinin hal-hal yang di luar nalar kita kan.
2: Iya, tadi balik lagi hanya entertain supaya meriah aja kayak gitu pernikahannya.
3: Kayak saya ngelihat sampai saya itu berapa hari ya, 3 hari, 2-3 hari. Saya sampai scroll TikTok, scroll YouTube, scroll apa itu namanya IG, pertanyaannya soalnya karena bagi saya soiman itu yang benar-benar yang detail ininya, apa itu namanya, acaranya
2: ya,
3: detail gitu. Tapi itu saya sampai download ya. Karena untuk pola pembelajaran saya untuk ke generasi Gen Z. Saya bilang ke mereka ini ritual yang lengkap menurut saya, ritual Jogja yang paling lengkap ya untuk sementara waktu. Di berapa tahun, puluhan tahun terakhir ini paling lengkap itu adalah Soima. Kemarin saya lihat Tengku Nadira, ternyata nggak terlalu lengkap.
2: Nggak terlalu lengkap. Okay.
3: Gitu. Terus kemudian saya bilang gitu loh, tapi ini merupakan suatu entertainment, jangan diyakinin. Gitu loh. Kalau misalkan diyakinin nanti nampak awake dhewe. Karena yang menjalankan kehidupan rumah tangga itu kan mereka berdua, bukan orang tua sebenarnya, ya kan? Gitu. Karena kalau orang tua zaman dulu kan bilang, "Hei, enggak, apa iku jenenge ubur rampine enggak lengkap, kowe caplok nogo." Caplok nogo itu kayak gitu loh, mengalami kemalangan. Tapi kan kemalangan itu bukan hanya karena perkara ubur rampe atau sesajen atau itu aja kan, enggak kan?
2: Make sense sih, bener banget sih, toko setuju sih asik. Okay, dan Pak Riki ini nggak kerasa udah hampir jam 9, mungkin the last statement.
3: Jam 10 toh?
2: Oh iya, jam 10. Salah ngomong, saya salah ngomong bapak. Mungkin yang terakhir nih, ada nggak pesan-pesan buat teman Pro 2, anak-anak muda nih untuk bisa tetap cinta dengan budaya dan juga yang seputar tentang pakem Jawa, rias dan lain sebagainya. Silakan mungkin bapak.
3: Bukan Jawa saja ya.
2: Semuanya ya.
3: Semua adat, pengadilan adat itu baik itu Padang maupun Bali ini segala macam. Mungkin nanti setelah generasi Z apa ya?
2: Alpha.
3: Mungkin yang beruntung generasi Alpha sih ya.
2: Oke.
3: Generasi Z sudah meninggalkan. Jadi nanti anak-anaknya sudah gak diajarin ini. Yang generasi Alpha dah, wah modern sekali. Ingatlah bahwa akar budaya kita itu sangat luhur ya, sangat besar sekali artinya. Sebenarnya kalau saya katakan jangan ditinggalkan, ya memang jangan ditinggalkan, tapi juga jangan diyakinin, karena untuk era-era sekarang keyakinan-keyakinan itu kadangkala menyesatkan. Ya, untuk pengantinan ya, saya bilangkan tadi untuk pengantinan. Jadi sekarang kan sudah ada zamannya WO, sudah ada zamannya. Kalau dulu kan perias ini tukang rias ya, kalau sekarang kan jawabannya MUA sekarang sudah tekniknya sudah bagus-bagus, kemudian benar-benar yang mangling. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar manglingi saja gitu ya, tapi yang membuat manglingi itu adalah WO ya, karena kan mempermudah pekerjaan kita mikir gitu, nggak stres gitu ya. Jadi akan budaya tetap. Jadi begitu megahnya ya kalau misalkan anda-anda semua memakai kebaya, memakai surjan dan lain sebagainya. Ya, satu hal lagi yang saya pesankan ya, bahwa kalau untuk kalian-kalian, mereka-mereka yang berjilbab, ikutilah aturan berjilbab itu yang baik dan benar. Kalaupun digabung dengan adat atau pakem, ada koridor-koridornya. Ya, jangan di apa itu namanya,
2: diterabas
3: gitu, karena aja, ya. Akhirnya menjadi wagu.
2: Betul.
3: Ya, wagu. Jadi kalau misalkan sekarang bayangin aja lo ya, berjilbab
2: rudung tapi
3: bukan itu aja, dimandiin, siraman. Ya kan, wagu. bukan.
4: Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya sih. Awkward juga ya.
3: Awkward juga gitu loh. Yes, yes. Ya udah berjilbab aja gitu loh. Enggak apa-apa. Terus juga sekarang baju pengantin jilbaban itu kan juga megah-megah.
2: Bagus, bagus. Benar, itu dia. Oke deh kalau gitu.
3: Gitu ya.
2: Terima kasih banyak Pak Riki untuk edukasi ilmunya pagi hari ini. Luar biasa, kita belajar banyak banget ya, Raya.
4: Banget, Safa. Betul. Ya. Jadi lebih paham juga gitu ya, kayak gimana-gimananya. Dan semoga ini obrolan kita di pagi hari ini juga bisa bermanfaat buat teman Pro 2 yang lagi dengerin kita gitu ya.
2: Yes, itu dia. Dan for sure next time mungkin kita bisa belajar lagi nih sama Pak Riki nih. Banyak banget nih ya teman Pro 2 ya. Jadi deh kalau gitu jangan kemana-mana. Kita berdua mau undur diri. Habis ini bakal ada Fakih yang nemenin kamu. Sekali lagi kamu ucapkan terima kasih Pak Riki. Selamat dan sukses selalu ya untuk profesinya.
3: Amin.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya bersama saya Ainur Faqih. Informasi pertama tahun Pro 2, pemerintah melalui peraturan Menteri Komdigi nomor 9 tahun 2026, anak-anak di bawah usia 16 tahun dilarang memiliki akun pada platform digital berisiko tinggi termasuk media sosial. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah awal yang baik meskipun belum sepenuhnya cukup dalam melindungi anak dari ancaman kejahatan cyber. Orang tua memiliki tanggung jawab yang besar dalam membangun pemahaman dasar sebelum anak diperbolehkan mengakses dunia digital yang luas dan kompleks. Keluarga diibaratkan sebagai pagar pertama yang melindungi anak dari berbagai risiko yang muncul dalam penggunaan teknologi dan internet sehari-hari. Sebelum memberikan akses perangkat digital, orang tua perlu menjelaskan perbedaan antara dunia nyata dan dunia digital kepada anak-anak secara bertahap. Pemahaman ini penting agar anak tidak mudah percaya terhadap informasi atau interaksi yang terjadi di ruang digital yang anonim. Dengan bekal tersebut, anak memiliki kesiapan dasar untuk menghadapi kemungkinan kejahatan digital yang dapat terjadi kapan saja. Sedangkan pengawasan dan pendampingan yang konsisten akan membantu anak memahami batasan serta tanggung jawab dalam menggunakan teknologi secara bijak. Karena anak muda lupa, orang tua dituntut untuk terus mengulang edukasi tanpa merasa lelah agar pesan yang disampaikan dapat tertanam dengan baik. Beralih ke informasi terakhir tahun Pro 2, kasus rendahnya literasi digital masih sering terjadi terutama pada kelompok lansia yang belum memahami ancaman keamanan digital. Fenomena ini menunjukkan kesenjangan pengetahuan teknologi yang berdampak serius terhadap keamanan data pribadi serta keuangan masyarakat di berbagai daerah. Dalam beberapa kasus, korban baru menyadari setelah mengalami kerugian seperti kehilangan uang di rekening bank tanpa mengetahui penyebab pastinya. Mereka merasa tidak melakukan aktivitas mencurigakan, padahal sebelumnya telah mengikuti instruksi dari pelaku yang memanipulasi melalui pesan atau tautan tertentu. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ancaman digital masih banyak bertebar di sekitar masyarakat dan menimpa siapa saja tanpa mengenal usia. Phishing menjadi salah satu metode paling utama untuk digunakan karena mudah menipu korban yang belum memiliki pemahaman dasar keamanan digital. Selain tekanan psikologis, korban juga merasa kecemasan berkepanjangan karena merasa tidak aman dalam menggunakan teknologi digital di kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan digital tidak hanya soal teknologi, tetapi menyangkut kesejahteraan mental.

0: Di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu, waktunya Faki yang menemani kalian semuanya Tahun Pro 2 di Santai Siang kali ini. Namun ini ada cukup yang berbeda Tahun Pro 2, karena di pukul 10 waktu Indonesia Barat lepas 15 menit, Faki gak sendirian Tahun Pro 2. Karena buat kamu yang mungkin udah kepo-kepoin Instagramnya di Pro 2 MLG, ini udah ada spill-spillannya ya sama siapa Faki hari ini. Namun katanya gak kenal maka tak sayang, tapi kalau udah sayang jangan ditinggal ya Tahun Pro 2. Karena ini udah hadir dua narasumber Faki yang kayaknya harus kenalan sendiri deh. Halo, selamat pagi Ibu dan Dokter. Udah di-spill dokter aja nih. Oke, bisa kenalan. Ini ada Dokter Andranisa Amalia Pasira, PPDS dari PPDS Kardiovaskular UB, dan juga Ibu Nining Ismiati, bidang preventif Yayasan Jantung Indonesia Cabang Malang Raya. Boleh kenalan dulu satu persatu untuk teman Pro 2 yang lagi mendengarkan kita di pagi hari ini, Ibu dan Jok Dokter.
1: Oke, baik. Terima kasih Mas Faki. Selamat siang teman-teman semua. Saya Nuning dari Yayasan Jantung Indonesia Cabang Malang Raya. Kita berada di Kota Malang atau di Malang Raya khususnya, untuk bekerja sama dengan dokter kardiovaskular untuk preventif ya, untuk menjaga kesehatan jantung kita semua. Itu dari kami, Mas Faki. Moga dokter Ica mungkin bisa perkenalan.
2: Baik, selamat pagi pendengar sekalian. Perkenalkan saya Dr. Andranisa, saya seorang residen kardiologi di RSUD Saiful Anwar Malang.
0: Oke, dari ini udah hadir ya Tahun Pro 2 ya, dari Yayasan Jantung Indonesia, dan juga ada dokter yang akan menjelaskan juga nih ya. Pentingnya ini ada salah satu fenomena yang harusnya kita nggak ikuti ya. Ini nggak boleh FOMO-FOMO di bidang ini Tahun Pro 2. Karena pembahasan pada pagi hari ini dengan tema masih mudah tapi sudah kena jantung. Kok bisa? Ini kenapa Bu Nuning mengambil tema seperti ini?
1: Iya. Terima kasih Mas Faki. Kenapa kita mengambil tema seperti ini? Karena tren saat ini, kalau dulu ya, pasien-pasien penderita jantung itu rata-rata usianya adalah usia 50-60 tahun ke atas. Tapi semakin kesini usianya itu sudah bergeser. Usia bisa sampai 20-30 itu sudah mulai terkena penyakit jantung. Salah satu atau beberapa penyebab kenapa mereka bisa terjadi seperti ini, di antaranya adalah kebiasaan-kebiasaan yang bisa dikatakan kurang baik ya, atau mungkin buruk, di antaranya mungkin merokok atau begadang, kurang istirahat, kemudian konsumsi makanan yang mungkin tidak sehat, kemudian kurang berolahraga, atau stres, atau bisa jadi konsumsi alkohol, kemudian ada juga beberapa faktor genetis. Nah, semuanya itu sebetulnya bisa dicegah asalkan kita punya niat atau punya kemauan untuk merubah gaya hidup itu tadi. Nah, kenapa bisa terjadi usia muda seperti itu ya? Karena mungkin polanya sudah bergeser. Kalau dulu zaman kita dulu kalau mau kemana-mana masih jalan kaki ya.
0: Betul, betul.
1: Sekarang panggil online udah datang ya. Nah, sekarang itu seperti itu kan membuat kita jadi malas gerak ya.
0: Iya.
1: Nah, itu salah satu penyebab juga. Untuk yang lebih rinci nanti akan diterangkan oleh Dr. Ica untuk yang lebih rincinya.
0: Kalau Dr. Ica ini melihat fenomena saat ini yang mungkin bukan cuman orang yang sudah lanjut usia atau udah sepuh saja yang datang ke rumah sakit untuk melakukan pengecekan jantung atau melakukan kayak mungkin pasien-pasien jantung. Tapi sekarang tuh kalau lihat di media sosial, bahkan banyak yang udah mengedukasi bahwa hanya mengkontenkan dirinya sedang lagi cuci darah, itu bahkan di usia-usia yang muda. Ini bagaimana kalau melihat situasi seperti ini, dokter?
2: Oke, saya setuju dengan Bu Nuning tadi. Itu memang penyakit jantung kan selama ini hanya dicap sebagai penyakitnya orang yang sudah tua, sudah lansia gitu. Tapi padahal beberapa tahun terakhir itu nggak sedikit pasien yang usia 20-40 tahun itu sudah mengalami gangguan jantung, mulai dari paling sering itu ya gangguan darah tinggi, kemudian irama jantung, terus penyumbatan pembuluh darah jantung hingga serangan jantung. Nah, fenomena ini sering didasari karena banyak orang-orang usia muda ini merasa dirinya masih sehat, padahal sebenarnya mereka itu punya faktor resiko. Tapi gejalanya mungkin belum ada, tapi mereka itu punya faktor resiko. Nah, ditambah dengan sekarang kan gaya hidup tuh berubah ya. Kemudian faktor stres juga, kemudian kebanyakan karena gaya hidup ditambah dengan faktor resiko gitu.
0: Oke, jadi sebenarnya dari keseluruhan apa sih yang menyebabkan itu, utamanya di gaya hidup ya, Dok ya?
2: Ya, gaya hidup. Aha. Kemudian faktor risiko itu juga penting. Saya mendengarkan faktor risiko, misalkan faktor risiko keluarga, kemudian sosial, misalkan sekitarnya merokok, terus ikutan merokok, itu kan juga berpengaruh terhadap.
0: Bahkan itu ada salah satu media ada konten kreator yang bilang orang tuanya tuh bapaknya kayak menyesali bahwasanya dia merokok di sekitar anaknya, akhirnya anaknya juga punya penyakit jantung. Ya, itu juga faktor risiko di sana ya, Dok?
2: Bisa,
0: ya.
2: Bisa, karena
0: padahal anaknya nggak bersalah nih, Dok.
2: Ketika kita ketika ada orang merokok, itu juga bisa mempengaruhi sekitarnya, karena kan zat-zat seperti nikotin dan lain-lain itu kan juga menyebar ke sekitar kan gitu. Kemudian faktor risiko lain itu seperti keluarga, misalkan jika keluarganya ada keturunan tensi tinggi atau keturunan ada riwayatnya ke jantung, itu juga berpengaruh.
0: Jadi memang banyak faktor yang menyebabkan bahwasanya penyakit jantung itu hadir di usia muda gitu ya, Dok, ya. Tapi kalau dari dokter sendiri nih, selama mungkin menangani beberapa pasien jantung, untuk pasien anak muda apakah setiap tahunnya meningkat atau justru bagaimana nih, Dok?
2: Untuk trennya meningkat atau tidak, bisa jadi iya ya, karena memang pasien yang ditemui ketika dulu saya di klinik itu juga ada yang usia muda, 20 tahun, 30 tahun gitu juga sudah, bahkan sudah serangan jantung gitu. Jadi memang ada.
0: Jadi memang sebenarnya kayak ini bukan cuman bola liar yang ada di media sosial, bukan cuman menakut-nakutkan ya, Dok, ya, tapi memang terjadi di lapangan. Dan dokter yang menangani sendirinya juga berarti kan kayak, oh iya bener, ini bukan cuman bukan cuman konten orang-orang aja di media sosial. Dan kalau anak muda sendiri nih, Dok, kan memang lagi banyak nih ya tren hidup sehat nih, banyak juga yang mengtrenkan hidup sehat. Namun di sisi lain ini juga kadang ada konsumsi-konsumsi tersendiri untuk menunjang kebugaran tubuh, kayak contoh ya minuman berpower lah ya, Dok, ya, untuk mungkin untuk gym, untuk lari atau untuk bersepeda. Ini kalau dari dokter sendiri apakah itu juga beresiko atau ada ini ya, Dok, takarannya sendiri agar tidak terlalu melebihi kapasitas jantung untuk menerimanya, atau gimana, Dok, kalau dari sisi kesehatannya?
2: Suplemen gym ya?
0: Iya, seperti suplemen dan lain-lain.
2: Yang saya tahu biasanya kreatin ya yang diminum
0: gitu ya.
2: Itu lebih ke mengganggu fungsi ginjal sebenarnya, karena kan kan nanti perlu disaring di ginjal ya zat-zat tersebut. Itu biasanya kalau tidak diiringi dengan kecukupan air putih yang cukup, itu akan gimana ya, kayak filtrasinya itu terganggu sehingga ginjalnya tuh jebol. Sehingga mungkin nanti perlu cuci darah dan lain-lain. Biasanya lebih ke arah sana sih.
0: Jadi sebenarnya hidup sehat memang penting, tapi kita juga harus bisa mengetahui ya, Dok, ya, menyeimbangi juga ya, Dok, ya. Untuk teman Pro 2 yang mungkin lagi mengkonsumsi suplemen atau gimana, juga harusnya konsultasi ke dokter juga ya, Dok, ya, biar memahami nih takar-takar gimana nih untuk mengkonsumsinya agar tidak terlalu berlebihan dan akhirnya merusak fungsi dari jantung ataupun ginjal. Nah, kalau dari Yayasan Jantung Indonesia, ini ada dari cabang Malang Raya, ada Bu Nining ya, Bu Nining. Bu Nining ini seperti apa nih, Bu Nining, Yayasan Jantung Indonesia? Kebanyakan anak muda ini nggak paham nih, apalagi kan berkaitan dengan jantung. Udah takut duluan kalau ingin mencari atau meresearchnya sendiri. Sedangkan Yayasan Jantung Indonesia ini seperti apa, Bu?
1: Kalau Yayasan Jantung Indonesia ini kita lebih banyak di bidang preventif ya, Mas. Walaupun ada juga di kuratif juga ada, tapi kita saat ini masih di bidang preventif, yaitu di olahraganya. Di Yayasan Jantung ini kita punya klub jantung sehat yang mewadahi komunitas bagi para warga, baik itu umum maupun khusus. Khusus itu bisa dijadikan mereka-mereka yang sudah memiliki riwayat jantung itu bisa mengikuti senam kami. Itu ada di beberapa lokasi di Kota Malang, sekitar 24 lokasi di Kota Malang. Kemudian di Kota Batu itu ada 18 tempat atau lokasi, dan di Kabupaten itu ada 430 tempat, kurang lebih seperti itu. Nah, kegiatan kami memang lebih banyak di olahraga, di senam, dan untuk peserta itu memang tidak harus mereka yang sudah punya sakit jantung. Masyarakat umum juga bisa, cuma yang sekarang yang terjadi adalah banyaknya yang itu memang lansia dan pralansia. Jadi yang remaja ini kayaknya mau ya enggak ya, kok kayaknya tua-tua semua ya kan,
0: iya,
1: seperti itu. Betul, ya, sebenarnya itu bisa masuk untuk kategori umum juga karena gerakan-gerakan senam jantung saat ini termasuk aerobik ringan sedang. Jadi sebenarnya masuk dan itu memang sangat bermanfaat untuk kesehatan jantung.
0: Oke, jadi sebenarnya senamnya ya enggak terlalu kaya di CFD yang jingkrak-jingkrak ya, Bu.
1: Betul. Memang kalau untuk usia memang semua masuk, tinggal ini aja, powernya aja. Kalau untuk yang usia masih muda 20-30 mungkin powernya lebih besar ya. Kalau usia lebih 50 ke atas mungkin kondisional, mungkin mereka punya HNP atau sudah punya pengapuran, mungkin berbeda gerakannya dengan mereka-mereka yang masih muda. Itu aja perbedaannya, di situ aja, di dari powernya aja sebetulnya.
0: Apakah juga di Yayasan Jantung Indonesia ini menjadi komunitas untuk mereka yang mungkin dikategorikan lagi berjuang untuk jantungnya mereka, atau sebagai alat komunikasi atau jembatan untuk ke dokter atau ke rumah sakit atau bagaimana nih, Bu?
1: Kalau untuk di Yayasan Jantung memang ada di seksi medisnya, itu biasanya kita ke mereka-mereka yang memiliki riwayat penyakit jantung bawaan. Jadi dari lahir atau dari kandungan, dari lahir mereka sudah mempunyai riwayat penyakit bawaan. Itu pun dengan syarat dan ketentuan berlaku ya. Mungkin mereka pasien tidak mampu, itu kita bisa memfasilitasi seperti itu. Tapi kalau memang karena penyakit jantungnya karena mungkin orang tuanya merokok atau itu, kita tidak bisa bantu ke arah sana. Itu untuk sisi medisnya. Kalau untuk olahraganya seperti tadi saya sampaikan.
0: Jadi kalau anak muda sendiri sebenarnya bisa mengikuti atau bisa bergabung dengan Yayasan Jantung Indonesia.
1: Sangat bisa, Mas
0: Fakih. Untuk rangkaian senamnya sendiri di hari apa, Bu, biasanya, Bu?
1: Tergantung tempat, Mas. Rata-rata mereka itu seminggu ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang sampai 4 kali. Itu biasanya pagi sih. Mungkin teman-teman teman-teman muda semua kalau pagi mungkin sulit ya. Jadi rata-rata kan ada yang bekerja atau mungkin ada yang punya kesibukan lain. Bisa melakukan sendiri dengan streaming di YouTube. Itu kita juga punya senam jantung seri 1 sampai 6 itu untuk umum, dan untuk yang remaja itu ada senam lompat tali jantung sehat, ada senam hip heart untuk remaja usia SMP SMA lah, itu bisa seperti itu. Bahkan yang untuk lansia ada juga senam jantung lansia.
0: Untuk di daerah dekat-dekat yang di panggung ini, Bu, di dekat RRI sebenarnya ada di mana, Bu, mungkin teman-teman Pro 2 yang ingin gabung?
1: Paling dekat di Unisma.
0: Rumah sakit Unisma.
1: Ya, di Rabu ada. Kemudian di rumah sakit UMM itu juga ada. Kemudian ke arah sana Lanung Sari itu juga ada. Kemudian di tengah itu ada Universitas Brawijaya itu juga ada. Jadi sebenarnya ada
0: di rumah sakit Universitas Brawijaya atau di Universitas Brawijaya?
1: Di
0: kampusnya ya.
1: RSUB juga ada.
0: Itu
1: juga 2 minggu sekali rata-rata mereka.
0: Jadi sebenarnya buat teman Pro 2 nih ya, ini sebenarnya udah banyak fasilitas-fasilitas dan itu gratis ya, Bu ya.
1: Gratis.
0: Untuk diikuti ya. Jadi kayak buat teman Pro 2 semuanya yang ingin gabung, tadi udah ada beberapa titik-titik rumah sakit yang ada di sekitar di Noyo, ada juga di RSUM, bahkan di Suhat pun di Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Ini udah ada, jadi nggak usah lagi kamu bermalas-malasan untuk mengikuti, untuk bergerak agar kamu sehat tahun Pradua. Namun sebelum itu masih ada beberapa pilihan lagu yang aku siapkan buat kamu, jadi kamu jangan kemana-mana. Dan buat kamu yang pengen gabungan bareng Faki dan juga Ibu Nining dan juga Dokter Ica, nanti tinggal call atau WhatsApp aja di 081 5 3 kali 6879. Dan saya juga ingin menyapa untuk Anda yang saat ini lagi menonton kami di live streaming RRI Malang Official di official YouTube kami dan di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.

ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin

0: Teman Pro 2 buat kamu yang pengen gabungan, boleh banget. Dari tadi nih sebenarnya udah beberapa yang udah mengirim pertanyaan untuk Fakih di sini di 081-53-6879 Teman Pro 2. Masih dalam pembahasan terkait dengan dunia kesehatan Teman Pro 2, di mana pada tema kali ini dengan tema masih muda tapi sudah kena jantung. Ini kok bisa ya Teman Pro 2 ya? Dan tentunya masih bersama dengan narasumber kita ada Dr. Ica dan Ibu Nining, bidang preventif YJI Cabang Malang Raya, sedangkan Dr. Ica ini PPDS Kardiovaskular Universitas Brawijaya. Dokter, ini kalau kita bahas tentang seputar penyakit yang sangat menyeramkan gitu ya dok ya, ini sebenarnya gejala awalnya seperti apa? Apakah juga ada gejala-gejala yang tidak diketahui oleh masyarakat Indonesia bahwasanya ini sebenarnya udah mau menuju ke penyakit jantung?
1: Oke, baik. Salah satu tantangan terbesar penyakit jantung pada usia muda nih ya, baik pasien sendiri atau lingkungan sekitarnya, itu biasanya gejalanya nggak spesifik. Terus biasanya kan kalau ada keluhan sedikit itu kan ada yang merasa dirinya masih sehat, ini nggak apa-apa, terus masih tetap dipakai kerja, masih tetap dipakai olahraga, terus sehingga kalau muncul keluhan tertentu itu biasanya cenderung dianggap ringan gitu, sehingga pemeriksaan itu sering terlambat. Untuk gejalanya sih, keluhannya pada umumnya itu ya seperti nyeri dada atau nyeri dada yang nggak spesifik, kayak nyerinya kayaknya di dada deh atau di ulu hati, tapi tembus punggung lah. Kalau udah tembus punggung kemudian ada penjalaran di bahu, di lengan, itu harus mulai waspada. Apalagi kalau dia disertai sesak, keringat dingin, mual, terus ketika dipakai aktivitas tuh tambah berat terasa, itu harus waspada.
0: Oke, kalau dari ciri-ciri yang mungkin lebih harus waspada lagi selain itu ada nggak sih dok?
1: Sebenarnya utamanya itu sih.
0: Utamanya itu ya. Jadi benar-benar kayak masyarakat Indonesia harus bisa menyadari itu, awareness-nya lagi gitu. Betul. Apalagi kan ini orang banyak banget yang takut untuk periksa ya dok ya. Sebenarnya emang semenakutkan itu atau gimana kalau dari dokter ini?
1: Nah itu yang harus dilawan ya, karena karena kalau di delay terus pemeriksaannya itu kan nanti akan bisa jadi keterlambatan. Iya. Jadi harus berani check up selama sempat.
0: Oke, ya, gitu. Jadi kayak harus ada check up rutin tahunan juga gitu ya.
1: Iya, kalau bisa dilakukan itu bagus banget.
0: Iya, apalagi di kantor-kantor biasanya ada kan ya, dok, MCU dari kantor. Betul, gitu kan. Sebenernya. Makanya jangan kabur kalau ada MCU kantor. Kan ada yang pura-pura sakit akhirnya ngirim surat sakit takut MCU gitu. Padahal
2: nggak masuk terus.
0: Iya, kan padahal itu kan MCU yang dari kantor memudahkan kita, udah kita nggak bayar ya dok ya. Terus kayak kita juga bisa konsultasi sama dokternya ketika MCU juga gitu kan. Kalau dari pola tidur dok, apa juga itu mempengaruhi juga? Apakah yang orang sering begadang itu justru mempunyai risiko yang lebih tinggi atau bagaimana?
1: Setuju, benar. Itu termasuk faktor risiko. Itu kan termasuk pola gaya hidup ya, kan tidur itu gitu.
0: Jadi memang benar-benar orang yang
1: kurang istirahat
0: ini juga ya akan beresiko ya. Buat kamu yang kerja malam harusnya langsung tidur ya. Jangan begadang lagi ketika pulang kantor. Ini kayaknya dokternya mengedukasi kita padahal dirinya sendiri. Iya kan ya dok, apalagi jangan malam ya dok ya. Sampai pagi gitu. Ada aja pasien-pasien dia ya, makanya dokter aja udah mengorbankan diri tahun pro 2. Jadi kalau dikasih tahu dokter manuto gitu, kasian gitu kan. Kalau dari dokter, dari dunia kesehatan sendiri dok, ini gimana sih dok memulai hidup sehat dari sejak kecil untuk bisa menjaga jantung kita itu lebih sehat? Apakah ada edukasi-edukasi tertentu yang dilakukan oleh dari JI atau mungkin dari dokter sendiri, hal-hal yang mungkin bisa dilakukan untuk masyarakat Indonesia agar lebih awareness lagi terhadap kesehatan jantung kita?
1: Oke, untuk itu kaitannya gaya hidup lagi ya. Nah itu dimulai dari diri sendiri. Jadi memang biasanya halangan terbesarnya adalah untuk memulainya itu kita butuh motivasi dan lain-lain kan gitu. Jadi memang harus menguatkan diri untuk memulai hidup baik itu.
0: Oke.
1: Olahraga, termasuk olahraga, kemudian termasuk makanan juga, kemudian istirahat gitu.
0: Kalau dari makanan sendiri, ini yang beresiko itu seperti makanan seperti apa dok?
1: Tentu yang tinggi kolesterol ya.
0: Okay.
1: Ya jangan lupa kalau kan biasanya udah rajin olahraga nih, aku sudah olahraga, terus ternyata
0: makannya los.
1: Makannya los, itu juga harus hati-hati. Kan semua harus seimbang.
0: Oke.
1: Makanan berlemak, tinggi lemak gitu.
0: Oke, kolesterol yang tinggi lemak, apalagi ini mau Idul Adha ya dok ya. Nah, Hati-hati, persiapan. Sebaiknya dikurangi aja tahun produa supaya kita juga lebih menjaga tubuh kita. Sebenarnya bukan kita nggak boleh makan enak ya, yang sepantasnya aja ya dok ya, secukupnya gitu ya. Oke, kalau dari Yayasan Jantung Indonesia Cabang Malang Raya sendiri, ini gimana sih Bu untuk bisa memberikan edukasi ringan terhadap masyarakat Indonesia agar lebih awareness lagi terhadap kesehatannya?
2: Iya, sehat itu kan investasi ya Mas ya, investasi masa depan. Kalau mungkin teman-teman produa sekarang itu punya tabungan berupa emas atau berupa mungkin saham atau apa untuk masa depan ya, itu mereka kan menabungnya seperti itu, investasinya seperti itu. Tapi kalau sehat, investasinya dengan olahraga, kemudian dengan makanan yang sehat, seimbang, itu juga termasuk investasi. Karena kita juga gak pengen ya, sekarang mungkin masih baik-baik aja, nanti 30-40 tahun lagi udah masuk ke rumah sakit, itu gak berguna. Semua uang yang sekian banyak itu gak akan berguna untuk kesehatan. Jadi lebih baik sehat itu investasi dari sekarang. Salah satunya dengan berolahraga. Itu dari kami.
0: Jadi ditanamkan mindset dari sekarang bahwa saja sehat itu lebih mahal daripada harta kita ya Bu.
2: Betul, seperti COVID kemarin kan jangankan untuk bernapas ya, tabung oksigen aja berapapun ditebus karena
0: iya betul. Waktu itu saya ingat banget sampai berapapun dan di saat itu juga dibatasi ya Bu ya,
2: sulit,
0: pembelian.
2: Ya makanya dari belajar dari pengalaman itu ya, cobalah kita belajar hidup sehat dari sekarang. Kita kan gak pengen nanti tuanya ngerepotin orang ya. Kemudian ya namanya saya tuh pasti enak Mas, mau ngapa-ngapain enak sih, mau hiking bisa, mau nongki oke lah, tapi kalau udah sakit pusing dikit aja.
0: Gitu, kayak ya udah nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu ya. Dengar orang ngomong aja di depan berasa kayak mau ini ya Bu ya.
2: Mau makan orang
0: makan
2: aja.
0: Makan orang aja gitu kan, gitu kan. Ini kembali ke Dokter Ica, dokter. Ini yang tadi kalau ada yang namanya suplemen kesehatan yang mungkin itu juga bisa mempengaruhi. Ini juga ada beberapa olahraga berat, Dok, di malam hari. Ini benar gak sih, Dok? Itu juga bisa mempengaruhi jantung kita untuk lebih ini ya, Dok ya. Apa ya, Dok ya? Apakah ada juga batasan, ada batas-batasan tersendiri olahraga malam atau bagaimana, Dok? Agar jantung kita tuh lebih terjaga.
1: Oke, baik. Untuk jam olahraga ya, sebenarnya kan pada dasarnya tubuh manusia itu punya iramanya sendiri. Jadi, ketika pagi dia aktivitas, malam dia mulai moder istirahat gitu. Jadi sebaiknya kalau ingin olahraga pada malam hari itu jangan terlalu yang malam berat juga ya, atau jangan yang terlalu berat juga gitu. Mungkin kalau night run ringan-ringan aja mungkin masih bisa. Cuman ya dibatasi juga jamnya, jangan sampai melewati jam istirahat misalnya. Kan ada tuh yang gym 24 jam itu juga. Iya, itu kalau dari saya sebaiknya
0: dikurangi ya, gitu.
1: Sebaiknya jangan sih.
0: Ada beberapa kasus ya dok ya dari teman saya sendiri. Ini sebenarnya apalagi kan sekarang masih ada tren padel ya dok ya. Waktu itu ada salah satu teman saya, dia padel sampai pukul 10 malam. Akhirnya dia jantungnya berdebar terus, gak berhenti-henti. Akhirnya sampai ke IGD. Ini kalau dari keilmuan dokter, keilmuan kedokteran gitu ya, ini sebenarnya apa yang terjadi dok? Kok bisa jantungnya tuh gak bisa berhenti kayak berdebar-debar terus gitu dok?
1: Berdebar terus, itu bisa jadi, kan saya gak megang pasiennya ya.
0: Iya, kalau dianalisa dari bayangan aja ya dok ya.
1: Mungkin ya ketika itu, digali dulu apakah beliau punya faktor risiko atau enggak gitu. Terus, atau sebelumnya gak pernah
0: olahraga
1: terus tiba-tiba diketno malam lagi. Itu juga bisa menimbulkan gejala kan. Biasanya jantungnya kerjanya segini, terus habis itu dipakai main padel, jadi dia kerja
0: lebih
1: terus.
0: Kalau dari dunia kesehatan sendiri, sebenarnya olahraga yang paling bagus tanpa mengurangi rasa resiko yang berlebihan, ini sebenarnya di jam-jam seperti apa dok?
1: Sebaiknya mungkin pagi atau sore ya.
0: Oke, lebih aman aja ya dok ya.
2: Jam malam mas nanti dikira ngapain malam lari-lari. Wah, mencurigakan ya.
0: Iya, soalnya kan sekarang banyak orang yang lari malam. Sebenarnya nggak apa-apa, asalkan juga tahu batasannya ya dok ya.
2: Dan sama temen mas, jangan sendirian.
0: Iya, itu juga ya. Ketika ada apa-apa juga biar bisa ketahuan. Waduh, ini juga ternyata sangat kompleks ya dok kalau kita ngobrolinnya.
1: Apa dok? Kan biasanya anak-anak muda kan sekarang punya smartwatch ya.
0: Iya.
1: Sebaiknya dipakai aja. dan okay. dipantau heart rate.
0: Uh-huh. Nah, kalau cara membaca heart rate yang bagus itu sepertinya seperti apa, Dok?
1: Heart rate-nya biasanya di jam-jam sekarang itu kan sudah canggih ya, udah ada apa, kalau lebih dari sekian, biasanya lebih dari 180 itu sudah ada warning-nya. Nah, itu istirahat dulu, dijeda dulu sampai heart rate-nya turun dulu. Nanti kalau sudah agak turun baru dimulai lagi gitu sih.
0: Kalau ini kan biasanya kan aku sebagai orang awam ya, melihat itu kan ada notif beberapa DPM. Contoh kayak 84 DPM itu normal atau gimana tuh, Dok? 91.
1: Oh, masih.
0: Masih. Itu ada kalau ada warning sendiri sebenarnya sebagai masyarakat awam yang memakai smartwatch ini ada enggak sih, Dok, batas minimum yang harus di warning, ada batas maksimum juga ketika membaca DPM ini sebenarnya di angka berapa?
1: Biasanya kalau resting ya, istirahat ya, sekitar 90 sampai 100 ya, sekitar itu normalnya.
0: Normal. Jadi kalau di atas 100 sebaiknya
1: itu sudah mulai agak okay. Itu dalam keadaan istirahat ya. Kalau misalkan sedang exercise ya memang akan meningkat. Tapi kalau udah di atas 170, 180 itu rest dulu.
0: Okay. Itu kalau lagi olahraga ya, Dok ya. Mungkin teman Pro 2 juga ketika lihat DPM-nya, oh aku 180 biasa aja gitu. Oh, itu justru warning ya, Dok ya. Makanya di istirahat juga takutnya nanti jatuhnya collab atau yang enggak niatnya sehat malah justru merepotkan orang lain dan diri sendiri ya, Dok ya. Okay. Dan ini juga ada beberapa pertanyaan ya, Dok ya. Sebenarnya ini rada sensitif sih gitu kan. Dok, katanya vape lebih aman untuk jantung dibandingkan rokok. Apakah betul?
1: Mohon maaf, saya tidak setuju.
0: Oke. Hoax ya, teman Pro 2, hoax ya. Iya,
1: jadi kan rokok itu isinya ada zat-zat aditif ya, ada nikotin juga. Setahu saya vape itu kan juga malah bisa memilih kadar nikotinnya kan, setahu saya.
0: Iya, ada tingkatan nikotinnya juga.
1: Nah, itu kan berarti kan sama aja sebenarnya.
0: Jadi sebenarnya enggak ada yang sehat ya?
1: Tidak ada yang lebih sehat.
0: Tidak ada yang lebih sehat.
1: Iya, sama aja.
0: Ya udah, lebih baik ditinggalkan juga. Kalau dari asap rokoknya pun juga itu berbahaya juga kalau dari
1: vape. Sama saja, iya.
0: Okay. Karena itu dari proses pembakaran juga ya, Dok ya. Dari zat adiktif yang
1: dari
0: tadi.
1: Dari zat-zatnya sih terutama.
0: Okay. Nah, buat teman Pro 2 itu juga jangan lah ya. Sebaiknya kalau kalian ini nyemil aja. Nyemil yang sehat tapi. Karena selain kita kalau nyemilnya enggak sehat sama aja merusak jantung dan merusak kesehatan kita. Selanjutnya nih, Dok, ada pertanyaan, penyakit jantung selalu ditandai nyeri dada hebat. Ini betul apa enggak? Ya tadi udah jawab sebenarnya ya. Iya. Di sini sampai ke tembus ke punggung,
1: menjalar ke pundak, ke leher.
0: Okay. Ini, Dok, ini sebenarnya banyak orang ya, Dok ya, yang merasakan stres kerja terus menerus bisa memicu penyakit jantung nggak, Dok? Aduh, ini kamu nyinggung atasan atau gimana?
2: kayaknya tersirat gitu.
0: Juga kayaknya atasanku lagi dengerin nih, ayo cepetan. Ini lagi di mobil sama atasan nih. Ini bagaimana, Dok, kalau stres sendiri, Dok, memicu juga terhadap jantung? Ini kita nggak bahas tentang pekerjaan ya, stres tuh banyak ya. Stres di rumah, stres di pekerjaan, sosial atau lain sebagainya. Ini bagaimana, Dok?
1: Iya, bisa salah satu faktor risiko itu berarti. Jadi kalau ketika stres meningkat juga bisa mengganggu jantungnya juga. Bisa ya, bukan selalu ya, bisa.
0: Okay.
1: Salah satu faktor.
0: Jadi sebenarnya stres itu juga mempengaruhi ya. Tapi ya kembali lagi, stresnya yang bisa menghandle diri kamu. Gak mungkin dokter juga, kamu jangan stres ya, tapi pikiran masih stres juga gitu kan.
2: Tiap orang kan stresnya beda-beda.
0: Beda-beda.
2: Kadarnya beda-beda. Gitu.
0: Ada yang arisannya belum gue bayar ya, Bu ya.
2: Ada yang tugasnya belum selesai nih, nih udah ditanya dosennya nih. Nah, kayak gitu kan termasuk stresnya untuk anak-anak ya, sama. Muda, iya, kan. Masing-masing beda stresnya.
0: Okay. Kalau dari Yayasan Jantung Indonesia, ketika ada orang yang ingin berkonsultasi atau ingin bergabung nih ya, Bu ya, untuk menjadi relawan atau bahkan untuk pengen main-main lah ya, pengen mengetahui apa sih yang ada di Yayasan Jantung Indonesia, itu gimana caranya, Bu?
2: Bisa aja bergabung ke klub jantung sehat yang ada di sekeliling tempat tinggal. Bisa bertemu dengan para pelatih di sana atau para pengurus yang ada di klub jantung sehat tersebut. Nanti akan diberi arahan bagaimana dan prosesnya untuk bergabung di Yayasan Jantung. Itu nanti ada di sana.
0: Okay. Sudah tersedia juga ya,
2: iya,
0: Bu ya.
2: Iya. Dan biasanya gini, Mas, di klub jantung sehat kami itu sebelum kita melakukan kegiatan olahraga itu ada screening awal berupa pemeriksaan tekanan darah.
0: Okay.
2: Dari situ bisa terlihat, oh ini tensinya tinggi nih, oh ini normal nih, itu bisa dilanjutkan berolahraga. Teman-teman rekan Pro 2 juga sebenarnya bisa melakukan itu. Jadi tidak harus ke Faskes dulu atau ke mana ya, ke klinik dulu, tapi kita bisa melihat tekanan darah kita tuh masuk normal atau tidak. Itu kan termasuk screeningnya teman-teman juga ya. Ada yang usia muda udah 100/160/100 itu kan sudah warning ya. Nah, itu juga perlu diwaspadai, ada mungkin ada kecenderungan untuk kesana. Atau mungkin karena stres juga bisa. Jadi itu bisa di screening dari awal.
0: Iya, itu pentingnya ya Bu ya, kita selalu medical check up agar sebenarnya kalau ada indikasi ke penyakit jantung pun lebih awal tuh lebih baik ya, untuk dicegahnya ya Dok ya, untuk di apa namanya? Lebih mudah penanganannya juga biar enggak terlalu menjalar ke yang enggak juga gitu. Dokter, ini kalau dari makanan sendiri ada enggak sih seperti buah, sayur yang menjadi makanan yang mungkin bisa bikin jantung tuh lebih sehat gitu, atau ada makanan-makanan tertentu untuk bisa menjaga ke kesehatan tubuh?
1: Yang paling bagus, semua sayur dan buah tuh bagus, asalkan dimakan dalam jumlah yang cukup. Kalau terlalu banyak buah itu kan juga nggak bagus sebenarnya kan, ada sukrosanya, gulanya tinggi. Tapi kalau dalam jumlah yang cukup dia bagus. Begitu pula sayur ya, serat-serat serat terus-terusan itu kan juga kasihan pencernaannya. Tapi kalau dalam batas yang cukup, ya bagus gitu sih.
2: Oke,
1: ya,
2: jadi sebenarnya durian satu keranjang mas.
0: Iya, aduh itu enak sih sebenarnya Dok ya. Iya enak sih.
2: Ada gitu juga kan, sih kejadian dia makan buah naga. Nggak ngerti, pikirnya sehat ya, makan sebanyak-banyaknya terus pipisnya merah, bingung. Merah ya, ternyata kebanyakan buah naga itu tadi.
0: Saya pernah juga sih kayak gitu, merasakan kayak makan durian di pagi hari tiba-tiba panas demam tinggi. Sebelum sarapan tiba-tiba langsung makan durian.
2: Berarti harus dibagi ke temennya mas.
0: Iya juga sih. Jangan gitu, kalau pagi nanti masuk IGD-nya berdua. Oke, dokter, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir untuk edisi di pagi hari ini. Apa sih Dok yang pengen disampaikan untuk anak muda gitu ya, agar lebih memahami kesehatan jantung, dan hal apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan apalagi di usia yang sangat produktif ini, agar ya kita dijauhkan dari penyakit yang tidak kita inginkan, terutama di jantung ini Dok.
1: Oke, jadi pertama yang ingin saya tekankan itu kenali faktor risiko diri sendiri. Misalkan keluarga, apakah ada yang riwayat tensinya tinggi enggak, atau riwayat stroke, atau riwayat bahkan riwayat penyakit jantung. Kalau memang ada, itu berarti harus lebih aware bahwa ada bakatnya. Meskipun tidak selalu muncul, tapi kemungkinan untuk muncul itu ada, pasti ada. Faktor keluarga, kemudian makanannya ya dijaga. Sebenarnya kan untuk menjaga tuh orang-orang sepertinya sudah pada cukup tahu ya, lebih tahu, udah cukup paham. Cuman untuk memulainya biasanya kan.
0: Iya, betul.
1: Termasuk olahraga, aktivitas fisik itu juga. Tapi untungnya sekarang kan sudah rame ya, lari baru tiap minggu gitu.
0: Iya, banyak.
1: Kemudian merokok dan vape itu juga
0: harus dihindari lah ya.
1: Sebenarnya kalau orang-orang juga pasti tahu kan itu bahayanya apa, tapi kadang untuk berhentinya itu kan
0: yang susah. Betul. Sebenarnya kayak memberikan edukasi terhadap orang yang nggak bisa diedukasi juga sulit ya Dok ya. Harus kena dulu baru dia mau gitu kan. Bahkan kena pun dia masih mencuri-curi untuk melakukan atau mengkonsumsinya gitu. Oke, baik, terima kasih pembahasan yang sangat luar biasa di pagi hari ini tahun Pro 2. Hal ini juga sebenarnya untuk kita semuanya, ilmu-ilmu yang kita dapatkan, dan semoga dari pembahasan di pagi hari ini memberikan awareness terhadap diri kita bahwasanya sehat itu dimulai dari diri sendiri, dimulai dari hal-hal kecil, menghindari hal-hal yang seperti merokok, mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, mengurangi olahraga yang terlalu berlebihan di malam hari, tadi udah juga disenggol stres, minuman beralkohol juga, dan faktor keturunan juga ya Dok ya, faktor resiko juga gitu. Sekali lagi terima kasih untuk Dokter Andranisa Amalia Pasirah dari PPDS Kardiovaskular Universitas Brawijaya, Ibu Nining Ismiyati bidang preventif YJI cabang Malang Raya. Sekali lagi terima kasih banyak udah gabungan di Pro 2 Malang, udah main-main juga di pagi hari ini dan serta memberikan edukasi. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya ya Dokter dan juga Ibu Nining.
1: Terima kasih.
0: Oke, baik, mungkin Dokter dan juga Ibu Nining bisa pamit dulu teman Pro 2, tapi kamu jangan kemana-mana karena Faki menemani kalian semuanya sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan berbagai informasi dan juga pilihan lagu yang udah aku siapkan buat kamu semuanya.

Tahukah kamu, dahulu nenek moyang kita menggunakan buah larak sebagai deterjen alami. Dilansir dari Good News from Indonesia, buah ini berbentuk seperti kacang walnut dan banyak tumbuh di Pulau Jawa. Dulunya, buah yang satu ini banyak dimanfaatkan untuk mencuci pakaian, benda-benda kuningan, tembaga, sampai emas. Buah larak mempunyai kandungan saponin yang merupakan alkaloid yang bermanfaat untuk menghasilkan busa dan dapat difungsikan sebagai bahan pencuci. Selain sifatnya yang alamiah, buah ini ternyata juga mempunyai aroma seperti buah nanas. Jadi, bagaimana? Kamu tertarik gak untuk menggunakan deterjen alami dari buah ini?

0: Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung. Salah satu bangunan yang masuk dalam sejarah pergerakan Indonesia adalah Istana Kepresidenan Yogyakarta atau disebut juga Gedung Agung. Dilansir dari Good News from Indonesia, istana ini merupakan satu dari 6 istana kepresidenan yang ada di Indonesia. Gedung Agung berlokasi tidak jauh dari titik 0 km kota Yogyakarta. Gedung ini pernah difungsikan sebagai tempat tinggal bagi para residen Hindia Belanda dan juga menjadi saksi ketika Presiden Soekarno menyampaikan

0: Tour ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Bendungan Tangga berada di Desa Tangga, Kecamatan Aek, Sumatera Utara. Bendungan ini pernah tertera di uang kertas Rp100 keluaran tahun 1984. Dilansir dari Good News from Indonesia, Bendungan Tangga memiliki bangunan yang tidak biasa. Bendungan ini terbentang sepanjang 125 meter berbentuk melengkung layaknya sebuah busur. Dari semua bendungan yang ada di Indonesia, Bendungan Tangga adalah yang pertama dibangun dengan bentuk seperti ini. Meskipun berfungsi sebagai sebuah PLTA, Bendungan Tangga tidak menghasilkan energi untuk memasok kebutuhan listrik masyarakat, melainkan untuk keperluan smelting plant atau pabrik peleburan

0: ikan goreng nih. Apa rahasianya, Jo, ya?
1: Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joyah, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
0: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Dan nomor dua, kalau kita ngobrolin masalah anak gitu ya, memang ini menjadi salah satu langkah yang harus kita siapkan terus gitu tahun nomor dua, karena memang dari tumbuh kembangnya harus kita ini juga gitu, kita harus pantau tahun nomor dua. Dan memang ini ada juga beberapa tips and trick atau kesiapan kita sendiri untuk bagaimana gitu kan, untuk menghadapi sekolah mereka gitu, apalagi untuk mereka yang beralih dari taman kanak-kanak atau TK tahun nomor dua menjadi ini ya, di sekolah dasar gitu ya, ke anak sekolah dasar tahun 2022. Dan dari sistem penerimaan murid baru SPMB saat ini memang tengah berlangsung pada aturan masuk SD, khususnya berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025, tidak boleh ada tes kalistung dan atau bentuk tes lainnya tahun 2022. Pakar pendidikan Bukik Setiawan menilai sekolah memang tidak seharusnya melakukan tes seleksi apapun dalam penerimaan siswa SD, namun yang lebih tepatnya adalah ada asesmen kesiapan belajar oleh psikolog tahun 2022. Sedangkan asesmen oleh psikolog juga bukan untuk melakukan filter yang lolos dan atau tidak, tetapi memahami profil perkembangan anak supaya sekolah bisa mendukung secara tepat sejak hari pertamanya tahun 2022. Dan ini hal-hal yang perlu dilakukan agar anak siap masuk SD. Di mana juga dari Bukit memaparkan tahun 2022 persiapan terpenting untuk masuk SD sebenarnya bukan les calistung, tetapi juga lebih kepada pengasuhan yang peka dengan perkembangan anak secara menyeluruh, baik dari aspek fisik, sosial, emosional maupun kognitifnya tahun 2022.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Sudah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun

Tower Pro 2, ada kabar seru nih buat kamu yang punya adik SD sekota Malang, di mana dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila yang akan dilaksanakan tanggal 1 Juni 2026, ini bakal ada event super keren dan penuh dengan kreativitas, yaitu Pancasila Creative Kids Festival 2026. Sebenarnya acara ini dipersembahkan oleh Jayana TV Malang ya, yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Dan sedangkan ajang ini Tahun Pro 2 khusus kamu yang siswi sekolah dasar kelas 4 sampai kelas 6 sekota Malang. Nah, buat kamu ini ada acara apa Tahun Pro 2? Dan pastinya ini ada lomba public speaking dan juga menyanyi lagu bertema Pancasila. Jadi buat kamu yang punya adik kecil dan PD tampil di depan umum atau punya suara emas, ini juga paling menariknya semua peserta dapat hadiah. Dan Tahun Pro 2 ini ada juga sertifikat resmi dari

Pendidikan Kota Malang, Tabungan Tabasha, tiket masuk program acara anak di Gajayana TV Tanpro 2. Catat ya, ini tanggalnya di hari Minggu, tanggal 14 Juni 2026, yang bertempat di Malang Town Square atau Matos. Dan jangan sampai kelewatan, segera daftarkan diri kamu atau ada di kamu Tanpro 2 dan menjadi generasi kreatif, berani, dan berprestasi Tanpro 2. Untuk lebih lanjutnya langsung bisa menghubungi ya di nomor WhatsApp 0821-3250-8633. Sekali lagi, langsung cek aja di 0821-3250-8633.

Sering kali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: this person around, you know.
1: Tahun Pro 2 kalau kita ngobrolin masalah kris ini udah gak bisa dihilangkan dari masyarakat Indonesia ya. Kayaknya udah melekat banget tahun Pro 2 karena memang kris ini juga bisa membantu kita dalam bertransaksi lebih mudah. Cukup scan aja, masukkan password atau kata sandi dari M-Banking atau dari e-wallet kita, tahun Pro 2 ini udah bisa terbayarkan. Jadi gak usah gesek lagi, gak usah takut kehilangan lagi ketika kita pakai uang cash atau sebagainya tahun Pro 2. Sedangkan ada informasi selanjutnya nih ya, di mana ada Bank Indonesia ini juga menargetkan implementasi kris di lintas negara akan diperluas dengan sejumlah negara, yakni ada India, Hong Kong dan juga Timor Leste pada tahun 2026 ini tahun Pro 2. Sedangkan dari Deputi Gubernur Bank Indonesia Vilianingsih Hendarta juga menjelaskan target tersebut berdasarkan dari capaian transaksi kris yang secara keseluruhan tahun Pro 2. Dan ia juga membeberkan ya, hingga saat ini transaksi kris disebut telah mencapai 7,83 miliar transaksi dari target 17 miliar transaksi pada tahun ini. Sementara itu jumlah merchant kris telah mencapai 45,3 juta dari target 43, 47 juta merchant tahun Pro 2. Hal ini juga dari Vilianingsih menyebut bahwasannya transaksi kris lintas negara baik inbound maupun outbound terus menunjukkan peningkatan secara neto. Transaksi inbound tercatat lebih besar tahun Pro 2 yang berarti penggunaan kris oleh wisatawan asing di Indonesia lebih tinggi dibandingkan transaksi masyarakat Indonesia di luar negeri tahun Pro 2.
2: Sekarang hatiku hanya untukmu.
1: Dan sebelumnya Bank Indonesia juga buka peluang ya perluasan kerjasama pembayaran lintas negara berbasis kris ke Vietnam dan juga Filipina tahun Pro 2. Saat ini layanan pembayaran kris antar negara telah terhubung di Thailand, Malaysia, Jepang dan Singapura di kawasan Asia tahun Pro 2. Kepala Perwakilan Kantor Bank Indonesia Singapura Widi Agustin S mengatakan kedua negara tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk pengembangan sistem pembayaran lintas batas negara batas ke depan tahun Pro 2. Menurut dia, perluasan kerjasama kris antar negara tetap bergantung pada kesiapan infrastruktur pembayaran di masing-masing negara. BI juga membuka peluang kerjasama dengan lebih banyak platform pembayaran digital di Thailand selain PromPay juga tahun Pro 2. Iya juga sih tahun Pro 2, aku tuh merasa lebih mudah ketika waktu itu aku ke Thailand menggunakan atau bertransaksi menggunakan kris. Kayak hampir sama aja kayak di Indonesia tahun Pro 2. Jadi kayak aku gak susah-susah lagi nukerin uang rupiah ke baht. Jadi kayak nukerin itu hanya ya gak banyak lah tahun Pro 2 untuk beberapa merchant atau beberapa toko-toko yang tidak menyediakan kris. Tapi so far ini juga ada beberapa seperti kayak BTS. Ini BTS itu transportasi umum yang ada di sana ya, yang ada di Thailand itu udah menggunakan kris. Jadi kita nggak usah ini lagi, maksudnya nggak usah susah-susah lagi. Jadi cukup klik aja metode paymentnya, nanti ada pilihan QR payment gitu ya. Kalau di sana tuh tulisannya QR payment tahun Pro 2, lalu kita bisa menggunakan bank komersial yang ada di Indonesia seperti BCA, Mandiri dan lain sebagainya. Ini udah bisa banget. Kemarin aku pakai beberapa bank seperti Mandiri, BCA dan juga BNI di krisnya si di luar negeri di Thailand dan Singapura tahun Pro 2 itu hampir sama aja gitu ya. Meskipun nanti keluarnya baht gitu ya, di bawahnya itu ada Indonesianya juga, ada rupiah juga, berapa rupiah yang kita keluarkan, yang di atas itu ada nilai mata asing yang kita kriskan, entah itu ringgit ataupun Singapura dolar ataupun baht. Nanti di bawahnya baru kita ada tulisan rupiah seberapa besar kita mengeluarkan perbelanjaan sekali kris itu tahun Pro 2. Jadi cukup mudah sih tahun Pro 2. Semakin ke depan semoga kris ini juga bisa memberikan kemudahan kita ketika bertransaksi di luar negeri.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ada informasi terbaru dari Spotify yang seperti kita ketahui bersama ya. Ini Spotify menjadi salah satu platform musik digital yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Dan ternyata tahun 2022 dari Spotify Technology SA membidik pendapatan hingga 100 miliar US dollar, di mana pada 2030 tahun 2022 perusahaan asal Swedia tersebut melakukan langkah agresif dengan memperluas bisnis di luar layanan streaming musik, termasuk lebih jauh ke bisnis tiket konser tahun 2022. Selain tiket bisnis konser, ada juga podcast video, buku audio, hingga fitur musik berbasis kecerdasan buatan atau AI. Sedangkan hal ini dilansir langsung dari Bloomberg Minggu tanggal 24 kemarin. Dalam paparan kinerja pada investor, Spotify menyampaikan strategi pertumbuhan jangka panjang perusahaan akan difokuskan pada peningkatan personal, pengalaman penggunaan agar pelanggan semakin lama menghabiskan waktu di dalam ekosistem Spotify tahun 2022. Sedangkan perusahaannya juga menargetkan ya pertumbuhan pendapatan tahunan sekitar 12% tahun 2022 dengan margin kotor mencapai 35% hingga 40%, dan dalam margin operasi di atas 20%. Dan salah satu langkah baru yang disiapkan perusahaan yakni ada ekspansi bisnis tiket konser dan pengalaman musik langsung berbagai dibagi pengguna ya tahun 2022. Spotify juga memperkenalkan sejumlah fitur tambahan bayaran di mana untuk pelanggan premium, tujuannya untuk membuka sumber pendapatan baru di luar langganan musik konvensional tahun 2022.
1: Sebuah adalah rumah Anda di Kepulauan Nias yang dibangun di atas tumpukan kayu ulin serta memiliki tiang-tiang penyangga yang arahnya tidak beraturan. Dilansir dari IDN Times, rumah adat Omo Sebuah dihuni oleh kepala negeri, kepala desa, dan bangsawan. Di dalam rumah adat Omo Sebuah dipajang ornamen dari tulang babi yang menandakan semakin banyak jumlah tulang babi yang dipajang, semakin tinggi juga kedudukan pemilik rumah tersebut.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

2022 kamu bisa dengerin Faki dimanapun dan kapanpun di satu aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download secara gratis di App Store maupun Play Store tahun 2022. Gampang banget ya, tinggal search aja di RRI Digital dan kamu download dan kamu daftarkan akun kamu. Dan jangan sampai lupa tahun 2022 kamu dengarkan RRI Pro 2 Malang. Tapi bukan cuma Pro 2 Malang aja yang bisa kamu akses ya, dari seluruh programa dari Sabang sampai Merauke, dari seluruh Radio Republik Indonesia, baik itu Surabaya, Malang, Jember, Batam, Makassar, semuanya udah bisa kamu dengarkan tanpa Pro 2.

0: Bu, kok main buang aja sih?
1: Kan biasanya juga dibuangnya di situ.
0: Tapi minimal kalau buang sampah dipilih, Bu. Mana sampah organik, sampah anorganik, sampah B3, sampah kertas, dan sampah residu.
1: Hah? Apaan sih? Orang sama-sama sampah juga?
0: Beda dong, Bu. Kalau sampah organik itu adalah jenis sampah yang mudah terurai. Sebaliknya, sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai. Kalau sampah kertas adalah sampah yang mesti dipilih supaya mudah untuk didaur ulang.
1: Oh, gitu. Tapi kalau bedanya sampah B3 sama sampah residu apa dong?
0: Jadi, kalau sampah B3 itu merupakan sampah yang dapat membahayakan manusia, hewan, dan lingkungan. Terus, kalau sampah residu adalah jenis sampah selain yang saya sebutkan tadi, Bu. Sekarang, Ibu udah ngerti kan?
1: Oh, jadi begitu, Pak. Ya udah deh, saya pilih dulu ya, Pak.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkereta Apian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan penggunaan

0: kepada masyarakat kan nostalgia dan kita nostalgiakan masyarakat.
1: Tahun 2022 seperti biasa di pukul 13 waktu Indonesia Barat sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Informasi-informasi terupdate dunia olahraga akan kembali menjumpai kalian semuanya tahun 2022 di 87,9. Dan nanti kira-kira ada informasi apa aja tahun 2022 yang penting, yang pasti ya. Ini juga ada kabarnya Kemenpora gandeng UGM, Kebangkitan Pemuda dan Olahraga berbasis riset tahun 2022. Selanjutnya dari dunia piala dunia yang tahun 2022, dunia olahraga di sepak bola, katanya nih ya, Lionel Messi cedera 17 hari jelang Piala Dunia 2026. Kira-kira seperti apa informasinya tahun 2022? So pasti kamu tetap barengan Faki di sini di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu. Masih banyak pilihan lagu yang aku siapkan buat kamu semuanya tahun 2022.

Laksamana adalah pangkat tertinggi untuk perwira Angkatan Laut dan telah umum kita ketahui bahwa yang menyandang pangkat tersebut adalah seorang pria. Namun, tahukah kalian bahwa ada seorang perempuan Nusantara yang pernah menyabet gelar Laksamana? Bahkan ia adalah perempuan pertama di dunia yang menyandang panglima tertinggi di laut. Dilansir dari Good News from Indonesia, beliaulah Laksamana Malahayati. Seorang pejuang dari Kesultanan Aceh yang berhasil memenangkan duel maut dengan pemimpin pasukan kolonial Belanda saat itu. Atas jasa kepahlawanannya tersebut, namanya diabadikan dalam berbagai tempat dan lembaga strategis di Indonesia.

0: apa kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh, gak keburu mah. Kakak berangkat dulu ya.
0: Eh, ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
1: Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga dekat.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh, gak usah deh. Udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lupa juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh, awas, mikir, awas.
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
4: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

Informasi selanjutnya tahun 2022 ini ada Kemenpora gandeng UGM untuk kembangkan riset di pemuda dan olahraga tahun 2022. Di mana kalau kita lihat ya tahun 2022 ya, dari Kementerian Pemuda dan Olahraga menggandeng Universitas Gadjah Mada untuk mengembangkan pembangunan olahraga berbasis riset akademik tahun 2022. Dan kalau kita lihat sendiri, kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan atau MOU antara Wamenpora dengan Rektor UGM Profesor Ova Emila tentang pelaksanaan pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kepemudaan dan keolahragaan di Yogyakarta tahun 2022. Dan sedangkan kalau dari Taufik menginginkan agar kerjasama itu dapat memperkuat pemanfaatan big data dan teknologi digital untuk memetakan potensi pemuda Indonesia secara lebih tepat sasaran tahun 2022. Dengan demikian pihaknya berpendapat bahwasanya program-program kepemudaan dan olahraga dapat dirancang agar lebih efektif dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat Indonesia khususnya tahun 2022. Taufik juga menambahkan bahwa kerjasama ini menurutnya juga menjadi bukti bahwa pembangunan olahraga dan kepemudaan tidak dapat dilakukan secara parsial saja tahun 2022.

92 kalau kita lihat ya ini kurang sebulan lagi Piala Dunia 2026 dan tahu nggak sih ternyata kapten timnas Argentina Lionel Messi mengalami cedera bersama klubnya Inter Miami tahun 92. Sebenarnya cedera itu didapatkan Lionel Messi saat Inter Miami menang 6-4 atas Philadelphia Union pada laga pekan ke 35 MLS di Stadion NU tahun 92 pada hari Senin tanggal 25 ini. Di hari ini tahun 92 ya. Dalam laga tersebut Messi memberikan 2 assist, akan tetapi pemain berjulukan La Pulga ini tidak menuntaskan pertandingan karena harus digantikan Matteo Silvetti pada menit ke 73 akibat cedera tahun 92. Sebelum diganti, Lionel Messi lebih dulu melakukan tendangan bebas pada menit ke-68, lalu main dribble bola guna memberikan umpan terobosan kepada Ian Frey. Hanya saja setelah beberapa saat berjalan, Messi menggulung celana dan memberikan isyarat pergantian pemain ke bangku cadangan Inter Miami. Messi berjalan menuju lorong kamar ganti tanpa terlihat pincang tahun 2002. Jumlah laporan menyebutkan bahwasannya Messi memegangi kaki, namun aksi itu tidak terlihat di ini ya tahun 2002 ya. Si Lionel Messi tidak terlihat bahwasannya dia tuh kesakitan gitu. Dan namun aksi itu tuh memang tidak tersorot oleh kamera di layar televisi dan cedera itu dialami Messi 17 hari menjelang Piala Dunia 2026 yang akan dimulai pada tanggal 11 Juni mendatang ini tahun 2002. Menurut USA Today, cedera yang dialami Messi itu bisa mengkhawatirkan juga pasalnya Piala Dunia 2026 bisa dijadi Piala Dunia terakhir bagi Messi. Pemain 38 tahun ini tahun 2002 diharapkan tampil bersama dengan Argentina di Piala Dunia 2026. Akan tetapi sejauh ini Messi belum secara resmi menyatakan akan berpartisipasi di Piala Dunia 2026 atau tidak. Jika tampil di Piala Dunia 2026, Messi akan memecahkan rekor sebagai pemain yang tampil dalam 6 edisi Piala Dunia tahun 2002. Yaudah deh, kita doakan yang terbaik aja untuk Lionel Messi. Semoga cedera yang dialaminya tidak berkepanjangan dan semoga segera membaik, dan ya kita doakan saja ya. Dan kita tunggu ya tahun 2002 apakah Lionel Messi kembali berlaga di Piala Dunia 2026 sehingga mencetak rekor terbaru tahun 2002. Ya, seperti yang kita ketahui bersama yang tadi udah aku sebutkan bahwasanya tahun 2002 jika Lionel Messi berada di 2026 dan tampil di Piala Dunia ini, maka dia akan memecahkan rekor sebagai pemain yang tampil dalam 6 edisi Piala Dunia.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Rumah Kaki Seribu adalah rumah adat dari suku Arfak, Papua Barat. Dilansir dari kompas.com, rumah panggung ini menggunakan kayu dan beratapkan alang-alang. Disebut Rumah Kaki Seribu dikarenakan banyak tiang penyangga di semua bagian. Rumah ini tidak memiliki jendela karena bertujuan untuk melindungi penghuninya dari serangan binatang buas atau cuaca dingin.
1: Iki Jordan loh, Le.

0: aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis. Mendingan gak usah deh.

buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

dunia entertainment dan hiburan Indonesia maupun internasional tahun 2022. Yang pasti buat kamu semuanya, aku juga ngucapin selamat siang menuju sore ya. Udah gak kerasa ya tahun 2022 ya, ini udah di pukul 14 aja. Kita udah hampir melewati yang namanya hari Senin yang penuh dengan banyak tekanan di kantor. It's okay, gak apa-apa tahun 2022. Ingat ya, minggu ini adalah minggu yang mungkin jadi minggu yang sangat menyenangkan. Besok Selasa, lusa udah hari Rabu, udah hari raya tahun 2022. Itu tandanya kamu libur. Kamis cuti bersama, Jumat mungkin ada sebagian dari WFA, terus Sabtu Minggu libur, Senin juga libur tahun 2022. Jadi banyak-banyaklah buat kamu untuk berlibur tahun 2022. Dan yang pasti kami tetap menemani kalian di waktu libur kalian. Jadi kita gak akan ada libur untuk kamu di perjalanan tahun 2022. Dan Fakih masih ada beberapa pilihan lagu buat kamu, jadi kamu jangan kemana-mana. Tetap di 87.9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.

Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkram.

rumah, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak di leneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

0: hati-hati dong kalau nyetir. Waduh, motorku.
1: Loh, Mas, saya udah hati-hati. Kan Masnya yang nabrak mobil saya.
0: Wah, salah kok ngotot. Bikin emosi saja kamu ini.
1: Ah, gini deh, barengan yuk lihat kamera pengawas mobil saya. Nah, gimana hayo? Itu bumper saya yang lecet loh, Mas. Mahal tau harganya. Kalau harus
2: Anu, Mbak. Damai ya, damai.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Tahun Pro 2 lagi-lagi nih ya. Namanya juga artis nih, pasti banyak kabar-kabar hoax. Tapi kita sebagai warganet atau sebagai masyarakat Indonesia yang menggunakan media sosial, kayaknya kita juga harus bisa menjaga jari jemari kita agar tidak mengkotori dan memfitnah seseorang Tahun Pro 2. Di mana ini ada aktris Cut Meyriska buka suara juga setelah merasa terganggu dalam rumor yang menyebut suaminya aktor Roger Danuarta ini meninggal dunia Tahun Pro 2. Waduh, ini sangat disayangkan ya. Ternyata Tahun Pro 2 ini banyak banget hoax-hoax di mana Cut Meyriska awalnya tak peduli dengan rumor itu sampai akhirnya kehidupan dan keluarganya mulai terganggu Tahun Pro 2. Awal-awalnya sih enggak terganggu ya, tapi karena banyak banget menerima telepon udah mulai keganggu juga dan lumayan kesal. Ini ungkapan langsung dari Cut Meyriska dan bahkan nenek dari Cut Meyriska yang tak menggunakan media sosial ikut khawatir karena mendengar kabar kematian Roger dan Roger dari tetangganya Tahun Pro 2. Roger pun mengakui rumor kali ini memang berlebihan. Mereka bahkan sampai membuat kolase foto video lama dengan diberikan narasi baru dan rumor itu juga cukup mempengaruhi pikiran Cut Meyriska yang secara kebetulan sejak rumor kematian Roger beredar suaminya sempat sakit Tahun Pro 2. Waduh, ini juga kita harus hati-hati ya Tahun Pro 2, jangan gampang untuk menggiring opini, apalagi aku nggak tahu ya orang yang suka bikin hoax-hoax kayak gini tuh ngapain gitu, apa sih ini ya keuntungannya bagi mereka membuat hoax artis-artis tuh meninggal atau siapapun. Setelah kemarin ada Dewi Persik, sekarang ada Roger Danuarta Tahun Pro 2. Dimana sementara Roger sendiri menyayangkan ya orang-orang yang mudah percaya dengan kabar hoax, ia juga berpesan agar orang-orang tak mudah percaya kabar hanya dengan kolase foto atau video yang kemudian dinarasikan Tahun Pro 2. Ya apalagi sekarang tuh gampang banget ya giring opini, tinggal buka AI aja, tinggal ngisi prompt dan ya udah bisa jadi kabar itu menjadi kabar hoax. Dan itulah fungsinya kita sebagai anak muda untuk bisa melek atas informasi yang ada di era teknologi ini agar kita juga bisa terhindar dari berita-berita hoax yang ada di sekitaran kita Tahun Pro 2.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita. Dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Gatot Brodo, meskipun ini konsernya masih akan dilaksanakan di tanggal 23 Januari di tahun depan, di 2027, ternyata ini konser dari Westlife telah terjual habis dalam waktu kurang dari 12 jam, Gatot Brodo. Sedangkan dari promotor konser Vola GoPro dan Sound Rhythm juga mengumumkan secara resmi melalui laman Instagram mereka bahwa seluruh kategori tiket telah habis sepenuhnya, dan penjualan tiket umum resmi dibuka pada tanggal 23 Mei 2026 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat melalui situs resmi dengan kategori mulai dari Chapsik seharga 850, VIP Package seharga 2.750.000 tahun Pro 2. Sedangkan konser Westlife sendiri itu digadang akan menjadi konser stadion boyband itu terbesar di Asia Tenggara. Dan Westlife menjanjikan perayaan 25 tahun perjalanan musik mereka akan diwarnai dengan deretan lagu hits ikonik dan penampilan yang sangat megah, Tuan Pro 2. Ya udah deh, kita nantikan aja, pasti aku yakin orang-orang yang nonton di konser Jakarta pada tanggal 23 Januari 2027 itu nanti akan ini ya, Tuan Pro 2, ya pasti akan story-story, kita lihat story-story mereka aja, Tuan Pro 2. Ya udah, masih ada beberapa pilihan lagu buat kamu sebelum nanti Faki pamit undur diri. Namun sebelum itu, ini juga udah ada beberapa pilihan lagu yang aku udah siapkan buat kamu, jadi kamu jangan kemana-mana, Tuan Pro 2.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorhout yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Nasi.
1: Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Malang dan azan asar untuk wilayah Malang dan juga sekitarnya. Mohon maaf Teman Pro 2. Ini kayaknya tadi dari zuhur bilangnya maghrib, giliran asar bilangnya zuhur ya Teman Pro 2, nggak apa-apa lah ya. Jadi kayaknya butuh asupan nutrisi yang lebih ya Teman Pro 2, itu tandanya. Ini juga Fakih harus pamit undur diri dulu untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak buat kamu yang udah gabungan bareng Fakih dari tadi di pukul 10 sampai pukul 14 sampai hingga hampir pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kamu jangan kemana-mana karena kebersamaan kamu akan dibersamai dengan Bagas dan juga Fira Putri. Oh, I hope I don't lose you.

0: Saatnya azan asar untuk Malang Raya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Azan Asar ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Loh, kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
1: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
0: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Kardi, keluar. Pak Kardi, kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya, Pak. Bakal aku laporin kamu ke polisi.
2: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf, Bu, sebelumnya. Sepertinya ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil, Bu, dan kepleset di tempat wudhu. Kalau ibu tidak percaya, silahkan cek CCTV ke sekolah.
0: Oh gitu, Pak. Mohon maaf ya, Pak.
2: Jangan mudah gegabah. Kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi fitnah.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
5: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. Lagu Lu Kenal Veronica Ko yang dipopulerkan oleh Ferry Clow belakangan ramai diperbincangkan di media sosial karena liriknya yang unik, lucu, namun menyimpan sindiran sosial yang cukup tajam. Di balik nuansa musiknya yang terdengar ringan dan menghibur, lagu ini sebenarnya mengangkat cerita tentang perubahan sikap seseorang setelah mengalami perubahan hidup. Lirik pembuka yang berbunyi Lu Kenal Veronica Ko langsung mengajak pendengar masuk ke dalam percakapan santai khas anak muda timur. Fenomena lagu ini juga menunjukkan kuatnya identitas musik Indonesia Timur yang kini semakin diterima luas di industri hiburan nasional. Lagu ini kini terus ramai digunakan di berbagai platform media sosial dan menjadi salah satu lagu pop timur yang paling banyak diperbincangkan warganet. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, penyanyi asal Kolombia Shakira kembali meramaikan atmosfer Piala Dunia dengan merilis lagu resmi FIFA World Cup 2026 berjudul Dai Dai. Lagu tersebut diperkenalkan bersamaan dengan video musik resmi yang telah diunggah melalui media sosial Shakira. Judul lagu itu sendiri berasal dari ungkapan bahasa Italia yang berarti ayo atau mari bergerak. Piala Dunia FIFA 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dan akan digelar di 3 negara yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain membawakan lagu resmi turnamen, Shakira juga dikabarkan akan tampil dalam halftime show final Piala Dunia bersama grup BTS dan Madonna. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
3: Info Pro 2 FM.
6: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
7: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Akhirnya kita berjumpa lagi di Udara 82 ya.
1: Benul, bareng sama Vira dan juga Bagas.
0: Yes, gitu benar ya banget. Dan semoga di hari Senin ini kamu tetap semangat, teman 82 ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Walaupun hari ini hari Senin, tapi kayaknya ada yang senyum-senyum nih di hari Senin ini.
1: Siapa tuh?
0: Karena memang ini adalah sebuah minggu yang pendek lagi.
1: Betul, ya kan? Senin, Selasa, terus besoknya apa coba?
0: Apa coba?
1: Sudah waktunya Idul Adha, which means sudah tanggal merah.
0: Iya, itu dia teman berdua. Jadi mau sekacau apapun pun hari Seninmu ya. Ya semoga enggak kacau-kacau banget ya, Vira.
1: Betul. Semoga lancar-lancar aja gitu ya. Apalagi kan kemarin udah liburan nih kamu ya, waktu weekend teman berdua, dan juga kemarin malam sudah aku temani kamu.
0: Oke, iya juga teman berdua. Tadi malam juga ditemenin oleh si Vira ya. Benul. Gimana kesan dan pesannya teman berdua?
1: Kenapa tiba-tiba langsung ditanya begitu, Pak?
0: Kenapa tiba-tiba tanya testimoni ditemenin Vira malam-malam?
1: Tiba-tiba ditanyain testimoni, agak kaget saya.
0: Oke. Di sore hari ini teman Pro 2 seperti biasa ya, di jam 3 sampai jam 4 kita akan menghadirkan informasi seputar Malang Raya dan sekitarnya ya.
1: Betul, karena Malang ini selalu ada aja gebrakannya. Kayak kemarin malam itu kan ada yang rame-rame tuh di Kayu Tangan.
0: Iya juga ya. Aduh, ada apa itu teman Pro 2? Oke deh, sebelum itu kita akan puterin dulu lagu wajib ketika kalau Milakes ya.
1: Betul, betul. Ada dari Cak Sal.
0: Ya, seru banget. Ada Malang Suara Sayang. Enjoy itu.

0: ikan goreng nih. Apa rahasianya, Jo, ya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

Cuma Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Menjelang Hari Raya Idul Adha ini memang banyak banget apa yang harus disiapin gitu ya. Dan apalagi di Malang sini, Vira, udah banyak banget yang jualan hewan-hewan kurban kayak gitu.
1: Benul, daerah UMM kayak arah UMM tuh udah banget. banyak banget gitu ya.
0: Jalan, jadi gitu. Buat kamu teman Pro 2 yang mungkin di jalan terus melihat fenomena-fenomena seperti itu. Yep. Menurutku mending pakai masker deh.
1: Benul. Nah,
0: untuk menghindari apa istilahnya, sting-stingnya.
1: Sting-sting. Benar banget teman Pro 2, kalau bisa didobel gitu ya.
0: Benar banget. Apalagi di Idul Adha itu biasanya kan memang bertepatan malahan sama long weekend ya itu namanya ya teman Pro 2 ya. Dan ini ternyata dari kepolisian resor atau Polres Malang ini juga memperketat nih pengamanan di berbagai lokasi rawan ya. Dan salah satu prioritas utama ini dalam operasi ini adalah mengawasi rumah-rumah kosong yang ditinggal oleh pemiliknya teman Pro 2, baik karena mudik maupun saat ditinggal beribadah. Wow, ini juga rawan ya Vira ya kayak
1: Tapi nggak hanya menyisir area perumahan warga aja teman Pro 2, aparat kepolisian ini juga memperluas jangkauan patroli ke pusat perbelanjaan, jalan-jalan protokol, tempat ibadah, dan juga sejumlah objek vital yang diprediksi bakal mengalami lonjakan aktivitas masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Idul Adha.
0: Benar banget Man Pro 2. Dari Kepala Seksi Hubungan Masyarakat atau Kasih Humas Polres Malang AKP Bambang Subinajar juga menjelaskan bahwa peningkatan intensitas patroli ini merupakan langkah preventif ya untuk menekan potensi gangguan keamanan dan juga ketertiban masyarakat, khususnya aksi pencurian spesialis rumah kosong selama momen Idul Adha. Wow,
1: ada spesialisnya, ada spesialisnya ya Pak ya.
0: Gak cuma dokter yang bisa spesialis.
1: Betul,
0: Kira.
1: Ternyata maling juga ada spesialisnya teman Pro 2. Jadi beliau juga menambahkan bahwa patroli berkala ini juga melibatkan ada personel gabungan yang bergerak secara mobile gitu ya, sekaligus melakukan sambang dialogis dengan warga maupun petugas ronda di lingkungan setempat nih.
0: Bener
1: langkah
0: banget.
1: Ini tuh diambil untuk memaksimalkan kehadiran polisi di tengah masyarakat guna mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan teman Pro 2.
0: Benar banget. Dan AKP Bambang juga mengingatkan warga ya yang memang berencana berpergian agar tidak ceroboh sebelum meninggalkan rumah nih. Dan ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh beliau teman Pro 2. Yang pertama ini adalah memastikan keamanan rumah ini dengan mengunci rapat seluruh pintu dan juga jendela sebelum pergi. Terus yang kedua ini adalah menitipkan rumah teman Pro 2. Karena sekarang sudah ada jastip-jastip rumah ya.
1: Betul. Kayak minta tolong tetangga gitu ya.
0: Benar banget.
1: Minta tolong liatin ya rumah saya. Ya udah diliatin.
0: Yes, benar banget. Dan juga memanfaatkan layanan darurat teman Pro 2. Dan buat kamu yang mungkin ya jangan sampai jadi korban ya. Tapi di sini ada layanan darurat ini untuk bisa melaporkan segala aktivitas yang mencurigakan di lingkungan sekitar melalui call center di 110 ya, agar bisa langsung direspon oleh petugas teman Pro 2.
1: Yes, benar banget nih, karena adanya kolaborasi yang solid antara antara kepolisian dan juga masyarakat ini adalah faktor penentu dalam menjaga kondusivitas wilayah selama Idul Adha ini.
0: Yes, benar banget. Semoga di Hari Raya Idul Adha ini kita selalu dijaga oleh Yang Maha Kuasa dan diamankan kayak gitu ya.
1: Amin. Ku yakin

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketu Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, dia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketu Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketu Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketu Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Semoga usahamu tidak dianggap sebelah mata ya Vira ya.
1: Boleh.
0: Usahamu dalam mendapatkan doi.
1: Enggak aja gitu ya.
0: Yes, bener banget.
1: Tapi kalau misalkan kita ngomongin tentang usaha gitu ya, apalagi zaman sekarang nih, kita kalau misalkan beli-beli selalu apa? Mesti selalu ada satu pertanyaan nih, apalagi buat
0: banget.
1: Kamu para Gen Z gitu
0: itu
1: ya.
0: Dia.
1: Selalu ini pertanyaan yang menjadi penentu
0: bener
1: kamu
0: banget.
1: Jadi beli apa enggak.
0: Bener banget.
1: Selalu bertanya, "Kak, ada Kris nggak?"
0: Karena kebanyakan memang Gen Z itu ketika mau beli itu tuh nggak takut ketika dia nggak punya uang,
1: bener.
0: Tapi takut ketika nggak bisa bayar lewat Kris gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul banget. Apalagi banyak banget sekarang manusia-manusia cashless gitu ya.
0: Bener
1: jadinya
0: banget.
1: Mau bayar
0: jajan.
1: Parkir, bayar parkir
0: oh, iya
1: bahkan
0: juga,
1: kayak,
0: ya?
1: Aduh iya ada parkir ya gitu. Jadi kayak, aduh gimana nih gitu. Harus merogoh-rogoh gitu
0: kayaknya
1: kan.
0: Kayaknya memang Gen Z ini cocoknya hidup di masa depan ya. Yang apa-apa serba cashless gitu.
1: Betul banget teman Bro 2. Tapi karena transformasi gaya belanja ini gitu ya, especially ada di Kota Batu juga gitu
0: banget.
1: Kan jadi tempat pariwisata, banyak banget orang-orang yang kesana gitu. Yang memang lagi menuju ekosistem cashless ini memang lagi tumbuh pesat banget nih. Hingga ratusan miliar transaksi teman Pro 2, terutama didominasi oleh UMKM yang ada di kawasan wisata ya. Tapi di balik euforia pertumbuhan ekonomi digital yang melesat ini ada ini permasalahan baru gitu ya, yang membayangi
0: banget.
1: Para pelaku usaha
0: itu
1: yang
0: dia.
1: Ada di lapangan teman Pro 2.
0: Karena memang pesatnya lalu lintas keuangan virtual ini nyatanya ternyata mulai dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab teman Pro 2 ya, untuk melakukan sebuah tindakan penipuan. Dan modus kejahatan finansial yang paling sering dikeluhkan oleh para pedagang ini adalah praktik manipulasi gambar atau rekayasa digital pada tangkapan layar atau screenshot stroke bukti transfer Kris teman Pro 2.
1: Oke, jadi sisi gelap digitalisasi ini tuh dirasakan langsung gitu ya, adalah salah satu pemilik warung kelontong yang berjual di kawasan Desa Beji gitu ya teman Pro 2. Beliau ini mengaku kerap mendapati pembeli nakal yang memanfaatkan kelengahan pedagang saat kondisi toko sedang ramai dengan menunjukkan bukti bayar palsu
0: teman
1: Pro 2.
0: Aduh, parah banget teman Pro 2.
1: Ya, juga merugikan banget gitu ya.
0: Apalagi kalau di warung-warung yang mungkin yang punya itu udah sepuh-sepuh gitu-gitu ya, udah tua-tua kayak gitu kan. Kita nggak tahu ya, mungkin mereka juga nggak tahu ketika udah dikasih tunjuk gambarnya, oh ya oke.
1: Dan
0: mereka percaya, ternyata malah ditipu. Itu kan sebenarnya kasihan teman Pro 2 ya. Dan menurut dari pengakuannya teman Pro 2, ternyata nilai kerugian yang dialami ini memang bervariasi nih. Namun akumulasi dari modus pemalsuan struk ini teman Pro 2 sangat memukul pendapatan harian warung kelontong dari sosok tersebut, dari orang tersebut ya. Dari pengeditan nominal serta waktu transfer pada aplikasi dompet digital konsumen nakal ini kerap kali tidak disadari karena memang pedagang jarang langsung mengecek mutasi rekening ya di ponsel pintar secara real time teman Pro 2.
1: Iya, dan untuk mengantisipasi kerugian berulang akibat ulah pelaku konsumen-konsumen nakal ini, para pelaku ini akhirnya para pelaku usaha mikro ini yang ada di Kota Batu kini mulai memperketat proteksi mandiri secara swadaya, yaitu tren penggunaan alat pengeras suara pintar atau soundbox yang terintegrasi dengan akun merchant pembayaran kini mulai menjamur di lapak-lapak pedagang untuk memastikan nih validitas dana yang sudah masuk ke
0: banget. Dan teknologi pendukung berbasis suara ini juga dinilai menjadi solusi instan yang paling efektif ya untuk memverifikasi nominal uang tanpa perlu mengganggu aktivitas pelayanan di toko. Dan sinyal audio otomatis yang keluar saat setelah dana terkirim sukses ini meminimalisasi ya ruang gerak para pelaku kecurangan digital di tingkat akar rumput. Nah ini juga bagus banget Vira, karena ada beberapa di entah itu toko atau warung atau mungkin ya pokoknya tempat-tempat yang kita membayar ada pakai Kris gitu ya. Kan biasanya ada notifikasi kayak diterima.
1: Betul.
0: Iya kan, diterima SBMPTN gitu, bukan ya?
1: Kenapa tiba-tiba ada SBMPTN, Bapak?
0: Pokoknya ada notifikasi seperti itu teman Pro 2. Dan itu juga bagus banget ya teman
1: Pro 2.
0: Betul,
1: betul. Karena tadi sempat kepikiran ya apa dikasih itu aja, ternyata mereka sudah memikirkan itu teman Pro 2. Dan mungkin sekarang kalau misalkan kita jalan-jalan gitu ya ke tempat-tempat wisata gitu ya, yang memang banyak banget orang-orang jualan gitu. Mungkin kita bakal sering gitu ya, diterima, ada di sebelah sebelah kanan ngomongnya diterima, yes, juga sebelah kiri diterima, bapaknya ngomong diterima, saya terima uangnya.
0: Oke, okay, yes, deh teman berdua, ini juga menjadi informasi terakhir di Ngalami Lakas kali ini ya.
1: Benul, tapi kamu jangan kemana-mana, mm-hmm, karena nanti di jam 4 kita bakal ngobrol-ngobrol seru teman berdua. Yes, ya pasti gak cuma kita berdua aja, kita mm-hmm tambahan satu personil
0: bener
1: nih.
0: Bener banget teman berdua, kita akan mendatangkan teman kita ya bernama Fahmi Daud Ibrahim ya. Mm-hmm. Ini adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang teman berdua. Dan mm-hmm ini baru aja mendapatkan Fully Funded Integration GSA teman berdua ya.
1: Wow,
0: keren banget.
1: Jadi kita tanya-tanya gitu ya. Banget, ya.
0: Dan oke, okay deh, jangan kemana-mana teman berdua, tetap di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: ditemenin oleh teman kita, teman seangkatan kita yang berprestasi.
1: Betul. Seangkatan banget sih itu nomor Pro 2.
0: Bener banget.
1: Ya, percaya. Ini ada Fabi Daud Ibrahim.
0: Halo, selamat sore Fabi.
2: Halo, selamat sore Kak.
0: Bagaimana kabar Senin yang bahagia ini buat kamu?
2: Karena teman seangkatan kayaknya santai aja ya.
1: Oh iya dong.
2: Alhamdulillah sangat baik. Kayaknya.
0: Alhamdulillah. Oh, seperti biasa Senin akan menjadi Senin yang menyenangkan ketika masuk sore.
1: Benar. Ya, tapi ini Fahmi, kamu kan anak UMM gitu.
0: Iya, yeah,
2: betul banget.
0: UMM.
1: Kamu jurusan apa Fahmi?
2: Aku jurusan ilmu komunikasi.
1: Oh, wow. Anak-anak FISIP, anak-anak Ilkom.
0: Oke, okay, anak Ilkom banget. Memang kelihatan kayaknya ya.
1: Benar, udah kelihatan sih. Aku kelihatan anak FISIP gak?
2: Kelihatan.
0: Oke. Okay. Oh,
2: kelihatan banget. Oh,
0: kelihatan cutting banget juga. Iya,
1: iya dong. Ya, jadi Fahmi ini dia adalah Fali Fandiat Inauguration GSA Teman Pro.
0: Benar banget. Dan sekarang baru masuk ke semester berapa kamu?
2: Semester 6.
0: Semester 6.
2: Cukup tua.
0: Tua. Kan satu angka.
1: Tua.
0: Kita satu angka.
1: Kayak enggak terima ya dia bilang tua gitu ya Teman Pro 2.
0: Kalau dia tua, kita apaan ya kira ya?
1: Enggak. Kita adalah manusia-manusia matang.
0: Oke, okay. Yes, benar banget Teman Pro 2. Kalau Mangga lagi ranum-ranumnya.
1: Benar banget. Ya tapi bisa di spill dong GSA ini sebenarnya apa sih?
2: Jadi GSA itu Google Student Ambassador. Yes. Jadi program yang langsung dicanangkan oleh Google Indonesia yang nantinya memberdayakan mahasiswa sebagai representasinya.
0: Okay.
2: Jadi melalui inisiatif ini mungkin Google pengen ada representasi dari tiap kampusnya karena ada 1.900 kampus yang daftar.
0: Okay.
2: Buat memanfaatkan bahkan mengedukasi tentang adanya Artificial Intelligence, yaitu adalah Gemini, produknya Google itu sendiri.
0: Oke, dan ini kalau kita ngomongin GSA ini sebenarnya sebuah program dari kapan sih?
2: Itu dari tahun lalu Kak, aku tahunya.
0: Oh, berarti masih termasuk baru ya?
2: Sangat baru.
1: Ya. Sangat baru ya, apalagi AI kan emang lagi
0: booming
1: banget gitu kan akhir-akhir ini gitu. Kalau kamu sendiri, kamu adalah orang-orang yang tiap hari seenggaknya sekali pakai AI apa enggak?
2: Kayaknya iya sih Kak, karena jadi partner brainstorming aja.
0: Oke. Tapi kamu tetap membutuhkan teman-teman kamu juga kan untuk brainstorming?
2: Pastinya. Jadi ke teman dulu bisa disempurnakan
0: lagi. Oke. Okay. Di single dulu teman-teman. Ya. Tahu. Dia enggak nganggap teman gitu. Dia pinter juga ngelesnya ya.
1: Betul.
0: Anak-anak.
1: Iya. Dia anak Ilkom tapi tidak.
0: Oke, kalau kamu sendiri Fahmi untuk AI ini sendiri sebenarnya sudah tertarik dari kapan sih?
2: Jujur dari masih di semester 2 kali ya, baru tertarik dengan AI karena aku kan penjurusannya di public relation. Di Ilkom UMM itu dan pastinya kita butuh riset data-data yang sangat-sangat banyak. Akhirnya kayaknya kita butuh AI itu deh buat bantu-bantu. Habis itu setelah nyuruh nyari data, kita pastiin lagi, tetap pastiin lagi. Jadi enggak seperlunya kita langsung copy aja gitu.
0: Berarti itu kayak jadi ini ya, bantuan gitu aja ya.
2: Betul.
0: Kayak kita nge-hire orang gitu ya, Pak Ami ya.
2: Gimana?
0: Kayak kita nge-hire orang.
2: Iya, sebenarnya.
0: Iya kan, tapi tetap harus di cross check kayak gitu ya.
1: Benar.
2: Itu kuncinya.
1: Apalagi waktu kayaknya seangkatan kita enggak sih, Gas? Seangkatan kita. Kenapa aku ngomong seangkatan kita ya? Tapi kayak kita di awal-awal itu kayak masih ChatGPT itu masih awal banget gitu.
0: Awal banget.
1: Dan hasilnya tuh masih enggak sebagus sekarang gitu kan.
0: Yes, benar banget Teman Pro 2.
1: Apalagi sekarang udah ada Gemini, udah ada ChatGPT, ada lagi yang lain-lain gitu kan.
0: Kalau dulu awal-awal kayak AI, especially ChatGPT ya, itu tuh kayak awal-awal cuma buat iseng-isengan aja kayak gitu. Kita tanya-tanya mungkin teman-teman yang mungkin nggak punya teman chat kayak gitu, ngechatnya sama ChatGPT. Tapi kayak nggak sampai gitu.
1: Itu kayaknya kasihan banget ya sih. Emang ada.
0: Bukan aku. Oh, tapi ada yang kayak gitu. Tapi sampai sekarang tuh AI itu udah benar-benar masif banget digunain. Terus ya itu tadi ternyata si Fahmi bisa menjadi brand ambassador juga ya untuk ini ya, keren banget.
1: Itu cara masuknya gimana sih?
2: Oke, kalau cara masuknya itu sebenarnya full online. Jadi pertama kita ada self record interview. Jadi kita dikasih pertanyaan, ada 4 pertanyaan di record diri sendiri, habis itu diunggah di YouTube. Pertanyaannya di antara lain adalah hal yang out of the box yang ada di hidup kamu. Terus ada apa yang kamu sukai dari produk-produk Google dan juga sebagai Gugus dari tambah sadar kamu mau ngapain sih sebenarnya gitu.
0: Oke. Okay. Nah, kamu tahu program ini

0: Sebenarnya dari mana?
1: Sebenarnya dari tahun lalu kak.
0: Enggak, cuma dari siapa?
1: Oh,
0: gitu.
1: Oh dari siapa? Oh. Dari FYP TikTok.
0: Oh, Gen Z ya.
2: Gen Z. Boleh.
0: Oke. Okay.
2: Dari situ terus.
1: Habis tertarik. Iya tertarik banget karena ketika aku tahu itu udah diinaugurasi atau maksudnya sudah diresmikan. Aku baru tahu. Habis itu pengennya tahun depan ngeplan lah. Okay. Aku buat ikut biar nggak ketinggalan lagi. Gitu.
0: Oh berarti memang udah tahunya dari tahun lalu terus dia sudah merencanakan. Nah untuk persiapannya apa aja nih? Itu kan range-nya ada setahun ya itu ya berarti ya.
1: Benar-benar.
0: Itu apa yang kamu persiapkan untuk mengikuti apa ya kalau kayak gini setelahnya event atau apa ya?
2: Bukan event apa ya?
0: Kompetisi.
1: Kompetisi.
2: Oh jatuhnya kompetisi ya? Kamu bersaing dong sama teman-teman yang lain.
1: Iya karena yang daftar ada 81.000.
0: Wow.
2: Oh.
1: Itu karena kompetisi ya?
0: Iya. Apa aja tuh yang disiapin?
1: Jujur aku lebih ke optimalisasi media sosial aku sih. Instagram, TikTok, LinkedIn. Karena mereka nyuruh nyantumin tautan LinkedIn sama portofolio. Nah di portofolio aku udah dari semester itu, dari semester 1, 2, 4 itu udah magang. Jadi aku ngelengkapin 3 magang itu. Aku taruh di portofolio. Aku juga rajin konten. Karena kayaknya emang di GSI ini orang yang konten itu lebih terpilih seperti istilahnya kayak gitu.
0: Kalau konten biasanya konten apa kamu?
1: Kalau aku segala macam konten ada. Ada ada email live, ada education dan lain sebagainya.
0: Ada mukbang-mukbang gitu?
1: Enggak ada sih kalau mukbang.
0: Bisa jadi ide tuh.
2: Iya, bisa jadi mukbang di kantin 3,5 gitu kan.
0: Oh nah, boleh.
2: Bisa. Ayo guys. Ya gimana kan aku kuliah di sini?
0: Iya. Aku cuma oke, kamu tahu kayak gitu. Aku diem aja.
2: Iya, silakan.
0: Kayaknya reuni ya ini.
2: Aduh, ini sampai adik kelas ya. Padahal kita gak pernah ketemu sebelumnya.
0: Bener. Memang asik aja Bira ini ya.
2: Lah, kayak mana Pak?
0: Iya.
2: Tuntutan pekerjaan Pak.
0: Oke, berarti itu kamu mempersiapkan selama 1 tahun itu adalah istilahnya kayak memperbaiki CV lah ya kayak gitu ya.
1: Benar.
0: CV yang ada di sosial media, LinkedIn dan lain-lain. Terus apa lagi nih? Apakah ada hal khusus yang memang kamu persiapkan untuk event ini kayak gitu?
1: Oke, jadi sebenarnya menurut aku penilaian terbesar atau tertinggi di Google sudah besar itu adalah ketika istilahnya wawancara mendalam tapi melalui ketikan. Jadi pertanyaannya ada apakah kegagalan terbesar kamu, keberhasilan terbesar kamu, apa sih yang mengubah hidup kamu dan lain sebagainya. Nah di situ aku ngasih storytelling yang benar-benar kuat menurut aku. Karena ketika aku dulu nggak suka benar-benar baca buku, nggak suka banget kak.
0: Oke.
1: Apa sih literasi itu? Tidak.
0: Okay.
1: Nah setelah itu aku join di Duta Bahasa Jawa Timur yang mengharuskan aku untuk bisa meningkatkan adanya trigger bangun bahasa, yaitu mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing. Okay. Nah di situ aku diharuskan untuk beradaptasi untuk membuat buku di tentang percakapan yang ada di pantai. Jadi aku ngasih buku ke anak-anak untuk memperbaiki penggunaan bahasa Indonesia yang benar-benar. Karena bahkan anak-anak generasi muda tuh udah mulai melupakan adanya bahasa Indonesia yang benar-benar gitu.
2: Iya sih. Dia mulai dari awal aja udah kayak sibuk banget gitu
0: ya. Iya, benar. Apalagi tadi ikut apa Duta Bahasa
1: Jawa Timur.
0: Jawa Timur. Duta
2: Bahasa Jawa Timur. Habis itu dia kuliah juga ikut ini GSA. Kamu juga ikut ini kah? Apa namanya? Yang di kampus tuh?
1: Putra-putri kampus.
2: Iya.
1: Ikut juga.
2: Ikut juga.
0: Wow.
2: Emang orang-orang sibuk. Ah, kamu tuh cara membagi waktumu dalam belajar terus kayak ikut-ikut kayak gitu gimana?
1: Sebenarnya sekarang tuh lagi cukup hal yang paling struggle di tahun-tahun sebelumnya karena sekarang aku lagi ada putra-putri di kampus, ada Duta Bahasa Jawa Timur, aku juga lagi nyiapin program yang aku bawa ke 3 negara sebagai fully funded youth exchange, habis itu ada freelance WO sama yang terbaru GSA. Nah, aku setiap minggunya selalu bikin to-do list kak. Jadi aku tulis semuanya terlebih dahulu, habis itu aku lihat tupoksinya, yaitu tugas, pokok dan juga fungsi.
0: Yes.
1: Nah, contohnya kemarin ada yang tabrakan, magang sama Duta Bahasa, puncak penobatan yang mengharuskan aku untuk ikut puncak penobatan. Nah, di tempat magang itu sebagai social media spesialis, otomatis aku bisa membackup hari itu di hari sebelumnya.
0: Yes.
1: Jadi mulai dari rancang kontennya sampai ke eksekusi konten. Jadi dari itu tinggal unggah aja sama analisisnya aja gitu.
0: Oke, berarti memang manage-nya harus baik dan walaupun ketika ada tabrakan ternyata ya itu tadi kembali ke kamu ya, bagaimana kamu memprioritaskan agar dua-duanya itu sama-sama dijalani kayak gitu ya.
1: Benar banget.
0: Keren banget ini manage apa namanya? Time managementnya ya.
2: Kayaknya kita waktu kuliah kita nggak sesibuk itu nggak sih?
0: Kita kan cuma kuliah, habis itu nongkrong pulang.
2: Pulang gitu. Tapi kamu biasa masih ngopi kan sama teman-teman?
1: Masih.
2: Kan? Masih. Ya ampun, aku kayak aku ambaanku Senin Kamis ya, kayak manusia-manusia memang ini ya, yang kayak habis kuliah langsung pulang gitu, teman pro 2 gitu ya. Tapi kita seru banget nih ngobrol sama kami di sore hari ini gitu ya. Tapi kita break dulu.
0: Teman
2: gitu
0: pro 2 ya. Karena Fahmi katanya mau ngopi dulu.
2: Iya, Fahmi mau ngopi dulu ini okay. Teman pro 2. Dan kamu jangan kemana-mana, pasti tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih bersama Fira dan juga Bagas di Sore Ceria. Dan masih bersama Fahmi, Daud, Ibrahim, teman Pro 2.
1: Yeah.
0: Halo. Halo. Kita sapa-sapa karena memang di sini kita disiarkan di YouTube-nya RRI Malang Official, teman Pro 2 ya.
1: Yep.
0: Dan buat kamu yang mau titip pertanyaan kepada mas-mas satu ini, bisa aja teman Pro 2 ya. Bisa lewat di kolom komentar YouTube atau di WhatsApp-nya Pro 2 di 081-53-6879.
1: Yes, benar banget teman Pro 2. Dan tadi kita udah nanya-nanya si Fahmi. Wah, kenal banget nih kayaknya.
0: Asik.
1: Gak tahu kenapa, cuman dia tuh kayak selalu matanya itu loh kayak.
0: Kenapa?
1: Ada sesuatu hal yang selalu aku kerjakan tuh kayak selalu-selalu gitu.
0: Enggak. Karena memang ya kita udah akrab ya dari tadi kayak gitu. Walaupun kita tadi di offline juga sangat akrab kan pembicaraan kita.
1: Jadi ya, akrab banget sih teman Pro 2 gitu.
0: Tadi
1: ya,
0: kita udah ngomongin cerita Fahmi ketika dia ikut kompetisi GSA ini teman Pro 2 ya. Ternyata dia mempersiapkannya udah dari setahun sebelum kompetisi ini dimulai. Keren banget. Dan tadi juga udah dimention ya ternyata.
1: Apa?
0: Yang ikut tuh juga banyak banget Fira.
1: Iya, yang ikut tuh ternyata banyak banget teman Pro 2. Jadi itu dari teman-teman universitas yang lain dong berarti, atau yang cuman di wilayah Malang aja, atau cuman Jawa Timur aja, atau gimana?
2: Di seluruh Indonesia sih Kak.
0: Keren.
2: Ada 1900 kalau ditanya Google yang daftar.
0: Kalau ya, dari apa namanya kampus sendiri, dari UMM sendiri?
2: Ada kayaknya mungkin di 8 orang yang keterima.
0: Okay. Oh, wih, banyak juga ternyata ya.
2: Cukup banyak. Cuma perbedaannya mungkin di yang di Jakartanya aja. Itu.
0: Gimana maksudnya beda di Jakarta tuh?
2: Nah, jadi kan ada mungkin ada 7 orang ya. Artinya ada 7 orang yang keterima dari UMM. Nah, salah satunya tuh diberangkatkan terpilih ke Jakarta buat fully funded inauguration itu tadi.
0: Okay. Dan itu kamu.
2: Iya, benar.
0: Iya, keren. Nah, itu gimana cara menentukannya? Apakah karena memang CV kamu tuh memang sudah memenuhi syarat, atau ada syarat-syarat lain yang ternyata cuma kamu nih yang bisa membuat kamu terpilih nih?
2: Jujur Kak, kita kadang anak GSA tuh mikir-mikir juga, karena biasanya ada anak UI yang lebih dari satu orang, anak owner yang bahkan 5 orang lebih, UB juga satu orang lebih. Kadang-kadang mikir, kayaknya ada juga yang tadi dari seleksinya, ada interview, terus ada wawancara mendalam tadi, sama kayaknya ada Gemini Challenge. Jadi kita emang di awal udah disuruh bikin konten tentang Gemini itu sendiri. Nah mungkin mereka melihat dari segi views-nya atau cara pembuatannya atau cara ngeprom-nya juga itu dilihat sama mereka.
0: Berarti syaratnya memang harus bikin konten itu tadi ya Fahmi ya?
2: Betul.
0: Dan harus melibatkan AI Gemini itu tadi.
2: Betul banget.
1: Oh mungkin karena memang Google juga mau melihat gitu ya. Karena anak-anak Gen Z kan yang pasti yang diincar sama mereka gitu kan. Jadi dilihat nih anak-anak kalau misalkan disuruh buat prom kayak gini gimana ya jadinya Apalagi sekarang lagi ini banyak yang dia lagi nonton baseball gitu kan. Yang pakai AI.
0: Iya, tren-tren itu.
1: Iya kan. Tau. Kayak gitu mungkin ya mereka melihatnya kayak gitu teman Pro 2 ya. Tapi aku juga kepo nih, kamu selama mengikuti Google Student Ambassador ini, kamu tuh ngapain aja sih?
2: Nah jadi kita tuh ada tugas setiap minggunya. Kita dikasih 3 brief setiap minggunya. Jadi Gemini kan banyak banget. Ada Gemini Deep Research, ada yang kolaborasi dengan Workspace kayak Google Slide, Docs, dan lain sebagainya. Ada juga Leria yang bikin musik. Jadi setiap minggu kita dikasih brief itu, dan kita harus mengerjakan hal tersebut itu setiap minggunya. Dan bagi orang-orang yang terpilih untuk sangat memenangkan konten itu dikasih hadiah. Selain itu, sekarang kita juga disuruh bikin event Kak. Jadi bikin event yang haruskan di lingkup kampus tentang Gemini juga itu sendiri. Karena Gemini kan banyak banget
1: tuh. Itu gimana tuh? Apakah kamu sudah menemukan event apa yang bakal kamu buat?
2: Sudah, aku pengen ngangkat Gemini Deep Research.
0: Gimana tuh?
2: Jadi Gemini Deep Research itu adalah istilahnya Gemini yang benar-benar mendalam. Ketika kita banyak kasih jurnal, kan PR kan banyak banget ya. Jurnalnya, berita-berita, kita masukin semuanya di situ, akan diringkasin. Kalau Gemini yang biasa, mungkin gak sedep research-nya itu. Kalau Gemini Deep Research itu memang khususnya dalam lingkup tersebut gitu.
0: Dan ketika kamu udah mendapatkan apa ya istilahnya, gelar ya kalau kayak gini ya.
2: Iya, bisa
0: itu jadi, berapa lama sih? programnya ya menjabatnya itu
2: satu tahun.
0: Oh satu tahun satu berarti tahun. Sampai April tahun depan ya.
2: Benar.
0: Dan itu setiap bulannya ada program-program itu tadi.
2: Nah itu benar. Karena kita ada ini nggak? Ada level-levelnya.
0: Oke. Okay.
2: Okay. Orang yang dua tercepat nyelesain event akan lanjut ke level selanjutnya, level selanjutnya. Contohnya event pertama cuma dihadiri 10 orang. Nah event kedua itu bisa lebih dari 10 orang. Okay. Dan itu udah ditargetin.
0: Oke. Okay.
2: Dan pastinya yang paling untung dari anak GSA ketika kita ngeluarin uang itu didember semuanya.
0: Wow. Oh, itu dia.
1: Itulah kuncinya tadi teman-teman berdua.
2: Yang bikin menarik di situ ya.
0: Kenapa kalau kita ngomongin hal-hal yang hijau-hijau kayak gitu langsung
1: mata kita juga ikutan hijau gitu ya. Sebenarnya kita semua adalah tuan crab
0: teman-teman. Oh berarti ini secara gak langsung kamu berarti belum selesai ya ini kompetisinya ya?
2: Belum. Faham karena ya? Levelnya ada 3 level. Yang pertama dapat merchandise kayak mungkin baju gitu dan sebagainya. Sampai ke level 3 itu ada laptop dan sebagainya juga.
0: Wow. Dan itu ketika kamu udah menjalani ini, total dari yang ikut kompetisi ini yang udah terpilih itu tadi, itu ada berapa pesaing tuh?
2: Sekarang ada di 2000.
0: 2000. Oke. Oh, tadi dari berapa?
2: 81.000
0: jadi 2000. Terus itu nanti akan diseleksi lagi?
2: Enggak ada, Kak.
0: Oh, jadi, udah enggak ada.
2: Udah enggak ada. 2000 itu udah nantinya terpilih semua menjadi GSA sudah resmi. Cuma yang diundang ke Jakarta selalu perwakilan-perwakilan yang terpilih aja gitu.
0: Dan itu acaranya kapan di Jakarta itu?
2: Kemarin tanggal 23 April pastinya.
0: Oke. Okay. Oh, berarti kamu udah berangkat ke sana ya?
2: Benar.
0: Terus di sana ngapain aja nih?
2: Paham. Nah, di sana kita pastinya ketemu teman-teman. Kita disiapin hotel satu kamar, yang paling adalah satu kamar satu orang.
0: Oke. Okay.
2: Wow. Itu yang paling. Ketika kita capek-capek 12 jam perjalanan, kita dapat hotel yang benar-benar satu orang buat istirahat.
0: Oh, enak banget itu ya.
2: Setelah itu besoknya pagi kita ke MGP Space buat ngikutin inauguration-nya. Yaitu di situ ada talk show, ada Farhan juga, Farhan Jijima.
0: Kamu, itu kamu. Temanku. Aku kenal. Itu Farhan Jijima kan?
2: Iya, yang okay, TikTokers yang matematika dan sebagainya.
0: Oh, ini temannya Jerome Pauline.
1: Kok kamu bilangnya oh temannya Jerome Pauline, kamu bilang temanmu. Ya itu ada itu.
2: Iya, itu edukasi-edukasi sama tim-tim Google. Habis itu kita ada kayak beberapa apa ya istilahnya? Bazar yang kayak ada challenge game ini. Kita harus menyelesaikan challenge-challenge game ini habis itu dapat hadiah. Setelah itu juga kita ya itu tadi diresmikan langsung dari 150 orang terpilih mewakili 82.000 guys yang terpilih itu tadi.
0: Oke. Keren. Berarti itu di sana acaranya berapa hari berarti totalnya?
2: Ada 2 hari. Satunya itu Google Tour. Jadi kita keliling tempat-tempatnya Google, kantornya Google yang benar-benar bikin gokil ya. Ternyata
0: kenapa tuh?
2: Gini, Kak. Kenapa tuh? Karena aku sekarang magang, ini bukan membandingkan ya. Cuma kayak keren banget aja menurut aku. Ketika aku magang di Telkomsel, itu kayak corporate-nya banget gitu loh, Kak. Jadi kayak wah kantor-kantor yang benar-benar orang corporate banget. Tapi kita di sana di tempatnya Google, di kantor Google, orang-orang tuh benar-benar bebas banget, Kak. Jadi bajunya bebas, nggak ada ketentuannya. Terus yang paling menarik adalah mereka selalu menyantumkan budaya-budaya yang ada. Contohnya di Google, terusan Google itu dari beberapa alat musik.
0: Terus doodle gitu ya.
2: Benar, ada batik yang benar-benar terlebar banget di atas kantor dan lain sebagainya. Jadi benar-benar merasa ketika aku datang situ kayaknya buat bukan ngantor deh, tapi lebih ke
1: main ya.
2: Iya benar ya, refreshing aja gitu ya.
0: Iya.
1: Iya sih, kelihatannya kayak main-main tapi kerjaannya beneran ada gitu teman Pro 2 gitu ya. Meskipun enggak pakai ini ya bajunya seragaman gitu.
0: Bener banget. Kalau ngomongin Fahmi ternyata dia main ke kantor Google kayak gitu. Sebenarnya aku juga punya apa ya tontonan yang mirip-mirip banget sama apa yang sedang dijalani Fahmi sekarang.
1: Oh, apa tuh?
0: Ada film judulnya Internship. The Internship itu adalah sebuah film yang mengisahkan ada dua orang bapak-bapak yang di situ ikut program magang di Google itu.
1: Oh ya.
0: Dan akhirnya dia terpilih menjadi pegawai tetap di situ kayak gitu.
2: Oh, keren banget.
0: Menarik. Iya kan? Nah, itu ketika udah jadi brand ambassador ini, apakah nanti kelanjutannya akan ada program-program lagi atau gimana nih, Fahri? Fahmi.
2: Belum di-spill sih, Kak. Oh, belum. Kita belum ada penutupannya. Nanti penutupan kita akan dipilih lagi yang datang ke Jakarta lagi.
0: Oke.
2: Dan dibiayai penuh seperti itu.
0: Berarti itu adalah acara ketika tahun depan ya berarti ya?
2: Iya, benar. Jadi biasanya kalau penutupan tuh ada kayak selanjutnya akan segera dimulai lagi gitu mungkin.
1: Tapi kamu bisa ikut lagi apa enggak?
2: Sepertinya sudah tua, Kak. Karena cuma mahasiswa aja maksudnya.
1: Oh, cuma mahasiswa.
2: Khusus mahasiswa.
0: Dimention lagi usia nih.
2: Khusus mahasiswa, maksudnya khusus mahasiswa.
1: Usianya dimention lagi, oh my god. Dia tuh teman bro dua, oh my god. Eh tapi kalau misalkan kamu waktu jadi mahasiswa nih, kamu menjadi GSA gitu kan, ketika kamu sudah lulus, ketika kamu apply gitu ya ke Google lagi, kira-kira kamu bakal langsung kayak, oh dia udah pernah nih ikut ini, kayak bisa langsung gak sih gitu?
2: Google kan udah internasional banget ya.
0: Iya benar.
2: Mungkin ada rasa minder dengan anak-anak yang lain. Mungkin.
1: Yeah. Kayak, tapi kayaknya enggak sih. Harusnya sih enggak ya. Kamu harus pede dong.
2: Iya benar dong.
1: Tapi kamu harus kelihatan.
0: Iya benar banget.
1: Masuk GSA itu juga enggak mudah lah Mi.
2: Seju. Iya pede. Pastinya keterima ya nantinya.
0: Iya. Jadi kamu harus benar-benar optimis, Fahmi. Apalagi kamu udah diberi kesempatan dan ini udah berjalan selama ya kurang lebih 1 bulan ya berarti ya. Dan di 1 bulan ini apakah kamu merasa ini programnya padat banget dengan target-target yang dikasih sama tim-tim dari Google Gemini ini?
2: Menurutku enggak ya, karena kita kan secara online aja ya bikin konten sesuai dengan brief-briefnya. Kecuali yang event yang harus kita menyiapkan siapa aja yang datang, apa aja materinya begitu.
0: Nah itu kan ketika kamu bikin event ya contohnya ya, itu kan kamu membutuhkan teman-teman kamu juga nih.
2: Betul.
0: Berarti teman-teman kamu support dong.
2: Pastinya sangat support sih kak. Jadi kalau datang ke satu tempat tuh kadang kayak anak Google nih, anak Google sih, lebih kayak gitu ya.
0: Oke. Okay. Bukan mbak Google tapi anak Google.
2: Oh iya benar ya.
1: Anak bener, mbak Google.
0: Oke. Terus biasanya kalau bikin event kayak gitu kamu membutuhkan berapa orang, Fahmi?
2: Level pertama tuh 10 orang, Kak.
0: Oh, itu. Oke.
2: Level kedua itu kayaknya 30 lebih orang. Tapi disupport sama UMM.
0: Oh,
2: untungnya itu ya.
0: Iya.
2: Itu disupport banget sama kampus.
0: Oke, berarti memang kolaborasinya antara Fahmi itu sendiri, terus dari Google Gemini, terus kampusnya itu juga
1: oke banget
0: ya.
1: Oke, jadi kamu biasanya kalau misalkan di UMM sendiri, kamu bikin acaranya di mana? Apakah di bawah dom itu? Atau di mana?
2: Jadi kalau sekarang karena masih 10 orang, kita jadi di gazebo. Kita lebih ke main. Jadi enggak yang terlalu edukasi. Takutnya awal-awal langsung edukasi kayak kita sama-sama mahasiswa, kenapa kamu edukasi aku?
0: Oke.
2: Jadi kita benar. Sistemnya pakai games aja. Jadi caranya nge-prom yang bagus dan benar, kita bagus-bagusan siapa yang promnya paling bagus dengan hasil yang paling bagus, kita kasih apresiasi. Karena kalau mikir apresiasi sangat penting ya, apalagi buat Gen Z. Jadi berapapun yang penting di-remember sama Google aja sih.
0: Iya. Berarti itu secara gak langsung kamu ini berperan sebagai orang yang mempromosikan AI Gemini ini ya?
2: Benar, lebih ke duta Google kali.
0: Oke.
1: Bukan duta Silent Seven.
0: Tapi berat gak sih kamu menyandang gelar duta Google ini?
2: Enggak sih, enjoy aja.
0: Enjoy aja. Tapi kamu tetap harus hati-hati ya, karena nanti takutnya ya.
1: Kenapa tuh takutnya?
0: Iya jangan sampai kayak gitu. Benar. Kamu mungkin membuat kesalahan kan nanti yang kena juga nama-nama besar juga kayak gitu.
2: Benar. Kita juga selalu diingatkan ketika talk show kemarin juga jangan sampai kita tergantikan oleh AI. Kita benar-benar selalu di make sure tersebut karena banyak orang kan mahasiswa pasti sistem kebut semalam SK. Iya itu ya. Jadi kebanyakan ya udah hamin satu AI semua langsung copy. Nah kita benar-benar tidak diharuskan untuk seperti itu. Nah, jadi sebagai partner brainstorming cara mikirnya menyempurnakan ide-ide kita seperti itu.
0: Oke. Nah biasanya kamu menggaungkan hal itu kayak gimana nih?
2: Tanya ke AI-nya maksudnya?
0: Enggak, maksudnya ketika kamu ini kamu ngepromosiin AI tapi kamu juga secara nggak langsung bilang bahwa kamu jangan sampai ketergantungan sama AI juga loh kayak ini.
2: Oke, jadi memang aku selalu pakai storytelling kalau bikin video kayak. Jadi aku pertama ngobrol-ngobrol tentang mungkin caranya masuk kerja yang tepat seperti apa. Otomatis habis itu aku selalu nyantumin, setelah kalian buat CV jangan lupa deh kalian buat evaluasi melalui game itu sendiri. Jangan sampai kalian tuh dari nol bikin CV di game ini. Kalau bisa kalian ada ide terlebih dahulu, dimasukkan ke AI itu gitu, baru diterima secara tetap stepnya ada gitu.
0: Oh iya sih, itu keren banget sih teman-teman berdua. Itu benar-benar kolaborasi antara kita, otak kita dan juga yang AI itu tadi. Jadi kecerdasan alami sama kecerdasan buatan bersatu kayak gitu.
1: Satu dua gitu ya, featuring mereka. Oke deh kalau gitu, ini kita ngobrolnya makin seru sih sebenarnya teman Pro 2, tapi kita break dulu gitu.
0: Yes,
1: ya.
0: Benar banget teman Pro 2
1: kita
0: ya.
1: Dengarkan dulu ada sebuah lagu dari teman aku yaitu Bernadia dengan kita buat menyenangkan. Enjoy.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: lagu yang cocok banget teman Pro 2 buat kita dengerin, apalagi buat kamu para Gen Z yang pasti pernah mengalami patah hati.
1: Betul. Tapi tenang aja, kemarin mungkin ada beberapa dari kamu yang kemarin nonton mereka.
0: Yes, benar banget Bang Pro 2.
1: Mungkin ada di situ yang rasa-rasa sakit hatimu tuh udah diterobati.
0: Yes, benar banget. Kemarin Fami nonton enggak konsernya Lomba Sihir kemarin?
2: Enggak lagi.
0: Enggak ya. Oke. Okay. Enggak apa-apa. Gitu. Masih ada kesempatan-kesempatan lainnya.
1: Kan dia lagi sibuk ini.
0: Oh iya.
1: Gitu. Kayaknya kalau nonton tuh kayaknya enggak dulu deh.
0: Enggak dulu deh. Aku mending fokus menjadi brand ambassador-nya. Betul. Dari Google ini.
1: Benar, dari Gemini gitu ya. Tadi kita juga udah kasih sumbang ini juga gitu kan,
0: ide konten
1: gitu kan.
0: Buat kami-kami yang pengetahuannya agak kurang ini.
1: Benar, kayak kalau yang ini bisa enggak sih? Kayaknya enggak gitu. Kita tanya ke Fami juga, dia juga kayak gimana ya? Ya udah, tanya Gemini aja kalau gitu.
0: Solusi lah pokoknya. Solusi teman banget. Brainstorming kayak gitu kalau kata Fami, teman berdua. Dan ketika tadi kita aja udah ngobrol banyak banget, kayaknya udah kekulik habis ya Fira ya.
1: Betul gitu ya teman Pro 2. Tapi kita juga mau memberikan semangat gitu ya buat Fahmi aka anak
0: Google.
1: Anak Google ini yang baru semester 6 teman Pro 2.
0: Baru semester 6 ya.
1: Baru semester 6.
0: Tapi masih semangat kan kamu?
2: Masih sangat semangat.
0: Masih semangat kuliahnya maksudnya?
2: Semangat.
0: Oke. Okay.
2: Semangat.
1: Masih harus semangat naik turun ke lantai 6 ya.
2: Masih. Ya apalagi skripsi ya.
0: Waduh. Nah itu, ngomong-ngomong soal skripsi, gimana nih skripsimu udah mulai ke garap apa enggak nih?
1: Iya, udah mulai ke sesuatu apa belum nih?
2: Alhamdulillah sudah.
0: Oke. Okay.
2: Sampai ke latar belakang.
0: Nice. Oh,
1: boleh nice karena banget. Latar belakang tuh memang nyawanya ini kan
0: nyawanya memang
1: nyawanya skripsi gitu.
0: Nggak mungkin ketika ngerjain latar belakang itu benar-benar di belakang tuh nggak mungkin
1: latar belakang tuh ada di depan.
0: Yes, benar banget teman Brodo.
2: boleh
0: tapi okay. Apa sih yang kamu harapkan ini Fahmi ketika kamu menjadi brand ambassador dari Gemini ini?
2: Tentunya pastinya aku manfaatin untuk personal branding yang pertama, karena aku merasa kayaknya anaknya Google Indonesia banget nih.
0: Okay.
2: Kita bisa merepresentasikan ini Google Indonesia, kita bisa jadi jembatan. Jadi aku benar-benar memanfaatkan sebagai personal branding aku sendiri. Yang kedua yaitu mengedukasi. Jadi sekarang kan semester 6 udah saatnya kita fokus dengan diri sendiri.
0: Okay.
2: Biasanya kan kita nongkrong sana sini karena udah mulai skripsi mungkin ya. Jadi dengan game ini aku merasa bisa mengedukasi teman-teman sekaligus bisa nongkrong-nongkrong kayak itu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi pertama-tama adalah ke brandingnya sih kak.
1: Nanti nge-branding diri sendiri dulu gitu ya.
2: Betul.
1: Memperbaiki CV juga buat nanti gitu ya. Mencari-cari loker teman Pro 2. 19 juta.
0: Kayaknya kalau Fahmi ya Fira ya. Dia enggak usah cari loker. Loker yang cari dia.
1: Oh, betul.
0: Amin gitu dong.
2: Amin.
0: Amin.
1: Ada kamera di depan kamu. Dada.
0: Gak kuat
1: Mas. Ayo, harus semangat. Harus confident.
0: Yes,
1: gitu ya.
0: Betul banget. Selama setahun ini menurut aku memang benar-benar harus kamu manfaatkan sih Fahmi.
1: Benar. Di ini kan juga sih ya, kayak sepotensi kamu itu keluarkan semua di situ gitu. Baik. Ya.
0: Siapa tahu adik-adik tingkat atau teman-temanmu bisa terinspirasi dari apa yang telah kamu lakukan sekarang dan bisa jadi the next GSA di tahun selanjutnya.
2: Amin. Gitu. Semoga ya.
0: Yes. Keren banget. Dan menurutmu kamu punya harapan sendiri gak sih ketika kamu udah mengedukasi teman-teman kamu kayak gitu dan mereka kan ini sudah terpapar Gemini kayak gitu. Harapanmu apa nih?
2: Kalau mereka sudah terpapar Gemini itu tadi bisa mengubah SKS sistem kebun semalam jadi pada brainstorming begitu ya, otomatis seperti itu. Yang kedua adalah mereka bisa bersaing secara kompetitif. Kan tadi ada 19 juta orang ya loker sekarang. Maksudnya
1: Ya.
2: Melihat ya Anda. Saya berharap dengan persaingan sangat ketat sebagai mahasiswa sekarang, karena banyak banget persaingan-persaingan yang ada, kita tetap bisa adaptif, fleksibel, dibantu oleh artificial intelligence sangat berguna sekarang ini.
0: Keren banget. Yes, benar banget. Kayak kita tuh memang harus memanfaatkan teknologi yang ada di era kita sekarang kayak gitu.
1: Benar,
0: tanpa harus kehilangan siapa diri kita.
1: Betul. Mantap sekali Bapak Bagas hari ini teman Pro 2 ya. Oke, kalau gitu karena waktunya sudah mepet gitu ya.
0: Oke.
1: gitu juga mau mengucapkan terima kasih Fahmi.
0: Terima kasih Fahmi.
1: Sudah mampir ke studio kita di sore hari ini, gitu ya.
0: Semoga program-program dari GSA ini bisa berjalan lancar dan kamu bisa memetik apa yang bisa kamu petik dan kamu manfaatkan dan menyebarkan getaran-getaran baik untuk teman-teman kamu ya.
1: Yes, amin. Benar banget. Dan juga semoga cepat lulusnya.
2: Amin ya Allah.
1: Tepat waktu, nggak ngaret. Semoga dapat dosen yang gampang banget dihubungin, yang enak gitu ya.
0: Curhat-curhat dia.
1: Dan juga semoga badan kamu sehat selalu.
2: Amin. Yes.
1: Oke, okay, gitu teman Pro 2, jangan kemana-mana. Masih yes, bareng Bagas dan juga Fira di sore ceria.

0: ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

Yang Lama Bro 2 waktu sudah menunjukkan pukul 17.19 waktu Indonesia Barat. Kini saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Teman terbaik.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Hampir mirip dengan kisah Umar bin Khattab, pria asal Jepang bernama Taki Takazawa pun mendapatkan hidayah yang luar biasa. Taki adalah seorang seniman tato yang cukup tersohor di Jepang. Bahkan, pelanggan tetapnya adalah gangster paling menyeramkan seantero Jepang, yaitu Yakuza. Berambut panjang dengan tato menghiasi tubuhnya, Taki yang dulu benar-benar memperlihatkan bahwa ia adalah seorang yang garang dan berteman baik dengan gangster. Namun Allah selalu memiliki cara untuk orang yang dikehendakinya. Saat Taki sedang berjalan di Shibuya, ia bertemu dengan pria yang mengenakan pakaian serba putih. Sosok tersebut sangat tidak biasa baginya. Namun, tiba-tiba dia diberi secari kertas dan diminta untuk membacanya. Taki yang masih menganut agama Shinto agak kebingungan dengan kalimat mengenai pengakuan keesaan pada Allah dan Rasulnya. Meskipun begitu, ia mengaku ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tergerak untuk mencari tahu. Sejak pertemuan tersebut, Taki Takazawa terus mencari dan belajar mengenai banyak agama selama beberapa tahun. Qadarullah, pencarian tersebut akhirnya membuahkan hidayah yang membuat dirinya memutuskan memeluk Islam dan merubah namanya menjadi Abdullah Taki Takazawa. Setelah 2 tahun mengimani Allah dan Rasulnya, Taki dipertemukan kembali dengan pria berbaju putih tersebut. Saat itu, ia baru mengetahui bahwa pria itu ternyata seorang imam besar Masjid Nabawi. Pertemuan kedua mereka membuat Taki diundang untuk melaksanakan ibadah haji dan belajar lebih dalam mengenai Islam di Mekah. Kini, dengan kekuasaan Allah, Taki dipercaya untuk menjadi imam di sebuah masjid besar di wilayah Kabuchiko, Tokyo, dan menjadi salah satu dari 5 imam di negeri Sakura tersebut. Tatonya masih terlukis di tubuhnya, namun tertutup rapat oleh jubah khas muslimnya. Insya Allah, ia akan terus menjaga hidayah yang diterima. Dan semoga kita pun termasuk ke dalam golongan orang yang diberi hidayah dan mampu menjaganya. Diambil dari www.jerrymuslim.com.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Oh,

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan

berlindung kepadamu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak kau ridhoi dan tidak kau rahmati. Kami berlindung padamu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nurmu, dengan cahayamu.

Allahumma ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin dan kephalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Ya, teman Pro 2 masih bareng sama Vira
2: dan juga Bagas, teman Pro 2 di sore ceria kali ini. Dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, teman Pro 2 buat kamu ya. Selamat bersih-bersih atau bersiap-siap untuk istirahat, teman Pro 2.
1: Betul banget, teman Pro 2, karena besok masuk, habis itu besoknya tanggal Mei.
2: Iya, benar banget, teman Pro 2. Dan bakal enak dan enjoy ya ketika kamu sekarang lagi istirahat terus mendengarkan musik-musik yang enak, teman Pro 2.
1: Benul ya. Kayak sekarang kita lagi ada di musik aktif, teman Pro 2. Dan next song kita bakal putarkan ada datang dari band bernama R Mukim Squad yang juga merupakan salah satu peserta dari kompetensi seleksi dan juga kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif yang ada di Merauke gitu ya, yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan R Mukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop, teman Pro 2.
2: Benar banget. Dan produk kreatif rap dan dance yang sudah terseleksi dalam terkurasi oleh Tia Samsudin, Epo di Fenomeno, dan juga Vitos Haris yang bertugas sebagai kurator, diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klip dan didistribusikan oleh Musik Bagus, teman Pro 2.
1: Bagus ya, bukan Bagas ya.
2: Iya, benar.
1: Ya, Musamu sendiri adalah mahakarya alam yang hanya dapat ditemukan di Merauke, teman Pro 2. Musamus atau rumah semut bukanlah sarang yang dibuat oleh semut, namun tepatnya dari hewan sejenis rayap Macrothermes sp gitu ya. Musamus memberikan filosofi bermakna bagi masyarakat Merauke. Seperti halnya rayap-rayap Merauke gitu ya, mereka bekerja dengan ulet tanpa banyak bicara. Sehingga hasilnya terlihat dari sebuah istana Musamus yang menjulang tinggi ke langit dengan begitu megahnya.
2: Keren banget. Filosofinya sangat dalam banget ya, Vira ya.
1: Benar. Jadi kalau misalkan kamu lagi mengusahakan apa-apa, ya udah diam-diam aja.
2: Langsung fokus dengan apa yang lagi kamu kerjain, teman Pro 2.
1: Betul.
2: Nah, buat kamu yang penasaran gimana lagunya, langsung aja kita dengerin ya, Vira ya.
1: Yes, R Mukim Squad dengan Musamus.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Selain gunung api, penetapan tingkatan bencana alam juga berlaku untuk peristiwa banjir. Status bencana banjir dikenal dengan istilah siaga yang diikuti dengan angka 1, 2, 3, atau 4. Dan ini ulasannya. Siaga 4 artinya belum ada peningkatan debit air secara mencolok. Perintah membuka atau menutup pintu dan penentuan arah air dilakukan komandan pelaksana dinas atau wakil komandan operasional wilayah. Sedangkan siaga 3 artinya hujan menyebabkan genangan air tetapi kondisinya masih belum kritis dan membahayakan. Masyarakat harus berhati-hati dan menyiapkan kemungkinan terjadinya banjir. Penanganan diserahkan kepada Suku Dinas Pembinaan Mental dan Kesejahteraan Sosial atau Bintalkesos di wilayah setempat. Sedangkan untuk siaga 2, artinya urutan siaga banjir di tingkat ini menandakan wilayah genangan air sudah mulai meluas. Penanggung jawab di kondisi ini adalah Ketua Harian Satkorlak Penanggulangan Bencana Provinsi atau PBP, yaitu Sekretaris Daerah. Dan yang terakhir, siaga 1. Kondisi siaga 1 ditetapkan bila dalam 6 jam genangan air tidak juga surut dan kondisi menjadi kritis. Penanggung jawab penanganan siaga 1 adalah Gubernur selaku pimpinan provinsi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.

0: Biar biar salah. Biar biar pergi.
1: Gimana sih kok kamu tiba-tiba masuk langsung nyalah-nyalahin?
0: Sama kayak lagunya tuh, biar yeah, biar yeah. aja. Biar biar pergi gitu teman pro 2 gitu ya. Tapi memang kalau misalkan sesuatu hal yang udah enggak worth it ya udah ditinggalin
2: yes,
0: aja.
2: Yes, benar banget teman pro 2. Yakin aja pasti ada gantinya yang lebih teman pro 2 itu.
0: Bener.
2: Salah satu hukum alam yang sudah apa ya, setidaknya aku alami.
0: Wah. Boleh, boleh, boleh. Dan juga sedang aku alami, teman-teman.
2: Oh,
0: kamu kan udah melewati prosesnya. Nah, ini aku masih on the process.
2: Oke, oke, oke. Pokoknya semangat aja, Fira, ya.
0: Oke, terima kasih, Bapak.
2: Yes, yes, benar banget. Nah, kalau kita ngomongin musik dan juga sebuah keputusan ya, ternyata Fira ini ada informasi nih dari musisi dunia yang siapa sih yang gak kenal Ed Sheeran, teman 22 ya. Ya, ternyata baru aja keluar dari Warner Music dan mengakhiri kerjasama selama 15 tahun teman 22. Wow, ternyata udah lama juga ya.
0: Bener.
2: Ini dari Ed Sheeran ini meninggalkan Warner Music Group setelah menjalin kerjasama selama 15 tahun nih. Dan kabar tersebut diumumkan langsung oleh Sheeran sendiri melalui surat terbuka kepada penggemar lewat newsletter pribadinya teman 22.
0: Ya, dan dilansir dari Variety gitu ya, Warner Music juga udah mengkonfirmasi kabar hengkangnya pelantun Shape of You terlihat sebut kepada media Inggris Music Week ya teman 22. Dan dalam pernyataannya sendiri, Ed Sheeran menegaskan keputusan keluar dari Warner Music bukan disebabkan konflik dengan label rekaman nih. Dia mengaku hanya ingin perubahan dalam perjalanan karir profesionalnya aja.
2: Apalagi dia adalah seorang seniman ya.
0: Benul.
2: Dan katanya memang seniman itu harus merasakan hal yang tidak nyaman kayak gitu. Jadi dia tetap bisa menghasilkan karya-karya dari ketidaknyamanan itu. Katanya memang kayak gitu. Dan penyanyi asal Inggris itu ternyata teman dua mengenang awal karirnya saat bergabung dengan label Ashlum Records, anak perusahaan dari Warner di Inggris Raya ya, ketika masih berusia 18 tahun teman 22. Dan ia mengaku mendapat dukungan penuh dari tim label bahkan saat masih tampil di pub kecil dengan jumlah penonton minim teman 22. Wow, berarti memang ini adalah sebuah label yang menemani dan juga mensupport Ed Sheeran ketika masih mengawali karirnya ya.
0: Bener banget teman produk. Baru 18 tahun loh.
2: Iya, yes, bener banget. Aku 18 tahun, aku masih bolos sekolah itu teman produk 2. Dia udah merintis karir.
0: Astagfirullahaladzim. Gak boleh ditiru ya teman-teman.
2: Jangan ditiru
0: jangan,
2: teman produk 2
0: ya. 18 sih aku masih di rumah-rumah aja ya.
2: Enggak sekolah kamu 18 ya.
0: Oh iya sekolah, sekolah Pak.
2: Okay.
0: Habis pulang sekolah main bentar sama teman-teman pulang. Okay. Udah repeat gitu aja terus.
2: Ah gak seru masa sama kamu.
0: Kata siapa?
2: Cuma gak diomongin aja di sini.
0: Iya. Dan selama bernaung di Warner Music ya, Ed Sheeran ini merilis ada 8 album studio dan menjadi salah satu musisi yang paling sukses di dunia teman pro 2. Dan sejak album debut Cross-nya yang dirilis di tahun 2011 gitu ya, Sheeran ini diperkirakan udah menjual lebih dari 200 juta album secara global.
2: Wow.
0: Dan lagu Shape of You sendiri juga menjadi salah satu lagu yang paling banyak diputar di Spotify dengan hampir 5 miliar streaming.
2: Wow, keren banget teman 22 ya. Dan sementara album tersebut atau Divide ya yang meluncur pada 2017 ini tercatat sebagai salah satu album tersukses di era streaming dengan hampir 40 juta unit equivalent album teman 22. Meskipun begitu, beberapa karya terbaru dari Ed Sheeran ini disebut tidak sekomersial rilisan sebelumnya ya. Albumnya yang terbaru yang tajuk Play ini hanya menempati posisi 5 tangga album di Amerika Serikat teman 22. Dan hingga kini ternyata belum ada konfirmasi resmi ya terkait rumor kepindahan Ed Sheeran ke Universal Music Group tersebut teman 22 ya.
0: Semoga aja keputusan Ed Sheeran untuk hengkang gitu ya dari Warner Music juga mendapatkan inilah ada rezeki baru.
2: Yes, pasti
0: di tempat
2: itu,
0: baru
2: pasti teman
0: 22
2: gitu ya.
0: Teman 22 apalagi yang kita tahu Ed Sheeran kayaknya sudah mewarnai kehidupan kita mulai dari kecil.
2: Yes, dari lagu-lagunya yang Shape of You itu tadi.
0: Dari sebelum itu pun juga aku udah
2: sebelumnya itu yang ini kan apa namanya? Aduh.
0: Apa tuh?
2: Pokoknya itulah.
0: Pokoknya itu ya. Saking banyaknya lagu-lagu ciptaan dari Ed Sheeran gitu teman pro 2
2: nah,
0: gitu.
2: Kalau ngomongin Ed Sheeran ya Fira ya, sebenarnya aku juga keinget salah satu film yang ternyata ada Ed Sheeran di situ.
0: Apa tuh?
2: Ada film yang berjudul Yesterday, itu adalah film yang mengisahkan tentang ada fansnya The Beatles kayak gitu. Terus di situ ada perannya Ed Sheeran juga di situ. Dan itu keren banget di situ. Memang dia jadi sosok musisi terkenal dan berpengaruh juga di situ.
0: Benar, benar. Emang Ed Sheeran itu emang udah gede aja namanya gitu kan. Ya, siapa sih yang gak kenal Ed Sheeran sekarang gitu banget. Ya. Apalagi kalau misalkan kita ngomongin tentang lagunya yang Shape of You
2: itu dia. 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Teman Pro 2 gak kerasa ya, ini udah mau jam 7 aja. Dan kita sudah membersamai kamu dan kamu juga udah nemenin kita teman Pro 2 ya.
4: Betul.
3: Jadi sore ceria tadi jam 3 dan ini udah mau jam 7. Ini waktunya kita untuk pamit ya Vira ya.
4: Betul banget teman Pro 2 gitu ya. Tapi kamu jangan kemana-mana karena sejam ke depan kita bakal bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Mengikuti Music Live.
3: Wow.
4: Cek.
3: Dan di jaga malam kamu nanti akan ditemani oleh Iren teman Pro 2.
4: Yep.
3: Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87.9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
4: Vira pamit.
3: Bagus pamit.
4: Bye. Bye.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut mantuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat malam teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Vera Putri. Informasi pertama, MTS Sirotul Fuqaha Gondang Legi Malang menerima apresiasi atas konsistensi pembinaan generasi muda lewat pendidikan agama, karakter, dan penguatan akhlak. Wakil Bupati Malang Latifah Sohib menegaskan, ini saat memberikan selamat pada siswa yang menjalani upacara kelulusan pada Sabtu belum lama ini. Latifah meyakini bahwa pendidikan agama merupakan fondasi utama dalam membentuk generasi yang berintegritas dan berakhlak mulia. Ia meminta siswa agar tidak pernah berhenti belajar serta menjadikan ilmu yang telah diperoleh sebagai cahaya dalam kehidupan. Informasi selanjutnya, Bupati Malang HM Sanusi melakukan Zoom meeting dengan jamaah haji pemerintah Kabupaten Malang untuk memantau kondisi di Tanah Suci. Dalam pertemuan virtual, Sanusi bercakap dengan Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi SOS dan Ketua Basnas Kabupaten Malang Khairul Hafiz Fanani yang berada di Mekah. Sanusi mengajak para jamaah untuk terus meningkatkan iman dan menjaga sholat lima waktu. Ia juga mengingatkan para jamaah agar tidak lupa bersedekah setelah usai subuh berjamaah. Di akhir percakapan, Sanusi menyampaikan bahwa rezeki tidak hanya berupa materi, tetapi juga kesehatan, keluarga, dan lingkungan yang baik. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai hai hai, halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya, Kangga, yang tentunya bakal nemenin sampai 1 jam ke depan ya, di Produ FM seluruh Indonesia. Yang hari ini bakalan ngobrol sama sebenarnya lu tahu sih, lu tahu ini lu fan, lu pasti salah satu fansnya gitu ya. Dan kita bakal ngobrol sama doi-doi ini yang berempat, cowok-cowok keren pokoknya. Nanti kita bakal ajak ngobrol lebih banyak pokoknya sama mereka. Siapa mereka? Mereka adalah Change. Siapakah Change itu? Nanti bakal kita, lu lihat sendiri aja nanti ya. Mungkin kalau udah ngeliat juga tadi apa namanya, flyernya juga udah tahu. Oh, Change itu adalah ya udah ya, sambil kita siap-siap dulu, kita persiapkan Change-nya buat ngobrol-ngobrol. Jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga pokoknya sampai 1 jam ke depan. Siap-siap, yang pengen nonton juga bisa di RRI Jakarta, bisa ke YouTube channelnya sekarang juga ya, langsung aja ke YouTube channelnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal bisa live chat di situ, dan juga bisa WhatsApp 811-800-105. Nah tuh udah banyak yang live chat tuh, ada Zul, ada Anin Dita Rahmat TV. Gue yakin pasti rame banget sih, karena fansnya emang militan sekali, ya gak sih? Yaudah, jangan kemana-mana ya.

0: Yo yo yo yo, welcome back di Music Live Chat. Dan seperti janji gue tadi, kita bakalan ngobrol bareng sama yang namanya Chain.
1: Let's go.
0: Sudah datang semuanya. Bertiga doang, walaupun harus sebenarnya berempat. Jadi silakan perkenalkan diri masing-masing.
2: Oke, halo semua, aku Sweetson. Salam kenal.
1: Halo, aku Vicky, teman-teman.
3: Halo teman-teman, aku Sandi.
0: Sandi.
3: Kita dari
1: Chess. Satu lagi namanya Fajri, tapi dia berhalangan hadir hari ini.
0: Oke. Lagi ini ya, lagi jagain kurban enggak apa-apa.
1: Benar. Lagi pack banget.
0: Lagi pack banget.
2: Nungguin kambing ya.
0: Dan kalian baik-baik saja kabarnya?
1: Alhamdulillah.
2: Puji Tuhan, baik aja.
0: Semakin seger aja kayaknya.
1: Amin. Kantong mata sih tidak terlihat begitu ya. Tapi ya keseluruhan lebih bersemangat.
0: Ya, itu dia ya. Mungkin banyak yang familiar kalau fans-nya Chen sih pasti udah tahu ya siapa mereka sebelumnya, pasti udah pernah lihat juga di mana gitu kan.
1: Yes.
0: Ya, dan ini ramai banget nih live chatnya, gokil. Ramai sekali. Apa nama fans
1: Chances? Cuman jadi kata plural doang.
0: Chances udah pada tahu semuanya, pada nungguin. Nanti kita silakan pengen tanya-tanya apa sama Chance di sini.
1: Silakan komen
0: kita,
1: aja teman-teman.
0: Bakalan kita tanyain langsung ya.
1: Yes.
0: Jadi Chance ini siapa?
1: Ceritain dong. Jadi teman-teman, buat yang belum tahu, sebenarnya kita ada boyband pertama namanya Unity.
0: Oke.
1: Okay. Unity resmi bubar di tahun lalu di bulan.
0: Bubar ya.
2: Yes, benar.
1: Di bulan Oktober ya. Oktober 2025 bubar, tapi kita membuat sebuah lanjutan dari Unity namanya Chance dengan personilnya 4 orang.
0: Kalau Unity berapa waktu itu kan?
1: 8. Yes, 8, karena ya kita ngerasa nama Unity sudah tidak relevan lagi dengan perjalanannya.
0: Oke.
1: Okay. Karena kan Unity Diversity harusnya
0: bersatu.
1: Keluar satu-satu.
2: Jadi keluar satu-satu.
0: Nah, ini adalah apa? Jadinya ada Chance baru gitu.
1: Bagaimana? Makanya kita bikin, ya udahlah, kita bikin baru dengan nama kesempatan yang baru. Makanya Chance gitu.
0: Okay.
1: Yes, dan kita full independent, semua ngurusin sendiri, tidak dinaungi manajemen maupun label.
0: Okay, jadi gitu. Beda banget sama Unity waktu itu yang
1: beda.
0: Label ini Chance ini benar-benar berempat doang.
1: Berempat doang. Betul banget.
0: Tapi tadi sempat nanya juga, ini lagunya sebenarnya sudah diproduksi pada saat waktu
1: di Unity. Betul. Rencana itu sebenarnya kita mau rilis album dengan nama Unity, Kak. Tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya itu tidak bisa dipaksakan untuk menjadi albumnya Unity.
0: Yes.
1: Dari 8 sampai 9 track, akhirnya beberapa track dari 9 dan 8 itu kita colong, karena kita juga yang nulis sih. Kita ambil untuk dijadikan materi untuk di Chance, karena kita ngerasa gak semuanya jadi relevan ketika kita menggunakan nama Chance. Jadi ya 4 sampai 5 lagu kita ambil untuk jadi Chance sebagai identitas yang baru.
0: Oke.
1: Begitu.
0: Nah itu kan Oktober ya.
1: Yes.
0: Sampai akhirnya Chance terbentuk itu di bulan apa?
1: November kita debut.
0: Yes. Gak lama ya berarti ya?
1: Gak lama.
0: Oktober, habis itu langsung November bikin Chance.
1: Betul banget.
0: Debut waktu itu lagunya apa ya?
1: Harus kemana.
0: Okay.
1: Lagunya judulnya Harus Kemana.
0: Harus Kemana.
1: Betul banget.
0: Dan akhirnya apa bedanya sih kalau waktu itu kan berdelapan nih?
2: Iya.
0: Sekarang berempat. Itu jadi semakin gampang atau makin aja? Adanya rame nih, seru, tapi sekarang jadi bingung apa? Gimana tuh mungkin?
2: Sebenarnya. Kalau gampang udah pasti gampang berempat karena orangnya lebih sedikit, lebih pack, cuma ya otomatis manpowernya juga jauh lebih dikit gitu. Yang tadinya ngerasa kayak kapasitasnya waktu berdelapan tuh cuma ngeluarin 10%, kali ini kayak harus berkali-kali lipat gitu
0: iya,
2: kan.
0: Iya benar ya. 25%
2: harus. Iya benar. Jadi kayak ketika ngerasain tuh juga lumayan kagok juga gitu. Tapi setelah, karena kita udah kenal lama banget ya, berempat, jadi chemistry udah ada, semuanya udah ada gitu. Jadi rasanya ya kita udah semakin kayak saudara, kayak keluarga. Jadi menjalanin ini tuh gak seberat itu gitu.
1: Betul banget.
0: Itu dia.
1: Selain itu, tapi yang paling sulit ya bisnisnya sih. Karena kan berempat, kita ngerjain semua. Jadi
0: Dari mulai produksi.
2: Yes, produksi musik. Produksi musik video juga.
1: Video.
2: Terus promosi.
1: Bikin acara event sendiri. Bikin
0: pokoknya indie banget ya.
2: Iya indie banget.
1: Pitching brand. Pitching RRI Pro 2 Jakarta.
0: Iya benar. Pitching ke Mono ya pasti ya.
1: Iya. Kita hanya mengandalkan ya ya
0: link-link yang
1: link-link
0: pernah ya, ada ya.
1: Pertemanan dan persahabatan aja.
3: Semuanya link-link-link.
0: Link-link-link. Tapi ya itu seninya ya. Jadi yes, jadi tahu nih, oh berarti gua harus kayak gini. Terus benar, ya nanti kalaupun dapat pencapaian sedikit aja tuh pasti lebih berasa ya enggak sih?
1: Benar, karena benar, semuanya jerih payah dan keringat kita sendiri.
0: Dan terbukti kalau dulu facility itu apa namanya?
1: Unit
0: itu masih setia juga banyak yang
1: akhirnya. Alhamdulillah.
2: Iya,
1: benar banget. Mereka lebih percaya sih sekarang.
0: Lebih percaya.
1: Lebih percaya karena ya kayaknya mereka juga sebenarnya nungguin sebuah karya dan sebuah proyek yang memang kita sendiri yang nentuin arahnya kemana gitu. Makanya mereka sangat excited dan sangat ngikutin chance ini.
0: Oke, okay, yap. Dan nanti kita bakal baca satu-satu nih. Ada
1: boleh
0: nih
1: banget.
0: Ada Nurul, ada Zul, ada Via, ada coba ada yang nanya apa nih? Oh, ada Nurul mau nanya apa ya? Mau nanya ke Chance dong, kan satu EP kalian ada 5 lagu.
1: Yes.
0: Nah, di antara 5 lagu itu selain Lala Gil,
1: Lama-lama gila.
0: Bakalan ada MV-nya enggak? Dan ada rencana tur keluar Jawa dan waktu dekat apa enggak? Nurul di mana aslinya di sana dong?
1: Dari coba mana? Nurul dari ya, mana dari kamu? Mana? Siapa tahu kita bisa samperin ke kota kamu. Sebenarnya kalau
0: Lala dari, Gil udah ada video klipnya ya?
1: Sebenarnya semuanya video lirik, Kak.
0: Oh, video lirik. Ya, okay.
1: Cuman emang kita bikinnya sebenarnya lebih rasanya kayak MVV ya, kayak ya valuable aja gitu. Walaupun kita cantumin liriknya juga, jadi kayak sebenarnya all in one lah kita bikinnya gitu. Jadi bukan seperti video lirik pada biasanya, tapi lebih seperti music video tapi dengan lirik.
0: Oke.
1: Iya gitu. Dan kalau tour
3: udah ada satu lagu juga yang udah ada music videonya.
1: Yes, yang harus kemana sudah ada music videonya.
0: Cuma belum dirilis.
1: Udah
0: juga.
1: Iya betul. Okay. Dan kalau buat tour keluar Jawa, doain aja teman-teman, doain sponsor masuk, doain kalian makin banyak, doain pendengarnya makin banyak, gitu kan.
0: Itu yang paling penting kan itu. Itu tuh ongkos kesananya.
1: Bener. Masa kita ke luar kota nongkrong doang di warkop?
0: Iya bener, gak mungkin. Yaudah, mungkin nanti kita bakal tanya baca satu-satu ya. Boleh, jadi penuhin live chatnya kita teman berdua.
1: Let's go.
0: Sambil kita mau dengerin dulu lagu Lama-Lama Gila yang tadi diomongin sama Nurul ya.
1: Let's go.

0: Hey, welcome back. Itu tadi lama-lama gila, gokil, enak banget lagunya.
1: Terima kasih banyak.
0: Seru banget lagunya.
1: Ish.
0: Ini keren sih, maksud gue langsung bakalan bikin chance semangat sih harusnya.
2: Iya
0: enggak sih?
2: Emang itu tujuannya.
0: Itu lama-lama gila itu ketika kita menjalani hubungan yang tidak menyenangkan kayaknya ya.
2: Benar.
0: Gila, lama-lama gila kita.
1: Itu juga kenapa lama-lama gila menjadi judul EP-nya juga, Kak. Karena kita membahas hubungan percintaan yang bukannya bikin bahagia malah bikin lama-lama jadi gila.
0: Betul. Gitu. Contohnya apa aja sih yang menurut kalian itu bikin kalau hubungan itu jadi lama-lama gila dari Sandi dulu.
3: Kalau ceweknya tuh silent treatment gitu.
0: Aduh, jadi apa-apa ngambek,
3: ngambek.
0: Yeah.
3: Apa salah apa? Gak ada.
0: Gak apa-apa.
3: Gitu sih, gak
0: apa-apa. Gak apa-apa.
3: Tapi ngambek.
0: Makan apa? Terserah.
2: Gila tuh.
0: Gila tuh masih ya.
2: Gila
0: sendiri. Yaudah kita makan ini ya, nasi goreng ya.
3: Gak mau.
0: Gak masuk.
3: Gak suka. Terus mau makan apa?
0: Gak tahu.
2: Terserah.
0: Stress. Sampai kita harus bilang sepakat gitu ya.
3: Iya.
2: Sepakat.
1: Kalau menurut gue nih,
0: kalau Vicky apa Vicky?
1: Hubungan-hubungan yang mustahil kayak beda agama, LDR gitu loh, yang kayak
0: hubungan-hubungannya kayak gak ada masa depan, yang masa depannya agak sulit gitu.
1: Agak sulit
0: ya?
1: Gitu. Iya, itu bikin lama-lama jadi gila.
0: Aduh, katanya. Katanya aku bukan masa depanmu, tapi mantanmu adalah beda agama.
2: Itu dia.
1: Bener. Kau masih dijalanin hubungan-hubungan kayak gitu.
0: Iya.
2: Kau
3: bisa ya.
0: Betul.
2: Aduh. Kalau ini, kalau gebetan atau pacar belum move on dari mantannya.
0: Aduh, itu juga sih.
2: Gila sih itu.
0: Apa-apa masih kebanding-bandingin sama mantan.
2: Iya. Aduh. Buat apa saya di sini?
0: Iya benar. Jadi itu ya, itu yang bakalan bikin orang lama-lama gila. Gue kan banyak yang relate sih.
2: Banyak yang
0: saat ini mungkin masih tetap ngejalanin relationship yang sebenarnya sakit gitu.
2: Iya.
0: Lama-lama gila, bro.
1: Betul. Tapi itulah ya namanya cinta ya. Emang gila.
0: Tapi yang menyenangkan adalah ketika chances mengemasnya itu secara happy gitu.
1: Yes, betul.
0: Ngemasnya itu supaya orang tuh ketika lagi ngerasain hal tersebut, ayo dong, lo jangan sedih, lo harus bangkit. Ya udah gitu, tinggalin gitu ya.
3: Benar. Yang sedih itu ceritanya aja.
0: Ceritanya.
3: Musiknya jangan.
1: Musiknya jangan.
0: Ini ya yang bikin musik
1: kita.
0: Gokil.
1: Dari 5 track, 4 track kita produce dan co-produce. Yang satu kita lempar ke orang memang.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Kalian ikut ada ngisi-ngisi sesuatu kah?
1: Semua.
0: Apaan aja nih?
1: Kita nulis lagunya iya bareng-bareng.
0: Yeah, okay.
1: Terus yang produce ada aku sama Zwetsen. Semuanya
0: gokil sih. Wah, gila. Yeah. Dan itu kenapa akhirnya kalau dibilang sama Unity ada kemiripan?
1: Secara musik gitu ya?
0: Huh?
1: Secara musik sih
2: mungkin jauh lebih fresh sih.
1: Jauh lebih fresh.
2: Dan lebih dewasa gitu.
0: Kalau
2: dulu Unity kan mungkin lebih ke teenage gitu kan. Jadi kayak sekarang kita pengen bikin yang agak dewasa. Terus lebih relatable sama pasar sekarang juga sih.
1: Benar. Terutama lirik-liriknya juga
2: Lirik juga.
1: Secara format juga sebenarnya kita sudah tidak ingin banget lagi dibilang boy band.
0: Yes.
1: Kita maunya dibilang vokal group.
0: Oke.
3: Maunya girl band group vokal.
0: Jangan dong.
2: Beda.
1: Kita harus makeover sih kalau kayak gitu.
0: Benar. Harus dressnya beda harusnya.
2: Iya.
0: Benar. 5-5-5-nya kalian yang produksi dan yang ada yang ngebantuin lagi selain berempat ada siapa tadi?
1: Ada banyak-banyak yang bikin lagunya juga ada keterlibatan Kak Patrick Effendi. Dia juga produser Unity juga. Terus buat lagu sudah kita juga dibantu produce sama Kak Dustin David namanya.
0: Dustin, oke.
1: Iya, terus Dustin juga ngisi beberapa bass di track-tracknya. Terus semua track di mix oleh Bari Maswara.
0: Mas Bari.
1: Iya, Mas Bari. Terus juga masteringnya sama Kak Dimas Pradipta.
0: Gokil. Nah, yang gue pengen tanya adalah ketika tadinya berdelapan, berempat, berarti kan ada porsi-porsi yang mungkin ada gak yang tadinya tuh role-nya kalian ketika berdelapan itu sebagai ini. Tapi sekarang sebagai Chance ini agak beda, ada gak?
3: Itu Chance sih, sekarang dia nge-rap.
0: Maksud gue, tadinya gak nge-rap?
2: Iya, tadinya ini aja ya.
0: Sekarang jadi nge-rap
2: tuh,
0: tapi emang tadinya bisa kan?
2: Sebenarnya selama maksudnya kayak berjalannya Unity juga sambil belajar gitu, terus kayak ya nemuin potensi lain juga sih.
0: Wih, gitu. Asik banget itu gak gampang sebenarnya ya. Orang yang mungkin biasanya nyanyi dia nggak nge-rap gitu kan, sekarang jadi nge-rap. Tapi akhirnya bisa berhasil. Jadi gue liat, gue mau nanya itu sih, yang nge-rap tadi siapa gitu? Keren soalnya.
2: Swenson
0: ya. Oke. Oke, sekarang gue mau tanya, ada lagi nggak selain itu yang akhirnya role-nya berubah gitu, nggak ada ya?
1: Kalau secara performance sih nggak ada.
0: Nggak ada ya.
2: Nggak ada.
0: Benar. Okay. Ya udah, sekarang kita mau ke live chat lagi.
1: Let's go.
0: Ada siapa nih? Ada Sherina.
2: Halo.
0: Ada Nurul. Nurul udah tadi ya.
1: Nurul tadi.
0: Terus
1: Justin Bieber.
3: Justin Bieber. Nicola Saputra.
0: Nicola Saputra. Oke, ada juga Shalsa. Mau tanya ke Swetson, lirik yang dinyanyikan Swetson di lagu Lama-Lama Gila pada menit kedua 32.45 itu gimana, please?
2: padahal kan di video lirik udah tertulis
0: kan, dan itu udah ada liriknya. Ada liriknya tuh, kamu lihat aja tuh ya di video klipnya ya. Itu di channelnya siapa?
1: Di channel Chance.
0: Channel Chance ya. Itu langsung lihat aja di situ ya, pokoknya ada lengkap liriknya.
1: Betul banget.
0: Nah, dari kelima lagu yang dibikin, itu ada yang bercerita tentang apa lagi? Selain kalau tadi kan tentang, boleh dibilang toxic relationship ya. Kalau yang lain-lainnya tentang apa?
1: Sebenarnya itu yang tadi kita omongin semua. Jadi kayak Silent Treatment, itu Lama-Lama Gila. Okay. Terus track judulnya Sudah, itu mencintai orang yang belum move on sama mantannya.
0: Yang tadi cerita Swenson.
1: Terus ada hubungan LDR, judulnya juga LDR. Terus ada hubungan
3: Yang mustahil.
1: Beda agama.
0: Okay.
1: Satu lagi adalah Harus Kemana, ini mencintai seseorang yang belum mencintai dirinya sendiri.
0: Aduh.
1: Jadi dia susah untuk merasa dicinta.
2: Iya. Itu dia.
0: Ini
3: susah kayak begitu ya.
0: Iya, ini kayaknya semuanya cintanya salah gitu sih.
1: Salah. Karena kita masih muda jadi trial errornya.
0: Bener, nggak apa-apa sih.
1: Bener.
0: Daripada lo akhirnya memutuskan untuk jomblo seumur hidup ya nggak sih?
1: Betul.
0: Yang penting lo merasa disakiti, patah hati, tapi abis itu nanti menemukan cinta sejati.
1: Yes, terbentuk.
0: Asik. Gue dengerin yang LDR dulu deh.
1: Boleh dong.
0: Dengerin ya, ini dia dua lagu yang ada dari 5 lagu EP yang berjudul Lama-Lama Gila. Here we go.

0: Welcome back di Music Live Chat. Jadi di antara kalian bertiga siapa yang pernah LDR?
1: Ada aku pernah.
0: Pernah. Sejauh apa LDR-nya?
1: Dulu aku di unit itu waktu di BSD, dia di Surabaya.
0: Oh, oke, di BSD tapi dia di Condet gitu. Enggak ya, Surabaya jauh lumayan ya. Berapa lama bertahan, berapa lama?
1: 3 tahun.
2: Wih, lama juga ya. Pejuang, pejuang cinta. Pejuang-pejuang cinta dia.
1: Tapi tidak works.
0: Tapi tidak works ternyata. 3 tahunnya sia-sia ternyata. Iya. Vicky pernah Vicky?
2: Pernah-pernah. Aku di PIM 1, dia di PIM 3.
0: Seberang-seberangkan doang.
1: Tapi works ya?
2: Works ya? Works ya? Works banget. Cuma masih bisa ketemu di PIM 2 kan?
0: Karena cuma nyebrang Skywalk doang ya. Untung belum ada PIM 5 waktu
2: itu. Yang susah PIM 5.
0: PIM 5.
2: Harus turun dulu.
1: Jauh.
2: Mana outdoor lagi kan?
0: Terus? Sandi?
3: Gue pernah 3 tahun waktu itu.
0: 3 tahun juga? Lama, pacaran lama-lama ya kalian ya? Setia juga ya ternyata.
3: Tapi works.
0: Tapi works. Sampai sekarang ya. Hai. Jauh di mana waktu itu dia?
3: Dia di Jakarta, gue di Padang.
0: Oke, itu tuh seru banget ya. Mungkin apa yang menyatukan kalian, rendang ya mungkin ya? Atau
3: mungkin rendang.
0: Paru atau otak.
1: Nasi Padang. Nasi
2: Padang. Kok nyambung?
0: Nyambung. Oke, nah kan tadi kita udah dengerin 2 lagu ya. Yang yang dari segi genre-nya tuh agak beda tuh. Satu dance, yang satunya lebih ke akustik gitu, folk gitu ya. Itu apakah 5-5-nya ini punya yang berbeda-beda juga memang?
2: Jadi di tiap track tuh sebenarnya beda-beda, cuman kita itu memang pengennya lebih ke R&B pop.
0: Oke.
2: Jadi R&B pop agak upbeat. Kalau upbeat ya kayak lama-lama gila gitu. Cuman 2 track yang lain tuh R&B. Satu lagi pop banget sih, indo pop.
0: Oke.
2: Benar. Jadi sebenarnya enggak terlalu nyebrang-nyebrang banget.
0: Cuma ada garis merahnya pokoknya
2: ada,
0: tadi
2: ada
0: pop.
2: Garis merahnya.
0: Oh, R&B ya.
2: Yes, cuman kalau buat lama-lama gila yang tadi tuh memang kita ngerasa kita butuh satu lagu upbeat yang memang buat uplifting aja gitu, uplifting mood gitu.
0: Nah, ketika nanti live perform apakah bakal ada koreonya juga?
2: Nah, sebenarnya harusnya ada, cuman memang belum kita bisa.
1: Sabar ya, sabar.
2: Kita terlalu santai.
0: Santai.
2: Tidak ada yang menjaga.
0: Terus sendiri-sendiri.
1: Iya.
0: Ya, terus sendirian.
2: Jadi sepertinya kalau tidak ada angka ya. Kayak kita agak sedikit.
0: Atau mungkin ada chances yang punya profesi koreografer. Okay,
1: iya. Menarik tuh, menarik.
0: Iya enggak sih? Tadi ada yang nanya loker soalnya, Kak, ada loker enggak? Siapa tahu kamu bisa ngajarin dance mereka gitu ya. Koreonya seperti apa, menarik loh. Ayo.
2: Cuman kalau ada koreo pun kayaknya enggak terlalu banyak dance-nya sih, Kak.
0: Jadi cuman ada koreo lah gitu ya. Cuman
2: iya,
0: biar ada
3: biar gerak lah.
0: Gerak betul.
2: Karena sayang kita nyesuain lagunya aja gitu.
0: Karena tadi udah ada statement kalau pengen dijadiin sebagai group vocal.
2: Betul banget
0: dia.
2: Betul betul betul.
0: Ini ada Sashi yang nanya.
2: Sashi,
0: nanya dong, kalian ada event lagi enggak di luar yang tanggal 30 35 ada apa?
2: 30 kita ada perform, ada gig di Bintaro.
0: Oke, di Bintaronya
2: di mana itu? Di Bintaro Plaza.
0: Wih, seru tuh, gratis.
2: Gratis.
0: Di biasanya di atriumnya ya.
2: Di atriumnya, benar.
0: Jam
2: jam 6 kita
0: jam 6 sore.
2: Kita perform 18.05.
0: Iya, 18.05. Itu dia di Bintaro Plaza.
1: Datang guys.
0: Chances datang, ramein pokoknya.
2: Ramein ya.
0: Tanggal 30 di situ ya.
2: Iya, di Bintaro Plaza.
3: Harus rame
0: pokoknya ya. Terus mau tanya juga dong, kalian bakal ada audio story kayak Coba Cintaku enggak? Audio story itu apa maksudnya?
2: Jadi kayak kalau dulu di Unity ada satu track yang kita bikin sebuah cerita. Kayak audio doang tapi jadi dialog. Dialog yang mencerminkan lagu itu.
0: Oke.
2: Jadi kalau dulu lagunya Coba Cintaku tentang jadi selingkuhan cewek. Jadi kita ada audio story gitu 10 menit isinya tentang cowok ya cewek sama selingkuhannya lagi ngobrol.
0: Oh,
2: terus
0: gitu.
2: Konfront gitu.
0: Makanya ada story-nya ya,
2: ada story-nya.
0: Seru juga ya. Yeah. Mungkin enggak ada kayak gitu lagi nanti.
2: Mungkin aja sih, cuman kita akan cari pemeran yang cocok ya karena kayaknya kalau kita jago acting.
1: Bikin lagu aja deh kayaknya.
0: Bisa. Gitu dia ya.
2: Ya. Tungguin aja, siapa tahu. Tapi itu good idea
0: banget.
2: Good idea
0: ya.
2: Bener.
0: Tungguin aja nanti, siapa tahu audio story bakal ada.
2: Waktu itu atau malah kita bikin dracin.
0: Ih.
1: Jangan
0: dracin. Dracins.
1: Dracin. Lucu banget itu, boleh.
0: Drecens. Kasih kredit gua tentar ya. Gue bikin tuh. Ternyata adalah CEO dari apa gitu ya. Eh bikin Drecens ya. Drama Chance. Nah, terus habis itu kita bakalan gua kasih games buat mereka bertiga. Siapa tapi nanti ya, habis yang satu ini dulu. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di Music Live Chat Tuti, masih bareng sama
1: Chess.
0: Itu dia. Seperti janji Angga tadi, kita bakalan
2: main games.
0: Main games dulu ya.
1: Asik.
0: Main games ini adalah namanya namanya apa gue ini ya? Gue lupa nama gamesnya. Telepati lah pokoknya.
2: Telepati.
0: Nice. Okay. Jadi kalian harus bertelepati masing-masing.
1: Oke, oke.
0: Nanti bakalan aku tanyain satu-satu.
3: Kompak ini pasti.
0: Yakin nih?
3: Yakin.
0: Yakin ya?
2: Gue yakin sih.
0: Yakin sih. Cuma bertiga doang soalnya nih. Harusnya tahu ya.
2: Oke, oke. Let's go.
0: Bakal gue tanyain satu-satu. Misalnya nanti apa celana kesukaannya Sandi misalnya. Nah, nanti jawabnya bareng-bareng, tapi nungguin gue hitung dulu ya. 1, 2, 3. Kalian jawab tebak yang disuka sama Sandi. Sandi juga harus ngomong apa gitu.
2: Oke. Let's go.
0: Siap ya?
2: Siap okay. Dong.
0: Ini dia telepati. Pokoknya buat chance ya. Yang pertama.
1: Apa tuh?
0: Apa makanan yang selalu paling sering dimakan sama Sandi? Diam dulu, jangan langsung jawab. Kita hitung sampai 3 ya. Makanan yang paling sering dimakan sama Sandi. 1, 2, 3.
1: Nasi Padang.
0: Secara orang Padang. Gak mungkin makannya nasi Madura.
2: Bener. Tapi dia memang beneran setiap hari, Kak.
0: Setiap hari makan Padang lu. Apa aja? Apakah makannya selalu rendang?
3: Enggak, pokoknya gue explore aja.
0: Pokoknya rendang, otak, paru. Tapi the most favorite
3: Dendeng
0: balado. Itu ya. Keren sekali. Enak banget sih ya.
2: Bener.
0: Lanjut
2: gas banget.
0: Buat ini siapa nama idola penyanyinya Vicky? Vicky itu Vicky okay. Itu mau spesifik cowok apa cewek gak? Cowok apa cewek?
2: Solois atau band?
0: Solois ya.
2: Oke,
0: Solois ya. Solois cowok favoritnya Vicky. Tunggu sampai 3 ya. 1, 2, 3.
1: Tulus.
0: Gokil. Pada tahu loh. Kan bisa aja deh jawabnya Arman Mola. Arman. Jawabnya Pamungkas.
2: Pamungkas
0: gitu. Bisa juga kompak. Gokil. Sensen ya sekarang.
2: Gue nyangka gue kita bisa kompak juga.
0: Bisa sekali ya.
2: Oke.
0: Untuk Sensen.
1: Oke.
0: Berapakah nomor sepatunya Sensen? Oke. Tahu gak nih kira-kira? 1, 2, 3.
2: 41.
0: Bisa juga 42. Kadang-kadang yang di atasnya 1 gitu.
3: Dia tuh kanan 42 kirim 41.
0: Bisa beda gitu.
2: Balance
1: di kanan beda.
0: Lanjut
2: ya. Gas banget.
0: Pertanyaan untuk ini ke
2: Sandi lagi ya.
0: Ke Sandi lagi ya.
2: Oke.
0: Apa mobil impiannya Sandi? Tahu loh, pernah cerita nggak ada dia pengen punya mobil sendiri.
2: Tahu.
0: Atau kalau nggak tahu tebak aja kira-kira apa gitu ya. Apa lo jangan-jangan nggak tahu lagi? Ada dong.
3: Ada deh.
0: Ada ya. Sebut ya, sebut merek juga nggak masalah ya. Siap ya, 1, 2, 3.
1: R3. Merci. Gue sih R3 tahu ya.
0: Lo apa? Lo jawab.
3: Si Lion.
2: Oh, BYD ya.
1: Lo nggak ngasih tahu gue sih waktu itu ngasih taunya.
0: R3. Oh, gue tau.
2: Waktu dia ngasih tahu EV belum ada.
0: Mungkin. R3 itu waktu jam perjuangan dulu.
2: Benar.
0: Ya, jamnya itu. Terus abis udah Unity naik, Mercy deh.
2: Mercy mulai naik. Iya. Baru jam sekarang maunya BYD.
0: Kelas.
3: Naiknya baru cita-citanya.
2: Naiknya cuma impiannya aja.
3: Baru bermimpi
2: setinggi langit.
0: Betul. Oke, lanjut ya ke Vicky ya.
2: Boleh banget.
0: Apa warna favoritnya Vicky?
2: Harusnya
0: tahu ya.
2: Gampang nih.
0: Gampang ya.
2: Mungkin.
0: Gitu. Okay. 1, 2, 3.
2: Oren.
1: Asal dia. Iya, lu gak punya baju warna oren.
2: Hitam
0: ya, benar ya.
2: Hitam.
0: Karena baju lu hitam semua.
2: Iya, lumayan banyak.
0: Gitu.
3: Karena dia tuh lumayan tidak bisa merawat warna.
2: Iya, gue gak bisa.
3: Jadi paling aman hitam.
0: Merawat warnanya maksudnya jadinya bladus gitu.
3: Iya, jadinya ya putih nih.
2: Jadi.
0: Oh iya sih, ya benar.
3: Ada maksudnya dicuci juga.
2: Malah waktu itu beli merah, hari ini udah hijau nih.
0: Tukar. Lumputan. Oke, terakhir ya, Swenson ya.
2: Boleh banget, let's go.
0: Oke, pertanyaan buat Swenson adalah kalau tadi makanan, sekarang minuman. Minuman favoritnya Swenson, apakah dia suka? Oh, gampang ya, berarti gak usah kasih
1: pilihan.
0: Oke, 1, 2, 3.
2: Kopi
0: apa, bro?
2: Kopi,
0: kopi susu atau kopi
1: latte biasanya, latte
0: Americano?
1: Latte ya.
0: Good? Paling enggak itu 90% tadi terbakaran dari mereka.
1: Keluarga
2: kita ya. Kita hanya kalah di mobil impiannya.
1: Iya.
2: Karena masnya juga enggak tahu nih.
0: Enggak tahu ya mobil impian. Tapi mobil impian lo apa, Vicky?
2: Gua pengen banget punya ini. Brio-nya Bang Sen.
0: Jadi yang dia punya lo pengen ambil ya?
2: Iya.
0: Kasih ntar kalau udah punya biaya dikasih.
2: Amin. Pengen punya kijang kapsul gua.
0: Kijang kapsul? Mm-hmm. Kijang doyok dong.
2: Iya.
0: LGX ya. Oke,
3: mantap. Udah pernah cerita dia pengen punya Panther gitu.
2: Iya, Panther. Panther tuh mobil bokap gua dulu.
0: Oke, tapi sekarang diesel mahal, Bro.
2: Nah, makanya kita kubur dalam-dalam teman-teman.
3: Bensin juga mahal.
0: Iya, benar. Bensin apa?
1: Pengen punya REV.
0: REV.
1: Kan lucu ya, kecil gitu.
3: Udah punya casannya dia? Enggak bisa.
0: Iya, boleh casannya. Jadi lu casannya dulu ya.
1: Iya.
0: Baru beli mobil.
1: Beli casannya dulu, Kak. Mampunya itu.
2: Suka nipu tuh kalau lagi nyari parkir tuh.
1: REV tuh. Iya.
0: Ya karena dia harus yang bisa ngecas ya. Benar-benar. Oke, ini pada setuju kalau dibikin racins nih, jadi mungkin bisa di bisa direalisasikan ya. Terus kan katanya Bang Sen pendiam banget nih, lagi sakit ya. Emang lagi sakit?
3: Agak-agak batuk dikit.
0: Oh, lagi batuk dikit Bang Sen. Sendinya lagi sakit.
2: Lagi pancaroba nih.
0: Pancaroba, betul.
2: Pancaroba terus dari awal tahun.
0: Udah pada hafal banget nih. Jadi jangan lupa besok buat datang di event. Tapi setelah itu ada event lagi ya?
2: Enggak.
0: Belum ya?
2: Belum. Juni kayaknya ada, cuman belum bisa kita
0: share. Belum bisa di-share.
2: Betul banget.
0: Boleh gak sih, karena kalau udah datang sini kasih nyanyi dikit dong.
1: Boleh.
0: Bagian refnya doang dong.
1: Nyanyi apa?
0: Nyanyi apa dulu?
1: Lagu apa? Janjian dulu kita.
2: Bebas.
1: Kompak sih, kompak kita
2: guys. Ini Aldar udah diputerin lama-lama gitu, udah diputerin.
0: Apa mau yang selain itu?
2: Lu bakal muterin lagu lagi gak abis ini?
0: Udah, lagunya Chen sudah.
2: Lagu Chen sudah ya? Lagu apa? Mustahil?
3: Ya, lagu Roma Irama.
0: Ya jangan dong.
1: Boleh, Mustahil.
2: Ini satu lagu tentang beda agama dari kita.

0: Terima kasih.
1: Gokil, lagunya enak semua loh. Ah,
0: terima kasih banyak.
1: Jadi lo bisa putar sebanyak-banyaknya tentunya di Spotify dan di SP yang lainnya pastinya. Kalau emang cocok sama yang lagi lo rasain, lo bisa pakai soundnya juga.
0: Benar banget, ramein semuanya di sosial media. Dan jangan lupa juga buat request juga di area Pro 2 Jakarta 105FM dong.
1: Itu dia. Pak MD tolong di sesi putar. Saya suka lama-lama gila Pak MD. Wah,
0: terima kasih loh.
1: Ya. Tolong diputar juga ya.
0: Nanti kita tiap hari kesini, tenang aja. Aman.
1: Pesan-pesan buat Chances di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Chances. Silakan aja Vicky. Dia main lempar, main kaget loh.
0: Pesan-pesan buat Chances semuanya. Terima kasih udah dukung kita terus. Ingat, kita berproses dari nol bareng-bareng. Semoga semua ini akan ada hasilnya suatu saat. Yang penting prosesnya ya. Selama kita enjoy, kalian juga enjoy. Kalian juga enjoy, dukung kita semua. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak sendiri, meskipun cuma jalanin ini berempat, tapi karena kalianlah kita semua jadi punya banyak kesempatan. Makanya namanya chances. Betul. Udah, sisanya sehat-sehat lah teman-teman, ada yang mau nambahin?
2: Terima kasih.
3: Doain kita lah. Berdoa mulai.
0: Amin. Amin. Udah gitu aja. Terima kasih loh.
1: Thank you banget Chances.
0: Terima kasih.
1: Udah datang sini dan Chances pasti sangat-sangat berterima kasih karena kalian datang di sini. Kita tungguin buat gigsix di tempat kalian, bahkan di seluruh kota di Indonesia, mudah-mudahan bisa didatengin ya.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Dan kita harus pamit, sampai ketemu lagi di Music Live Chat besok. Tentunya hanya di Pro 2 FM di kota kamu dari jam segini sampai 1 jam tadi ya.
0: Yes.
1: Ya udah, thank you ya.
0: Terima kasih.
1: Bye.
2: Peace out.

0: Oke, teman Pro 2, selamat malam ya. Ini kalau di Kota Malang jam segini tuh kayaknya emang paling enak kita minumnya ngopi ya, ngopi yang panas-panas terus sama makan yang panas-panas juga. Tapi malam hari ini saya nggak sendirian, sebenarnya studionya udah rame banget gitu ya. Seperti yang sudah bisa kamu lihat, ini di depan kamera ada 4 laki-laki yang sudah hadir di sini. Kita beri tepuk tangan dulu yang luar biasa. Semangat sekali ya. Bapak-bapak ini usianya berapa kok semangat sekali ya?
1: 21.
0: Kita seru-seruan aja, keren dengerin kita tuh. Ini gen milenial sama gen Z ya, bapak-bapak ya.
1: Enggak sih. Bukan generasi baby boomers gitu.
0: Oh iya benar, benar, benar. Ini uncle-uncle yang luar biasa. Disapa dulu dong teman Pro 2. Kita panggilannya pendengarnya teman Pro 2.
2: Malam teman
0: Pro 2. Oke. Mic-nya boleh dipakai loh, Mas.
2: Oke.
0: Ini musisinya kayaknya masih agak nervous ya. Biasanya mereka ketemunya sama mic, tapi agak bingung malam hari ini ya. Oke, luar biasa sekali karena malam hari ini spesial di program Pro 2 Indie. Kita senang banget bisa ketemu lagi sama kamu semua teman Pro 2. Dan ini adalah ruangnya musisi-musisi keren dengan karya, dan mereka punya cerita. Karena tadi aku nanya kenapa memilih genrenya pop rock, kemudian kenapa milih nama bandnya ini berbahasa Inggris. Langsung aja kita tanyain sama personilnya. Siapa dulu yang leadnya nih yang mungkin mau menjelaskan? Ini Four Season Later gitu ya, bener ya?
2: Benar.
0: Kenapa sih? Ini emang Anda dari mana ya? Kenapa alasannya menggunakan bahasa Inggris dulu dari namanya? Kita bedah dulu.
1: Oke. Awalnya sih karena kita inspirasinya dari band-band masa kini ya.
0: Yes.
1: Kayak kita lihatlah band-band yang baru-baru muncul kan. For Events,
0: yes.
1: Gitu-gitu. Terus identik namanya pakai bahasa Inggris. Ya kita kepikirnya ke situ. Agar kita lebih, secara umur memang kita millennial, bukan milenial ya. Tapi
0: okay,
1: secara nama dan kemasan package kita lebih ke yang milenial itu,
0: ya, yang kekinian ya, gitu ya.
2: Biar bisa diterima oleh Gen Z juga.
0: Betul. Tapi kalau misalnya bisa dibilang sebagai generasi yang udah lebih senior dari milenial, ini cukup terlambat gak sih bikin project ngeband bareng nih?
2: Ya sebenarnya dibilang terlambat sih, ya cukup terlambat ya.

0: Inggris, tadi udah dengar alasannya gitu ya, teman Pro 2 ya. Ya, dan boleh dikenalin enggak sih 4 orang yang hadir di sini aja tuh, di sini ada siapa aja, kemudian di bagian apa aja nih?
1: Ya, silakan.
2: Oke, malam sobat Pro 2.
0: Asik, teman-teman.
2: Teman Pro 2. Perkenalkan, saya Titi dari Four Seasons Letter. Saya di sini sebagai drummer.
0: Drummer. Oke, okay. Masih tidak jadi drummer terus?
1: Ya, saya Bowo. Sebagai basis di Four Seasons Letter.
3: Saya Reza di vokal.
4: Saya Jeffrey di gitar.
0: Oke, okay, itu ya. Tadi ya. Jadi ini ada gitaris, bassist, kemudian vokal dan drum.
1: Ya.
0: Oke. Boleh diceritain dulu nggak sih, kenapa kemudian Four Seasons Letter ini kemudian terbentuk? Itu apakah teman nongkrong, teman kuliah, teman musisi sama-sama atau gimana nih ceritanya?
4: Enggak juga sih. Sebenarnya dari SMA saya sempat ngejam bareng sama Titi, tapi di lain band ya. Terus sempet juga bentuk sama si Bowo. Cuma sama si vokalis kita ini, kebetulan vokalis kita ini gak pernah manggung sebenarnya.
0: Oke.
4: Baru pertama manggung kemarin pas kita manggung di alumni itu.
0: Oke, okay. Berarti kali ini teman lama ya?
4: Teman lama cuma gak yang... Ini kan 20 tahun, kemarin reuninya ceritanya 20 tahun bertemu kembali. Nah itu sih akhirnya ketika ada project untuk tampil, kita ngumpulin nih masing-masing personil. Oh siapa vokalnya? Kebetulan saya dihubungi sama si Reza sih untuk bikin project. Ini ada
2: permintaan
4: tampil gitu. Kamu mau nggak ngisi sebagai gitaris? Karena selama ini saya sering mungkin Reza sering lihat konten-konten di SW. Saya sering nge-share ngulik-ngulik gitar gitu. Akhirnya saya diajak.
0: Oke.
4: Kira terkumpul lah, ngajakin Titi sebagai drummer, Bowo sebagai bassist, terkumpul jadi satu band.
0: Oke.
4: Karena 4 orang makanya namanya Four Seasons.
0: Four Seasons ya, karena memang 4 personil gitu. Tapi memang kalau dihitung-hitung ini ada 20 tahun ya. Kemudian balik lagi ketemu lagi.
4: Iya.
0: Berarti teman apa nih?
1: SMA. Temen nongkrong SMA.
0: Berarti ketika saling ketemu lagi di reunian itu ada yang berubah enggak? Ada yang mungkin oh dulunya gemuk sekarang kurus.
1: Yeah.
0: Oh dulunya hitam sekarang putih misalnya gitu kan. Oh dulunya enggak pakai kumis sekarang berkumis. Mungkin ada yang berubah gitu enggak sih? Apa memang masih intens ngobrol bahkan meskipun enggak punya band bareng gitu?
4: Sebenarnya kalau untuk ngobrol kita sih di grup alumni.
0: Oke. Cuman itu aja ya.
4: Ngobrol sekedar ngobrol aja sih. Tapi beberapa kali kita juga sering ketemu sih. Mungkin saya ketemu Reza di tempat kerja. Bowo di mana gitu. Titi di mana. Jadi enggak yang ngomongin band gitu. Baru ngomongin band ketika ada project ini.
0: Oke.
4: Itu pun langsung kita bikin lagu apa ini? Lagu sendiri gitu langsung.
0: Oke. Jadi memang tiba-tiba aja nih ya bandnya gitu ya.
4: Iya,
0: betul. Wow, siapa yang punya ide awal mencetus sebagai pencetus siapa? Mas Bowo.
1: Agung. Ya, Bowo. Jadi awalnya kan di reuni itu kan kita panitia, saya sama Titi ini panitia. Bingung nih mencari band yang ngisi gitu kan. Dan ada dulu namanya band Suikoden itu sudah istilahnya sudah mempunyai nama nggih. Ya, seperti itu. Terus akhirnya saya ngajak Titi sama Jeffrey sama Reza ini. Kebetulan kan saya sama Reza ini dulu juga pernah ngeband bareng. Terus akhirnya setelah kita ngumpul, akhirnya di tanggal 3 Maret kalau nggak salah ya, di pertama kali di tempat Reza itu, terus akhirnya kita sepakat kita tampil dengan membawakan lagu sendiri. Nah, lagu pertama kita itu namanya Engkau Sahabat, karena kita pingin sounding ke teman-teman atau mengajak teman-teman ini kita setelah 20 tahun tidak ketemu, mari kita bersahabat lagi, berkumpul lagi gitu, seperti itu.
0: Keren ya. Wow, jadi memang ada kenangan waktu masa-masa sekolah, masih inget banget gak sih teman-teman ini?
4: Masih banget.
0: Yang paling bikin ribut di kelas biang kerok siapa dari berempat?
4: Nah, ini.
0: Oh kelihatan, luar biasa banget ya. Emang wajahnya orang rebel itu kelihatan kita mas ya.
4: Kemarin menang pengaminasi ya.
0: Nominasi sebagai orang teribut di kelas.
4: Terjahil.
0: Iya benar-benar. Ini Mas Titi ya?
4: Iya.
0: Oke, Mas Titi boleh diceritain enggak sih apa yang membuat Mas Titi jadi orang yang terjahil banget gitu?
2: Awalnya enggak jahil, cuma coba-coba.
0: Asik. Awalnya enggak jahil, cuma coba-coba. Terus akhirnya
2: jadi kebiasaan.
0: Oke. tapi jahilnya kayak gimana sih, Mas? Kebiasaan di kelas tuh?
2: Jahilnya kalau kita dulu mungkin cuma kayak waktu istirahat seperti itu mintain uang ke teman-teman.
0: Oh, pemalas.
4: Bukan jahil itu, jahat.
0: Ini udah ini ya, kriminal ya.
1: Kriminal.
0: Tapi zaman dulu masih oke lah ya. Kalau sekarang jangan.

0: Mas gitu ya.
1: Jailin guru.
2: Oh iya, gitu. Contohnya itu, gimana?
1: Ya jailin guru, tahu-tahu guru dilempar kapur dari belakang.
2: Oh jahat ya. Ya ngeri ya, ngeri ya.
3: Nyolong gorengan pernah enggak nyolong gorengan?
1: Nyolong gorengan pernah.
2: Makan di kantin enggak bayar pernah enggak?
3: Ambil 3 bilangnya 1.
2: Iya.
1: Makan di kantin bukan enggak bayar, makan sekarang dibayar besok.
2: Oh. Iya. Tapi lucu ya. Iya benar.
1: Jadi sebenarnya juga ini memori dari 20 tahun kemarin karena cerita satu sama lain kita punya kesamaan dari musik.
2: Betul. Nah,
1: punya kesamaan dari musik, mungkin genre masing-masing, tapi di sini kenapa kita cepat ngeblank?
2: Ngeblank atau ngeblank nih?
1: Ngeblank, cepat.
2: Iya benar.
1: Cepat bisa klik kayak gitu,
2: betul.
1: Karena tes kita semua sudah sama, nyamakan aja.
2: Baik.
1: Karena dari Mas Jeffrey, Mas Lisa, Mas Bowo ini punya selera musik masing-masing.
2: Wow. Gitu. Tapi menyatukan empat kepala dengan perbedaan pendapat, apalagi bermusik ya. Ketika kemudian si Four Season Letter ini hadir dengan pop rocknya, tapi kan aku yakin idealisme musiknya pasti beda-beda dong gitu. Itu gimana buat ngeblend tadi yang versinya Mas Titi, gimana Mas?
3: Ini.
2: Apakah dengan ngopi sih? Kita ngobrolnya pakai ngopi gitu.
3: Enaknya kita bentuk di umur segini itu enaknya itu.
2: Lebih mature ya, lebih mateng ya.
3: Iya. Egonya itu enggak yang meledak-ledak kayak pas kita remaja pas kita muda ya. Jadi kalau di umur segini itu kita lebih ke gimana enaknya ya pembagiannya itu. Oh, aku yang ini aja wes, kamu yang itu.
2: Okay.
3: Jadi kita lebih ke masing-masing punya peran masing-masing yang nggak perlu kita tunjuk gitu.
2: Yes, jadi nggak ada kata-kata terlambat ya. Even bikin band pun 20 tahun after ketemu baru bikin project nggak masalah gitu ya.
3: Iya.
2: Yang penting chemistry. Emang tapi dari teman SMA, SMA ya?
3: Iya.
2: SMA, teman. Berarti dari zaman SMA emang udah lekat banget teman main atau gimana nih ceritanya?
3: Sebenarnya kalau teman lekat enggak, kita
2: zaman sekelas aja.
3: Beda-beda geng aja. Cuma pernah
2: gangster ya. Udah gangster band ya. Malah bikin guru lagi. Ini kayaknya mantan ini ya. Oke. Gimana Mas?
3: Kita cuma kalau sama Titi sempat itu tadi ngejam bareng, kumpul bareng. Bowo juga sendiri, Reza juga punya kumpulan sendiri. Tapi kita juga satu sama lain juga saling kenal.
2: Saling
3: gitu.
2: Kenal.
3: Sebenarnya saya sama Bowo juga satu kelas juga, kelas 3. Kita juga sempat bikin project juga band ketika kelas 3.
4: Dan sempat tampil ya di acara PAKS namanya
3: pensi sekolah gitu. Sama Titi juga pernah tampil pensi. Itu.
2: Dari tadi ngomong-ngomong emang SMA-nya di mana sih, Mas?
3: Di Lawang.
4: SMA 1 Lawang.
2: Oh, Smanela. Iya, luar biasa.
1: SMA Negeri 1 Lawang.
2: Alumni SMA Smanela nih
4: Smanela
2: ya,
4: tahun 2006 alumni.
2: Betul. Tapi kalau ngelihat gimana kita bicara soal industri musik kita sekarang gitu ya. Sebenarnya harapan kalian ketika bikin project bareng ini lebih kepada sesuatu yang menghasilkan bisa dimonetisasi atau lebih kepada menyalurkan emang pengen bikin karya bareng aja gitu.
3: Kalau bisa semuanya kenapa enggak?
2: Saya suka banget ini jawabannya.
3: Kita lebih ke ini sih. Ini kan kegiatan positif banget menurut kita ya. Karena kan di era sekarang kan pelariannya kan lebih banyak ke mungkin judol.
2: Benar.
3: Atau mungkin
4: diam-diam kecangar.
2: Oh mungkin. Betul. Ngapain kecangar? Berendam. Jangan dong ya. Terus.
3: Lihat jembatan.
2: Iya.
3: Enggak sih.
2: Di jembatannya mungkin ada yang manggil gitu. Gimana dong?
3: Ya istilahnya sih daripada tidak sama sekali lebih baik terlambat sih.
2: Oke. Okay.
3: Itu sih. Kita boleh coba-coba. Oh kenapa kok buat lagu enak banget ya zaman sekarang?
2: Ya.
3: Karena zaman dulu ya ini cerita pribadi juga. Zaman dulu untuk kita punya alat musik
2: ataupun
3: kita ke studio rekaman itu mahal banget gitu.
2: Betul.
3: Nah, kalau
2: sekarang udah makin mudah ya zaman digital ya.
3: Sekarang kan teknologi semakin canggih, kita gampang, kita punya alat musik pun kita bisa swadaya sendiri gitu, nggak perlu ke studio kayak gitu. Jadi makanya kenapa kok saat ini bisanya ya itu salah satunya.
2: Oke. Berarti Four Season Letter itu ada artinya ya, memang relate sama kalian-kalian ini ya.
4: Betul ya. Setelah melewati beberapa musim akhirnya kita dipertemukan lagi.
2: Oh panjang ya. Padahal bahasa Inggrisnya 4 cm. Iya iya iya iya.
3: 4 kali 5 jadi.
2: Oke, okay, jadi sebenarnya bahasa Inggris ini dipilih karena untuk menyederhanakan yang panjang tadi ya. Ya.
4: Jadi singkatannya 4SL.
2: Oh,
4: 4SL.
2: Oh, oh,
4: biar lebih anu.
2: Biar lebih kayak gampang aja gitu ya nyebutinnya. Yeah, yeah. Oke, okay, luar biasa banget ya tahun pro 2 ya. 20 tahun ketemuan di reunian terus bikin project bareng ini sesuatu yang beda gitu ya. Banyak yang nanya mungkin kenapa baru sekarang? Gak telat banget bikinnya? Enggak ya, katanya gak ada kata terlambat enggak, gitu kan
4: ya, betul.
2: Better bikin daripada enggak kayak gitu. Dan bisa menyalurkan sesuatu yang ke positif teman Pro 2 seperti itu. Tapi kemudian kalau memang asalnya dari Semanela, udah pasti kalian kan coba memperdengarkan karya-karya ke teman-teman Semanela sendiri. Responnya ya, gimana?
4: Alhamdulillah responnya itu juga positif ya. Okay. Teman-teman SMA Negeri 1 Lawang ini dari lintas angkatan itu kan kita ada grup lintas angkatan. Itu coba saya share ke beberapa teman lintas angkatan itu positif sambutannya.
2: Oh wow.
4: Keren. Apalagi angkatan 2006 keren.
2: Us.
4: Mereka. Lah salah satunya teman kita yang sudah mempunyai nama itu Vino, Vino.
2: Yeah,
4: pasti
2: yeah,
4: tahu Vino.
2: Oh iya iya iya iya iya.
4: Itu
2: yeah,
4: salah satu
3: angkatan kita tersukses,
4: kita yang tersukses.
2: Wow.
4: Itu ya salah satu istilahnya yang kita minta pendapat juga Vino ini.
2: Oke. Okay. Ini salah satu reuni yang menghasilkan sesuatu yang positif ya.
4: Iya. Yeah. Yeah.
2: Karena banyak reuni horor ini menghasilkan yang tidak positif ya.
4: Contohnya kita CLBK-nya, CLBK-nya untuk ngeband.
2: Betul.
3: Bukan untuk yang lain ya.
2: Iya iya iya iya. Jangan sampai sambil jalan nih ya, jangan ya. Oke. Tapi aku kepikiran belum bikin fanbase gitu namanya siapa? Karena pasti kan kalau ngomongin lihat dari idolnya seperti Four Seasons Later ini pasti fanbase-nya adalah mami-mami. Iya kan ya, gitu ya.
4: Iya.
2: Mama-mama doang yang wah teman gua tuh gitu kan sama-sama Semanela gitu ya. Karena pasti angkatannya mas-mas ini kan udah pasti udah pada menikah ya rata-rata ya.
4: Ada yang punya cucu mungkin ya.
2: Oh, iya. Oh berarti mereka ini bohong bukannya kayaknya ya. Aduh, pembuka aslinya gitu ya.
3: Enggak juga sih, kita juga menyesuaikan juga
2: okay.
3: Kita enggak hanya tertuju pada generasi kita aja.
2: Yes.
3: Bisa jadi nanti generasi bahkan generasi Alpha
2: okay,
3: bisa jadi suka sama lagu kita gitu.
2: Betul. Berarti kalian cukup kayak mulai untuk kayak riset, belajar ini gimana sih supaya lagu kita ini bisa diterima bukan hanya oleh generasi yang memang relate dengan teman-teman tapi juga mungkin yang di bawahnya, yang junior-junior bisa menikmati juga gitu ya.
3: Iya, betul.
2: Juga kayak mempelajari kayak gitu ya. Oke. Okay. Nah, ini kalau ditanya sudah bikin berapa lagu sejauh ini Four Seasons Later?
3: Kita 2 bulan ini baru 2 sih.
2: Okay.
3: Cuma rencananya ini
1: ada 2 lagi.
3: Ada 2 lagi.
2: Oh, masih ongoing ya?
4: Ya ongoing 2 lagi.
2: Oke, oke, oke. Berarti sebenarnya totalnya ada 4, tapi yang 2 belum.
4: Iya. Kan proses. Sudah rilis masih 2.
2: Yes, ya, yang 2 masih lagi on the way gitu
4: on the way,
2: ya.
4: Yeah, on the way.
2: Oke, okay. Dan yang biasanya menulis lagu ini idenya siapa?
4: Oh.
2: Gitu ya langsung.
4: Reza. Ah,
2: iya.
4: Reza sama.
2: Mohon maaf dari tadi kan yang doi nunjuknya ke sana terus ya.
4: Iya, iya.
2: Kontribusi Mas apa ya di sini? Mas kontribusinya sebagai pemandu sorak kayaknya ya.
1: Kalau leader. Kalau saya gini, karena ini mimpi kita yang kemarin tertunda. Tahun-tahun kemarin
2: tertunda
1: dan baru tersalurkan ini. Jadi kalau dari saya mendevelop mimpi ini karena saya juga ada usaha. Nanti kedepannya mungkin kita akan ya kalau bisa sampai tour ya, itu impian aja. Semoga bisa terwujud. Kalau saya lebih merancang ke vision untuk kedepannya gitu.
2: Wow, vision kedepannya seperti apa Mas Titi? Boleh nggak di?
1: Noah dong.
3: Okay. Kalau istilahnya ini road manager.
2: Oh asik benar.
3: Ya, jadi dia mungkin nantinya
2: bagian dealing ini ya harga rate card gitu ya. Duitnya
3: nyarikan acara gitu.
2: Tapi usahanya memang bergerak juga di bidang ini. Kayak kafe gitu atau
1: kebetulan
2: apa Mas?
1: Kebetulan saya ada EO juga.
2: Oh, oke. Okay. Di Lawang?
1: Enggak, di Malang.
2: Oh, di Malang. Oke. Okay.
1: Surabaya. Terus juga, ya banyak lah. Teman-teman ini juga kan udah kerja semua.
2: Baik.
1: Jadi untuk mewujudkan mimpi itu di saat-saat ini cukup mudah daripada kita waktu SMA kemarin. Mau latihan aja masih berdarah-darah, harus ngumpulin uang. Sekarang easy lah.
2: Suka banget ya Mas Titi ini ya. Luar biasa. Karena mungkin udah banyak link gitu ya Mas ya. Dan istilahnya sudah ada di pasar yang benar gitu ya. Sudah tahu gimana cara mainnya seperti itu. Wow, keren banget. Jadi memang sih Mas Titi ini as road manager-nya dari teman-teman Four Seasons Later ya.
1: Saya kesini kayak nostalgia. Dulu 2005 saya pernah juga kesini tapi main top 40. Waktu itu acara setiap hari Selasa mungkin.
2: Ini
1: Rabu,
2: ya.
1: Rabu.
2: Alfos ya.
1: Ya.
2: Oke, okay. Ya.
3: Rabu apa Selasa ya?
2: Itu tahun berapa? 2000?
1: 2005
2: ya. Berarti Mas Titi kira-kira usia berapa?
1: 27.
2: Sekarang berapa Mas? Boleh dibongkar enggak?
3: 58.
2: Oh. OTW 60 ya, saya.
4: OTW 40. Wow.
3: Habis ini kita bikin lagu keroncong.
2: Oke. Tapi berarti memang basic-nya teman-teman ini adalah memang orang yang suka musik ya.
1: Suka ya, musik. Suka. Kita memang dulu punya band masing-masing, tapi dari itu tertunda karena kita juga ada harus mimpi yang lain untuk diwujudkan, yaitu
2: betul.
1: Kerja.
2: Setelah itu, kerjanya untuk keluarga.
1: Ya. Nah, ya. Di situ.
2: Iya, betul.
1: Ah, setelah ketemu reuni kemarin kok kayaknya percuma ya kalau kita ketemu cuma Evan aja, kita bikin sebuah karya lagi, jadi prestasi kita nomor satu tapi bukan sensasi.
2: Ah, suka banget ya Mas Titi ya. Emang lucu ya nih orang ya. Kayaknya enggak cocok jadi ini ya. Enggak cocok ya stand up comedy gitu ya. Oke. 4 lagu, yang 2 masih proses, yang 2 sudah. Boleh diceritakan enggak 2 lagunya? Judulnya apa dan ceritanya apa? Behind the story.
4: Lagu pertama Engkau Sahabat.
2: Ini berarti menceritakan kalian sendiri ya? Engkau Sahabat ya.
3: Sebenarnya kan Engkau Sahabat ini dibuat udah 20 tahun yang lalu sih.
2: Oke.
3: Okay. Waktu kita SMA itu sempat saya buat sama Bowo. Sama waktu itu Luhur. Terus
2: Mas Luhur enggak ada di sini ya?
3: Enggak ada. Setelah kami buat lagu itu udah direkam, cuman masih belum dirilis gitu loh.
2: Oke.
3: Udah lama, akhirnya sekarang ini jodohnya kita rilis bersama Versi.
2: Finally ya, gitu ya, akhirnya gitu
3: dan
2: ya.
3: Dan temanya juga masih relate kan.
2: Apa tuh?
3: Ya tentang sahabat yang enggak pernah lelah untuk mensupport temannya walaupun dia lemah.
2: Wow. Tidak pernah lelah mensupport meskipun dia lemah gitu ya. Iya. Oke. Mungkin boleh diceritain gak sih? Ini kemudian yang membuat lirik dan sebagainya lebih kepada cerita-cerita apa di masa-masa SMA yang dimasukin ke sini gitu?
3: Ya itu inspirasinya kan kita waktu SMA itu kan pasti pertemanan itu sangat kental gitu kan Mbak. Yes, apa ya, nothing tulus gitu kan. Jadi banyak contoh teman-teman yang memang tulus banget sama kita. Walaupun kita itu kayaknya gak ada gunanya gitu loh bagi mereka. Tapi mereka itu tetap support aja
2: gitu. Oh gitu ya, gak ada gunanya.
3: Ya menurut saya ya.
2: Iya gitu.
3: Akhirnya muncullah lirik-lirik yang indah seperti itu.
2: Oke. Okay. Ya. Tapi yang paling muda di antara berempat nih vokalis kayaknya ya.
3: Iya, saya 19 tahun.
2: Mas Titi langsung angkat tangan. 17. 19, 17, berapa Mas?
4: Saya
2: 16,5 ya, luar biasa. 8 tahun ya. Luar biasa loh. Ya, mereka ini lucu banget asli ya. Oke, setelah Engkau Sahabat tadi ada yang kedua apa?
3: Seberkas Kehilangan. Wah, itu saya yang ciptain.
2: Oke, gimana tuh?
3: Itu juga lagu lama sih sebenarnya. Saya ciptain kisaran 2003-an gitu.
2: Oh 2003 ya?
3: Iya malah 2000. Makanya kan ketika kita minta
2: lama banget
3: teman-teman untuk dengerin setelah lagu ini jadi, mereka bilang ini nuansanya kayak lagu lama ya Mas, 2000-an, tapi musiknya kekinian. Tapi ketika didengarkan vibes-nya itu kayak zaman dulu ya. Memang lagu lama, cuma kita aransemen lebih fresh lagi. Itu sih.
4: Iya.
3: Itu saya tulis tahun 2003. Sebenarnya sih awalnya hanya untuk ceritanya sih sebenarnya cerita dari teman juga. Tapi relate juga ketika di kehidupan saya sendiri juga. Itu menceritakan tentang ketika kita kehilangan seseorang yang orang itu gak bisa kembali lagi.
2: Oke. Berarti emang kayak kehilangan benar-benar gak bisa balik ya.
3: Iya. Kehilangan kan sebenarnya, kalau kehilangan kan berharapnya kita kehilangan seseorang itu sebentar saja. Makanya judulnya Seberkas. Tapi kehilangannya ternyata selamanya gitu.
2: Oke.
3: Ya, makanya lagu ini sebenarnya dalam banget artinya.
2: Dalam ya?
3: Iya.
2: Dan ini berarti lebih kepada lagu yang sebenarnya ceritanya lebih ke sedih ya?
3: Iya, lebih ke galau juga.
2: Oke, berarti emang lebih ke mellow gitu.
3: Iya.
2: Wow. Berarti membawakannya vokalisnya harus kayak dalam banget gitu ya.
3: Itu. Gak suruh nangis kemarin.
2: Ada enggak sih pesan tersirat yang pengen disampaikan mungkin untuk orang yang relate dan kehilangan seseorang kemudian mendengarkan lagu ini dia punya inspirasi gitu? Untuk bangkit misalnya?
3: Lebih ke ini sih, berharap orang itu lebih
4: menghargai waktu ada gitu ya.
3: Ketika orang itu ada, kita lebih menghargai itu. Ketika kita
2: jangan
3: bersama orang itu.
2: Jangan merasa kehilangan pada saat udah kehilangan ya, gitu ya.
4: Menyesal
2: gitu ya. Saat kehilangan. Wow. Emang lagunya ini ya luar biasa ya. Kayaknya meaningful dan menceritakan juga pengalaman-pengalaman pribadi kayak gitu ya. Okay. Wow. Teman Prodo mungkin kalau dengerin lagunya langsung dan melihat fotonya ini ya, aku gak bisa tunjukin nih teman Prodo, ntar kita lihat di Instagram aja gitu ya. Tapi ada Instagram gak by the way?
4: Ada.
2: Boleh gak di-share Instagramnya?
4: Instagramnya SE4 SONS letter, season letter. Tapi A-nya itu yang di season itu 4.
2: SE4 SON letter.
4: Iya, season's letter.
2: Season's letter ya. Langsung ya, dibuka aja di situ gitu ya. Ya. Itu ada kayak kegiatan
4: di
2: mereka.
4: Spotify juga ada.
2: Wow,
4: TikTok sudah juga ada insya.
3: YouTube okay. Musik juga sudah rilis.
2: Wow, oke. Okay. Ini ada video klipnya enggak by the way?
4: UTW.
2: UTW ya?
4: Iya.
2: Inspirasi membuat video klipnya seperti apa? Nanti gimana? Pengen bikin latar yang seperti apa? Misalnya ceritanya bagaimana gitu.
3: Kalau enggak sahabat sih kita lagi
2: sendiri ya.
3: Iya. Kalau enggak sahabat ini lebih ke konsepnya cerita kita kemarin kumpul aja yang 20 tahun itu sih. Nanti mungkin kalau yang seberkas kehilangan kita lagi bahas juga konsepnya nanti gimana dan bikin skripnya nanti gimana gitu aja.
2: Oke.
3: Lagi OTW juga.
2: Lagi OTW ya teman berdua ya. Oke.
4: Soalnya kita baru 3 Maret itu. Jadi terhitung ya.
3: Iya, di samping kesibukan kita masing-masing kerja ya. Jadi kita benar-benar menyempatkan waktu juga.
2: Oke. Nah ini kalau kita balik lagi ke lagu Engkau Sahabat, tadi kan kayaknya memang dalam banget maknanya dan juga menceritakan tentang teman-teman sendiri gitu ya. Kalau boleh memilih satu kalimat dari lagu Engkau Sahabat, satu-satu dari Titi dulu, yang paling mewakili perjalanan kalian sampai hari ini apa sih, Titi?
1: Tulus.
2: Kenapa? Ceritain dong.
1: Menurut saya pribadi, persahabatan di era kami itu tidak ada yang munafik. Artinya main-main aja, seneng-seneng aja. Kalau di mungkin di era sekarang ya seperti itu.
2: Ya, kayak friend with benefit gitu ya.
1: Yes.
2: Kalau zaman dulu tuh teman gak ada yang tersisih, dirangkul semua gitu ada, ya.
1: Kita makan gorengan satu dibagi empat ya.
2: Oh iya, itu pernah terjadi juga ya.
1: Pernah.
0: Ambilnya tetap satu ya.
2: Iya.
1: Ya kadang dua dibagi.
2: Oke. Ibu kantin harus minta maaf loh,
1: main jual gorengan. Mohon maaf saya.
2: Iya. Saya Titi Bu.
1: Saya Titi Bu.
2: Yang bilang cuma satu tapi ngambilnya empat gitu ya.
3: Saya sudah punya uang Bu, nanti tak bayar.
2: Iya. Sekarang saya udah kaya raya Bu, jadi IO. Kalau anaknya ibu mantu, saya aja Bu yang IO-in gitu ya, gratis.
4: Nah, nanti CEO juga.
1: Bisa dilihat di Instagram Bu.
2: Apa namanya Mas? Kalian promo dong.
1: Socio Party Management.
2: Wes. As owner.
1: Yes, I am.
2: Banget
4: CEO yang menyamar.
1: Enggak bercanda.
2: Oh iya. Ini beneran enggak sih?
1: Iya beneran.
2: Kok bercanda beneran.
4: Socio Party kemarin yang menghandle acara kita juga di reuni. Yang termasuk berperan juga mempertemukan kita juga sih.
2: Wow, ya.
1: Jadi tujuan vision kedepannya ya itu. Nanti kita akan bawa ini sampai ke depan kita adakan touring.
2: Ya,
1: semoga itu cepat.
2: Ada touring juga ya nanti maunya.
1: Ya sambil nunggu lagu ini satu album dulu.
2: Makanya ya buat teman-teman yang mungkin dulu ngerasa punya teman badung banget.
4: Nah,
2: lihat
4: ini hasilnya.
2: Dia menjadi seorang pengusaha sukses ya. Jadi jangan pernah meng-underestimate orang. Biasanya yang bandel-bandel tuh justru jadi kaya raya. Benar enggak Mas?
1: Amin.
3: Ranking 1 kemana ya?
2: Ranking 1 biasanya mendelok Mas.
4: Titi dulu juga ranking 1 ya.
1: Iya, dari 5 saya itu nomor 4.
2: Oh, dari 5 nomor 4 ya Mas ya. Terbawa gitu.
4: Nomor 5-nya.
2: Tapi nanti bisa loh ya kita bikin satu talk show spesial Titi, perjalanan seorang Titi.
4: Autobiografi.
2: Benar, kayak seru banget gitu ya.
4: Iya, betul.
2: Oke. Tapi sedikit ya, kayaknya Mas dulu kan emang kayak benar-benar cukup banting setir dari pengalaman masa lalu dan akhirnya sekarang menjadi seorang Titi yang sekarang gitu ya. Itu prosesnya panjang juga ya Mas ya.
1: Panjang juga. Ini sebenarnya juga terima kasih buat Vino yang dulu juga kita pernah bareng. Dia ada di Pro RRI dulu ini 2005 itu kita pernah main kesini juga.
2: Iya.
1: Dulu vokalisnya masih Vino itu. Nah sekarang ya karena saya memutuskan untuk ngapain sih ngeband nggak menghasilkan uang gitu? Karena buat saya dulu impian itu adalah supaya bisa menjadi mata pencarian.
2: Wow.
1: Tetapi akhirnya saya putuskan saya selesai.
2: Oke. Okay.
1: Saya selesai. Ternyata teman-teman gila ini yang main lagi.
2: Iya.
1: Tapi keren.
2: Teman-teman gila biasanya yang gila juga berarti gila ya.
4: Lebih gila lagi.
2: Lebih gila lagi ya luar biasa.
1: Keren. Teman-teman keren ini.
2: Oke. Berarti memang Titi itu merasakan ketulusan dari teman-teman. Kalau yang Mas Bowo gimana? Yang diambil dari lagunya?
4: Teman selalu mendukung sih.
2: Okay.
4: Jadi apapun keadaan kita itu teman-teman ini selalu mendukung. Jadi walaupun saya agak susah ya, karena 20 tahun gak megang alat apalagi bass itu kayaknya tangan itu agak kaku. Tapi teman-teman mensupport untuk tetap bisa ngeblend sama musik dan lain sebagainya. Tapi saya bersyukur bisa bertemu dengan teman-teman Four Seasons Later.
2: Okay. Karena memang yeah. sebenarnya band ini kan juga harus dibangun dengan klik, chemistry, support betul, gitu ya. Gak bisa cuman kayak masing-masing ya. Emang udah harus ngeblend gitu ya.
4: Betul-betul.
2: Oke, vokalis Mas siapa Mas?
0: Reza.
2: Mas Reza.
0: Ya, kayak yang tadi, gak lelah walau lemah.
2: Asik, gak lelah walau lemah.
0: Jadi walaupun kita gak ada gunanya gitu, tetap disupport. Katanya Titi kan gak munafik gitu.
2: Saya suka banget quote saya Mas Titi. Karena hari ini banyak orang-orang yang bermuka dua ya Mas ya. Di depan baik, di belakang nusuk gitu ya. Luar biasa ya. Ini pertemanan yang apa adanya guys, keren banget ya. Oke Mas
3: Jeffrey. Kalau saya, dari saya sih dari semua lirik itu timbullah kebersamaan. Jadi kita susah, kita tetap sama-sama. Kita senang juga, kita nikmati sama-sama. Itu sih dari saya.
2: Oke, berarti ketika band ini terbentuk, keluarganya juga kayak saling ketemu gak sih? Mungkin istrinya saling...
1: Saling support. Kayak saling ini support. Tadi kan juga didampingi sama istri juga Mas Bowo.
2: Iya, Mas Titi istrinya kemana?
1: Masih hampir.
2: Hampir kemana maksudnya? Jangan ambigu dong Mas.
1: Ya hampir. Ya. Nah hampir
2: dapat ya, tapi dapet. Diambil orang. Itu harusnya bisa bikin lagu Mas.
3: Ya, oh nanti tak bikinin sih.
2: Iya musisi itu dia sukses kalau lagunya itu memang dari
3: relate.
2: Apa yang terjadi Mas Titi gitu loh. Dan yang nyanyi harus Mas Titi gitu.
3: Iya
2: ya, kan.
1: Iya betul. Mungkin saya launching di Pro RRI 2 nih.
2: Oh saya langsung ya kita bikinin ya, seru banget ya. Oke. Jadi Mas Jeffrey ada yang mau ditambahin tadi?
3: Ya itu tadi susah senang kita tetap bersama ya. Karena kita bisa sama-sama ini juga karena lagu ini juga gitu.
2: Oke. Jadi lagu ini tuh kayak yang menyatukan teman-teman ya di Four Seasons Later kayak gitu ya teman Pro 2. Wow. Dan jadi buat teman-teman Pro 2 mungkin yang baru kenal Four Seasons Later pengen mendengarkan lagu kalian, lagu mana dulu yang harus benar-benar mereka dengarkan? Lagu pertama yang akan mereka buat mereka jatuh hati sama kalian gitu.
4: Seberkas kehilangan.
2: Seberkas kehilangan. Yeah. Kenapa itu?
4: Andalan banget. Jadi kalau kita mendengarkan lagu itu, kita akan kembali kayak kembali ke tahun 2000-an. Okay. Dimana band-band tahun 2000-an itu kan masih relate gitu walaupun diputar sekarang gitu. Mm-hmm. Ya seperti itu sih kalau dari saya.
3: Nuansanya sih seperti itu, vibe-nya seperti itu.
2: Okay.
3: Tahun 2000-an. Cuma secara aransemen kita kita aransemennya kekinian juga.
2: Oke. Mas ini kan semuanya punya kesibukan masing-masing ya.
3: Iya. Yeah.
2: Meskipun sekarang punya band bareng gitu. Ini membagi waktunya gimana? Nah. Apalagi juga punya keluarga gitu.
3: Yang susah saya sih sebenarnya.
2: Kenapa?
3: Atau Titi juga. Karena saya kerjanya di Sidoarjo ya, luar kota. Jadi waktu saya juga sangat terbatas juga. Saya harus bagi keluarga, band gitu. Tapi intinya sih saya kita berempat komit gitu. Ketika satunya enggak bisa, yang lainnya bisa, kita ngapain dulu nih gitu. Kayak kemarin ketika kita mau
4: recording
3: yang seberkas ini kebetulan katakanlah Bowo nggak bisa datang, Titi nggak bisa datang, cuma saya sama Reza. Oke, Sa, kita ngapain dulu nih? Oh, oke, kita take gitar. Oke, kita take vokal atau kita bikin aransemen atau ngerubah aransemen kayak gitu. Jadi ketika kita ketemu bertemu entah itu satu atau dua orang, kita sudah menghasilkan sesuatu itu sih.
2: Wow, oke. Jadi meskipun nggak semuanya lengkap gitu ya, tapi tetap bisa kayak bikin sesuatu yang berdampak gitu ya.
3: Itu
2: luar biasa.
3: Nanti
2: banget.
3: Kita tinggal ketika sudah jadi nih aransemen katakanlah. Kita tinggal janji aja bisa ngumpul tanggal berapa, kita kumpul gitu.
2: Oke.
4: Makanya kita matengin di studio ya.
3: Makanya ke dalam dua bulan ini dua lagu, saya rasa sih sangat luar biasa effortnya.
2: Wow, luar biasa banget ya effortnya. Yeah. Itu berarti ngebut banget ya?
3: Begini. Ngebut banget.
2: Oke.
3: Cuma kalau Engkau Sahabat kan dari kita sudah bawain di reuni kan Engkau Sahabat. Itu pun kita belum rekod juga, belum sempat launching. Jadi kita matengin aransemen dulu.
2: Oke.
4: Jadi sempat diubah juga ya aransemennya dari sebelumnya waktu reuni itu dengan yang sudah launching sekarang itu ya, sempat dirubah
3: aransemen,
4: beda versi.
2: Oke. Oke, jadi memang ada revisi-revisi gitu ya, ya dalam betul perjalanan Four Seasons Later sendiri kayak ya gitu. Wow. Kayaknya aku mau kasih pertanyaan cepat ya buat ice breaking dulu nih teman produ biar enggak tegang. Kira-kira aku mau kasih nominasi dan pertanyaannya udah langsung dijawab gitu ya. Ini kalau misalnya ada penghargaan alumni yang paling tidak berubah, akan jatuh pada siapa dari berempat? Yang paling gak berubah, wajahnya gak berubah, karakternya gak berubah.
4: Titi lah pasti.
2: Oh gitu?
4: Iya.
2: Bah, kenapa? Emang gak berubah banget?
4: Enggak berubah banget. Dari dulu ya seperti ini Titi.
3: Kalau katanya orang sih, kalau orang belum nikah gak akan berubah juga.
2: Gitu ya Mas? Iya.
3: Kalau orang sudah menikah kan pasti berubah entah ya perutnya.
2: Iya betul. Ini gak berubah ya?
4: Belum.
2: Begini-begini iya, aja Mas
4: begini
2: ya?
4: Aja. Masih tetap ganteng kayak SMA dulu.
2: Oh, jadi kayak prima donanya iya, dulu ya?
4: Iya, prima
2: muda. Apa mungkin dulu waktu SMA bandel kali ya? Iya kan? Ya nggak sih Mas Titi, gimana dong?
1: Kalau bandel enggak, jahil.
2: Oh jahil, oke.
1: Orangnya jahil.
2: Khususnya jahilin cewek-cewek gitu ya. Iya kan?
3: Bukan. Cewek-cewek yang jahilin Titi.
2: Oh kebalik, iya luar biasa banget. Tapi kalau yang paling suka nyontek di sini siapa, ada nggak? Masih inget gak yang paling bandel suka ditegur sama guru?
1: Saya.
2: Oh maksudnya? Ngakuan dosa banget ya.
3: Kebetulan Bowo Reza sama saya pinter-pinter sih.
2: Oh baik.
4: Itu anak masjid dulu.
2: Oh iya.
3: Semacam masjid.
2: Keren ya.
4: Semacam masjid.
2: Semacam masjid. Kalau masjid ini beda ya.
3: Beda.
2: Sumbernya ya.
1: Di luar masjidnya.
2: Di luar masjidnya. Luar biasa ya. Oke. Dan kalau ada biasanya kan di grup WhatsApp band.
3: Iya.
2: Kalian punya grup WhatsApp gak?
3: Ada.
2: Ada ya? Siapa yang paling aktif dan siapa yang suka cuma baca doang ketika ada WhatsApp atau notification gitu?
1: paling suka baca doang. Titi.
2: Oh iya.
3: Yang suka
2: ngesel-ngesel Bowo. Kayaknya Titi jadi aktif. Ini ya, ini banget ya poinnya ya, point of view-nya. Kenapa sih Mas?
1: Penutupan
2: gitu. Emang sebel aja gitu di WhatsApp gitu.
1: Bukan, ya karena itu tadi kesibukan. Kita kan punya kesibukan masing-masing.
2: Betul.
1: Tapi kalau zaman sekarang enggak ada yang membatasi itu karena teknologinya kan udah canggih. Kalau dulu kita dengerin pakai Walkman,
2: iya,
1: pakai diputer kaset.
2: Betul.
1: Sekarang udah nggak ada yang membatasi.
2: Tapi dibaca ya, WhatsAppnya dibaca.
1: Oh dibaca.
2: Cuman kayak nggak dibalas gitu.
1: Ah itu.
4: Karena kesibukan CEO-nya itu tadi loh.
2: Oke. Tapi paling loman nggak sih?
4: Oh iya,
2: kelihatan.
4: Suka nraktir kadang.
2: Oh iya, iya.
4: Kalau open gitu yang bayari dulu ya Titi dulu.
2: Oh,
4: jadi urunannya
2: itu. Kasbonnya ke Titi lah ya.
4: Iya, betul.
2: Oh, pantesan dia enggak mau baca.
4: Oh iya.
2: Iya, dia capek. Iya, enggak mau.
4: Enggak mau
2: ya. Iya, gini. Aduh, lama-lama gua ogah juga di band ini gitu. Bercanda ya. Oke. Dan biasanya ada enggak sih best camp buat latihan itu biasanya di mana? Teman-teman
5: AA Studio.
2: AA Studio?
4: Ya.
2: Itu punyanya Mas Reza?
5: Bukan. Punya temannya Titi ya.
1: Jadi awalnya juga di tempatnya Mas Reza. Karena kita mau lebih mengembangkan itu.
2: Betul.
1: Kita di AA Studio.
2: Oke, di mana tuh Mas?
1: Di dekat Velodrome, Mas Gege kalau mungkin mendengarkan.
2: Oh, kita promoin nih secara gak langsung ya, AA Studio ya.
4: Sama Wijaya ya.
3: Itu juga jadi tempat kita sharing juga banyak ilmu yang kita dapat dari Mas Gege juga. Makanya kita bisa sampai berani untuk bikin lagu dan sampai rekod ya karena itu sih.
2: Oke. Dari sini yang paling suka lupa sama lirik lagu sendiri siapa? Dari berempat.
4: Saya kayaknya.
2: Mas Bowo ya. Kenapa Mas? Faktor usia enggak sih?
4: Faktor usia. Kepanjangan jenggot kayaknya. Di otaknya ketarik
2: gitu ya.
4: Iya betul.
2: Oke, kalau pas lagi sound check gitu yang paling suka ribut siapa Mas berempat?
5: Enggak ada kayaknya.
2: Aman ya. Nah, ini ya, siapa yang paling berpotensi jadi influencer daripada musisi di sini? Influencer. Titi lagi.
4: Titi, iya.
2: Luar biasa ya.
4: Iya.
2: Multitasking. IO bisa, band bisa, influencer bisa.
5: Bayarin juga bisa.
2: Kang malah bisa, bayarin bisa. Luar biasa. Multi talent loh Mas Titi ini Mas ya.
1: Multi fungsi
2: dan multitasking ya. Dan mungkin siapa tahu dari produen bisa ketemu jodohnya ya, gitu ya.
4: Bisa menghubungi nomor di bawah.
2: Bisa menghubungi orang kehilangan nomor di bawah ini. Oke. Tapi ada gak sih mungkin cerita yang bisa diceritain buat teman-teman? Karena menurut aku teman-teman kan juga sekarang lagi pada bikin band nih.
4: Iya.
2: Kan banyak juga di teman-teman indie yang kemudian baru, ayo bikin project bareng apa segala macam. Apa sebenarnya kunci ketika aku tanya band itu harus konsisten, eksisten tuh apa sih supaya tetap bisa ada? Jadi gak hari ini muncul tapi 5 tahun kemudian hilang. Udah gak ada namanya, udah gak ada karyanya. Ya. Kira-kira apa? Mas Jeffrey kali.
3: Yeah. Kalau saya sih
2: untuk tetap bisa konsisten dalam musik ini, jadi nggak cuman kayak sekedar buat having fun aja gitu.
3: Yang pertama komitmen juga sih dari kita ya. Mau tujuannya seperti apa dulu gitu. Karena kalau memang nggak tujuannya nggak sama ya nggak akan sampai lama juga. Gitu.
2: Oke. Okay.
3: Terus kita harus punya target juga. Okay. Targetnya mau sampai berapa lagu misalnya. Kalau kita kan saat ini target atau goalsnya yang paling pendek, kita bikin lagu dulu berapa lagu, nanti bisa dibikin album. Dari beberapa lagu itu ternyata kita berkesinambungan sama IO. Katakanlah Titi kemarin juga sempat ngobrolin mengenai IO. Oh, nanti mungkin kalau kita sudah sampai punya lagu dan bisa stabil gitu, kita bisa diikutkan di acara-acara apa
2: bener acara-acara yang mereka event gitu ya, kayak
3: termasuk juga yang terakhir dukungan keluarga juga sih. Kalau keluarga semua mendukung pasti kita akan lanjut sampai selama apapun itu.
2: Oke, luar biasa itu banget ya, keren banget loh. Jadi buat teman-teman Pro2 mungkin yang sekarang lagi punya band, memang tadi Mas Jeffrey udah bilang di awal ya, sebenarnya justru ini adalah privilege buat kalian bikin band di usia sekarang.
3: Iya.
2: Karena lebih matang, lebih mature dan gak ego gitu ya. Jadi egonya bisa diturunin kan gitu kan. Tapi yang menjadi kendala apa sih yang dirasain selain keluarga mungkin? Waktu ya.
3: Waktu.
4: Kita paling bisa ketemu itu hari Sabtu atau Minggu ya.
2: Jadi benar-benar cuma Sabtu dan Minggu itu aja yang bareng untuk malam. Kemudian
3: malam kan atau malam hari.
4: Atau malam hari.
2: Oh, rumahnya deketan ya Mas ya?
3: Enggak. Rumahnya enggak juga sih.
2: Tapi biasanya memang janjian ngumpul di hari itu gitu.
3: Cuma yang sekota kan bertiga, saya luar kota sendiri.
2: Iya.
3: Tapi untungnya kerjaan saya fleksibel juga sih. Jadi saya bisa menyesuaikan.
2: Oh, mengadjustkan gitu.
3: Iya, kayaknya di tanggal ini deh kita bisa gitu.
2: Oke. Luar biasa sekali teman Pro 2. Ada yang mau disampaikan gak sih buat teman-teman semua, buat teman-teman Pro 2 mungkin sebelum kita closing malam hari ini? Mungkin saya mau ke Mas Titi dulu ya, nanti sampai ke Mas Jeffrey. Apa yang mau disampaikan buat teman-teman Pro 2 dari karya dua yang sudah ada? Itu kan tadi Engkau Sahabat dan juga
3: Seberkas Kehilangan.
1: Kalau saya sih gini ya, untuk teman-teman yang punya mimpi seperti ini, mungkin kita dibilang telat, ya telat, tapi jangan pernah nyerah untuk meraih mimpi itu, apapun itu. Selagi kita punya mimpi, wujudkan itu, jangan pernah nyerah. Terus, coba terus.
2: Yes, luar biasa banget ya. Mas Titi ini bijaksana sekali malam hari ini ya.
3: Iya, betul.
2: Sepertinya tadi dia udah berdoa dulu di belakang. Oke, Mas Bowo silakan Mas.
4: Kalau dari saya, yang penting kita tetap ikhtiar, sisanya serahkan pada Tuhan.
2: Betul, itu. Luar biasa.
4: Dan insya Allah nanti di akhir Desember, tanggal 26 Desember, kita akan tampil di Reuni Akbar ya.
2: Wow.
4: Reuni Akbar Semanela di Ajusta.
2: Wow. Tanggal berapa?
4: Tanggal 26 Desember.
2: Oke, 26 Desember tahun ini ya, 2026 ini, ya. Wow.
3: Reuni Akbar, jadi semua angkatan.
2: Gestarnya adalah Four Seasons Later gitu ya.
3: Bisa jadi.
4: Bisa jadi.
2: IO-nya Socio Party ya.
3: Mantap.
2: Mas, udah aku sebutin loh. Mas, nanti kita undang boleh gak sih di acara UMKM?
1: Oh, boleh.
2: Boleh ya, ntar kita minta kontaknya ya. Luar biasa nih sekalian nih. Oke. Terus, mau gue dilanjutkan? Mas Reza.
0: Ya, seperti lagunya Jeffrey, Seberkas Kehilangan, jangan sia-siakan orang yang sekarang udah sayang sama kita. Nanti daripada terlambat, kita harus nyesel akhirnya.
2: Yes, jadi memang kalau misalnya masih ada, hargai dan jangan sampai kehilangan gitu ya. Luar biasa. Pak Jeffrey?
4: Kehilangan kita juga.
2: Betul.
3: Kalau saya intinya sih, selama apa itu yang kita cintai atau yang membuat kita senang, lakukan aja. Selama itu tidak merugikan orang lain. Itu sih, kita bisa bikin lagu, kita bisa main musik.
2: Lakuin aja.
3: Iya, lakuin aja. Asal itu positif dan tidak merugikan orang lain.
2: Sama itu oke, jalanin aja gitu ya.
3: Iya. Ini pesannya juga sama yang Mas Kiki. Kita kan sempat curhat, "Mas, lagu kita kok gini?" Udah, enggak usah mikirin nyamannya macam, bikin aja dulu. Nanti dengan sendirinya seleksi alam kita akan memberikan feedback ke kita juga.
2: Luar biasa ya.
3: Akan menjadikan kita lebih baik lagi.
2: Oke. Mungkin di akhir juga sekalian dikasih sosial medianya di mana? YouTube channelnya ada enggak, Mas?
4: YouTube channel ada.
2: Dan mungkin untuk teman-teman yang mau menghubungi kontak personnya di mana?
4: Sama seperti ini.
2: Oke, YouTube channelnya disebutin, Mas.
4: YouTube channelnya di Season Letter hanya angka 4.
2: Angka yang berbeda hanya hanya aja.
4: Iya betul.
2: Hanya 4 teman Pro 2 gitu ya.
4: Iya betul betul.
2: Itu YouTube channel ada,
4: Instagram ada sama TikTok.
2: Oke, di YouTube channelnya biasanya ada apa? Daily live gitu enggak sih atau daily activity?
4: Sementara ini masih keseruan kita reuni kemarin ya, iya.
3: Sama live session.
4: Sama juga. Live session. Jadi setiap live session kan ketika kita live session itu ada direkod sama pihak studionya AA. Yes. Jadi akhirnya kita upload di medsos kita di okay. YouTube. Gitu seperti
2: okay,
4: itu.
2: Oke. Itu tadi ya teman Pro 2. Jadi jangan lupa untuk dengerin juga lagu mereka karena sudah ada di Spotify juga. Spotify.
3: YouTube Music.
2: YouTube Music.
4: Terus Apple ya,
3: Apple Music.
2: Apple Music ya, jadi bisa kalian dengerin. Boleh disebutin lagi judulnya ada apa aja, Mas?
3: Engkau Sahabat dan Seberkas Kehilangan.
2: Oke, itu tadi. Nanti kita juga akan sering puterin di Pro 2 Indies. Di jamnya Pro 2 RRI Malang, lagu dari teman-teman Fortune Letter. Jadi jangan lupa untuk di request juga sebanyak-banyaknya supaya lagu mereka makin banyak didengar gitu ya. Oke deh, thank you banget Fortune Letter. Sudah main-main ke Pro 2, luar biasa banget. Tapi terakhir kita mau nantangin mereka buat nyanyi kali ya. Ini kalau ini berarti cuma Reza aja ya. Apa yang lain juga ada?
4: Reza aja.
2: Dancing-dancing gitu atau gimana guys? Ada orang awas itu kayaknya. Gimana nih?
4: Akapela.
2: Oke boleh, silakan. Yuk ini dia. Terakhir sebelum kita pamit ya, mereka mau nyanyi dulu buat semua teman Pro 2 malam hari ini. Ini dia Force Letter, Mas Reza dan teman-teman, silakan.
3: Gak usah pakai gitar ya?
4: Gak usah.
3: Langsung.
6: Seber

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Minal aidin wal faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat Minal aidin wal faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin adalah penggalan dari doa Ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat hari raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.

0: ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: things that I've got.
1: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Ketemu lagi di podcast Ruang Tamu spesial podcastnya RRI Malang. Dan yang pasti di podcast kali ini kita bakal akan terus menghadirkan gitu kan sosok-sosok yang oke, inspiratif. Dan pastinya pembahasan kita bakal happening banget. Salah satunya ini ada yang sudah hadir juga bersama dengan aku di ruang podcast ya, ruang tamunya RRI Malang. Halo.
1: Halo Kak Irin.
0: Ini kalau dari wajahnya kayaknya penyiarnya kalah jauh nih ya. Maksudnya kalah jauh nih.
1: Lebih glowing
0: ya. Gimana kabarnya, sehat semua ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah baik. Ini kalau dari aura-auranya saya lihat ada warna-warna di depan saya. Kira-kira mau ngobrolin apa nih ya? Karena kita mungkin lebih deket dulu biar makin akrab, ada siapa aja bisa kenalan nih sama penonton dan juga pendengarnya podcast Ruang Tamu.
1: Oke, perkenalkan saya Hana Mata. Untuk sekarang saya menggeluti personal image dan color analyst.
0: Okay. Jadi as a personal image and color analyst.
1: Yes.
0: Ini kalau misalnya didengar mungkin orang apa itu ya? Tapi nanti dulu. Sebelahnya Kak Ana Mata ada siapa nih? Kak siapa nih?
2: Sebelah saya ya. Oh, bukan. Halo, saya Ella Elio, MUA dari Malang.
0: MUA dari Malang. Yang namanya makeup artist itu udah pasti kemampuannya di atas rata-rata. Gitu ya. Oke. Tapi Mbak Ella, sebelum saya ke Mbak Ana, ini berapa lama sebenarnya sudah menekuni dunia makeup artist ini, sudah berapa lama?
2: Baru 2014.
0: 2014? Berarti berapa? Hampir almost berapa?
2: 10 tahun ya.
0: 10 tahun ya. Oke.
2: Udah tua ya.
0: Udah tua ya.
2: Enggak, masih baru.
0: Udah lama saya. Ya. Masih awalnya baru. Sebelum jadi makeup artist?
2: Awalnya saya nyanyi,
0: nyanyi
2: Kak.
0: Ya? Ya. Tapi sih saya gak mau suruh nyanyi sih.
2: Oh jangan.
0: Bahaya dong kalau nanti, nyanyi ya.
2: Ini kabur semua.
0: Terus akhirnya kenapa bisa merambah ke dunia makeup artist?
2: Okay, dulu kan awalnya kan nyanyi, wedding, di kafe-kafe. Terus saya menikah. Terus gak boleh lah sama suami. Ya udah kamu stop. Ya udah aku ngapain ya? Jualan baju, jualan jilbab. Kok gak laku-laku? Terus temanku begini, tolong dong ini makeupin buat porto gitu, hijab. Okay. Aku makeupin dengan alat makeup yang seadanya. Kok makeup kok tambah lama, kok menyenangkan ya, asik.
0: Itu masih basic banget ya waktu itu ya? Atau udah memang udah pernah les makeup?
2: Kalau nyanyi kan harus bisa makeup.
0: Benar.
2: Dengan dasar seadanya betul, kan. Terus lama-lama aku harus les nih, harus belajar.
0: Karena
2: belajar
0: ada dulu kemampuan di situ.
2: Akhirnya jualan hijab baju aku tinggalkan, aku pindah ke sini.
0: Baiklah. Dan jadi lahan yang menjanjikan enggak sih di dunia makeup artist ini?
2: Alhamdulillah. Hobi yang menghasilkan duit.
0: Betul, karena sekali dipanggil, berarti di atas 500 gitu ya. Alhamdulillah gitu ya.
2: Alhamdulillah, amin.
0: Oke. Kalau tadi ada Kak Ella, ini sebagai makeup artistnya Kota Malang ya. Mungkin sudah pada dengar namanya dan juga hasil karyanya gak kaleng-kaleng. Bahkan terakhir kerjasama di Miss Mega Bintang.
2: Iya, Miss Mega Bintang.
0: Sebagai 2000. Apa, boleh tahu gak?
2: MUA-nya juga.
0: Wow, keren. Jadi pengalamannya udah makin banyak ya kesini ya.
2: Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Okay, kita ke Kak Hana Mata. Kak Hana Mata tadi yang seperti di awal sounding memang as a personal image color analyze. Nah yes, ini mungkin orang ketika dengar ini apa ya? Jobnya ngapain ya? Boleh dijelasin gak?
1: Jobnya? Menganalisa, mengidentifikasi ya? Orang itu cocoknya warna apa.
0: Okay.
1: Untuk baju, aksesoris. Gitu.
0: Itu perlu ini gak sih, perlu pendalaman berapa lama untuk akhirnya ngubek-ngubek di dunia analyst color and image tadi?
1: Saya di dunia personal image dan color ini kurang lebih 1 tahun masih. Masih baru.
0: Jadi terbilang baru ya.
1: Tapi
0: sebelumnya Hana Mata ini awal banget sebagai seorang apa?
1: Model.
0: Okay. Jadi gak jauh-jauh sebenarnya.
1: Iya, tetap di dunia fashion.
0: Betul. Akhirnya kenapa merambah? Dulunya kan model nih.
1: Iya.
0: Mulai model tuh dari usia berapa sih, boleh tau gak?
1: Usia model, pokoknya di model tuh sudah 10 tahun.
0: 10 tahun di model?
1: Iya, gak berasa ya.
0: Gak berasa banget, okay.
1: Saatnya sekarang banting setir.
0: Banting setir, kenapa banting setir?
1: Iya, kalau di model terus kan ini ya, kemakan
0: laku
1: usia.
0: Atau gimana nih?
1: Kemakan usia.
0: Berarti model ini salah satu job yang emang ketika kita semakin tua, semakin kita bertambah usia, tergeser, bener?
1: Iya, sama yang baru-baru, yang muda-muda gitu.
0: Berarti cukup keras ya dunia itu?
1: Iya, sangat.
0: Boleh di-share gak sih sekeras apa seorang Hana Mata tuh mengalami, maksudnya ketika harus struggling di dunia yang memang itu kan passion ya, passionnya seorang Hana Mata. Tapi akhirnya sampai banting setir itu apa, selain karena usia, apa karena ada apa?
1: Sama lelah ya.
0: Capek. Oke.
1: Karena
0: capek
1: kalau
0: mental gak sih?
1: Mental sih, sebenarnya gak, fisik.
0: Fisik ya.
1: Fisik. Okay. Karena kan pakai high heels.
0: Bener.
1: Terus sama ini kalau ada event di mall gitu kan seharian bisa dibilang dari pagi GR sampai show-nya baru malam jam 7.
0: Oke. Okay.
1: Itu capek sih.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi memang akhirnya ya udah, sekarang tetap ada masih relate dengan dunia yang memang ditekuni dulu.
1: Iya.
0: Tapi lebih yang kayak lebih intens gitu ya. Lebih dengan model yang langsung nanti ditangani image-nya, color-nya.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Banyak orang yang enggak tahu soal personal color image and analysis. Dan ini menarik untuk dikulik karena lagi happening juga.
1: Yes.
0: Kalau kita lihat sekarang tuh di social media semua orang tiba-tiba jadi professional personal color and image.
1: Iya. Nah, color terutama ya.
0: Iya, oke.
1: Kalau image masih jarang masih di Indonesia.
0: Benar.
1: Kalau di luar negeri udah banyak. Jadi apa, mau jelasin apa dulu ini?
0: Boleh yang color dulu nih kayaknya.
1: Color dulu. Ya. Jadi kalau color ini kan ada untuk undertone cool sama warm.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan? Nah, terus nanti tahapnya juga setelah cool sama warm nanti season, nanti season.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Terus oh ya, undertone skin itu tidak beda sama tone skin ya. Tone skin ini yang kelihatan ya, kelihatan langsung mata nih. Brown, kuning putih, kuning langsat, itu yang tone skin. Kalau undertone itu harus perlu perantara draping kain. Karena nanti yang dia memancarkan cocoknya apa nih, kelihatan kusam kah, kelihatan capek kah, kelihatan sakit kah, atau kelihatan glowing, stand out, bright gitu. Itu undertone. Dan itu ditentukan oleh genetik.
0: Oke.
1: Gitu. Kalau tone skin kan ya ini yang kasat mata ini.
0: Oke. Berarti kalau misalnya bawaan orang itu tone color-nya sudah ada sebenarnya?
1: Iya, sudah ada. Genetik.
0: Bisa langsung dilihat atau memang harus kayak pakai ini enggak sih, bantuan kayak alat gitu?
1: Pakai perantara kain.
0: Oke, okay, draping kain gitu ya. Oke, nanti kita akan mungkin teknik-teknik draping tadi juga menarik nih agar kemudian teman-teman mungkin yang di rumah ketika kok aku pakai tone warna, ada orang yang akhirnya memilih untuk jatuhnya ke hitam terus. Ya nggak sih, itu nggak sih kayak lama.
1: Warna aman lah ya.
0: Warna aman kan.
1: Padahal belum aman tuh, tidak aman.
0: Tuh kan.
1: Karena kalau untuk warna hitam itu untuk yang undertone cool.
0: Oke.
1: Okay. Kalau warm itu bukannya nggak boleh ya, cuma tidak disarankan. Karena kebanyakan kalau undertone warm itu kelihatan kusam.
0: Oke. Okay.
1: Kelihatan kusam, redup.
0: Redup. Kurang menyala.
1: Iya.
0: Gitu
1: ya, nggak stand out, nggak bright gitu. Gitu sih.
0: Berapa lama untuk kemudian bisa benar-benar belajar tentang ilmu yang satu ini?
1: Oh, berapa lama? Ini kesannya kalau belajar ya cuma 3 bulan. Yang sering harus dilatih sih mata kan, harus peka.
0: Benar.
1: Gitu. Terus modal utama juga enggak buta warna.
0: Iya, betul. Karena yang namanya color dia kita buta warna doang.
1: Benar-benar gitu. Perbedaannya intensitas warna itu iya tipis banget.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
1: Gitu.
0: Nah, ini kalau dari perspektif seorang analis color dan juga image. Bagaimana dengan MUA? Karena kan sebenarnya cukup relate juga ketika seorang model didandani, kita bicara bukan hanya personal color dan juga image aja yang punya andil di situ, tapi ada makeup artist yang tentunya harus paham nih gitu. Soal oh nih orang tone-nya apa nih gitu.
2: Nah, biasanya kalau di MUA itu kita bisa ngelihat tone-nya kan dari tangan.
0: Iya.
2: Ya kan
1: di urat nadi.
2: Jadi kalau cool itu biasanya warnanya biru ke ungu nadinya.
0: Oke. Okay.
2: Kalau untuk yang netral itu biasanya hijau ke biru nadinya. Itu kalau yang warm itu ke hijau.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Cool. Coba Anda cek.
0: Coba saya cek ya.
2: Nadi Anda kalau dicek.
0: Nadi saya warnanya kok abu-abu. Oke, okay. Ini menarik ya. Berarti memang kalau misalnya mau ke modelnya tuh harus dilihat dulu gitu ya. Langsung bisa, langsung bisa.
2: Bisa, bisa.
0: Oke,
2: okay,
0: kalau saya warnanya apa nih?
2: Kira-kira apa?
0: Biru.
2: Anda ke cool.
0: Oh, ke cool.
2: Cool.
0: Oke, oke, oke, oke, oke.
2: Tapi warm juga bisa, tapi cool kayaknya.
0: Cool, warm, agak bingung ya.
1: Sedangkan yang saya pelajari kalau untuk membaca undertone skin seseorang itu kalau pakai urat nadi kurang valid.
2: Jadi harus pakai
1: draping kain.
0: Oke.
1: Iya.
2: Menarik nih.
1: Iya, okay, karena kulit putih nih, putih tuh bisa warm atau cool. Begitupun juga yang kulit gelap itu juga bisa cool atau warm. Jadi kayak benar-benar nggak bisa pakai ini.
2: Jadi
1: nggak valid, kurang
2: harus,
1: valid.
2: Validnya harus memakai kain.
1: Iya, draping kain warna gold, silver atau hitam brown itu untuk indikasi warm atau cool gitu. Terus sedangkan kalau saya di model, di makeupin MUA tergantung ini ya konsepnya ya. Jadi kita pasrah-pasrah aja sebagai model kalau di makeupin gitu.
0: Okay. Kalau kulit orang Indonesia average-nya rata-ratanya bisa nggak langsung
1: dapet? Warm. Warm, kebanyakan warm. Saya setelah analisa warm.
0: Oke, okay, oke. Okay. Itu di daerah-daerah mungkin kalau agak ke timur kita bicara dengan tone kulit mereka, apakah itu juga akan berbeda? Pasti beda dong.
1: Beda-beda. Tapi kebanyakan kalau genetik Indonesia warm sih.
0: Warm, ya.
1: Kebanyakan okay. Kecuali kalau ada blasteran ya, campuran apa-apa. Iya, apa. Kan genetik.
0: Kalau blasteran biasanya warnanya yang keluar apa? Tone-nya.
1: Itu pun kadang warm, kadang cool.
0: Oh, gitu
1: yang
0: ya.
1: Yang jelas kalau yang benar-benar ya pure kayak semen, saya ada klien nih, orang Jerman apa Rusia gitu. Ih, kelihatan banget cool, bagus. Saya seneng.
0: Okay.
1: Karena kan saya kebiasaan klien saya warm.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya, okay. Kayak yang harus dipraktekin menarik enggak sih?
2: Coba
0: gimana dong? Ini tadi ada metode dripping
1: kain.
0: Dripping untuk kemudian menentukan coolnya.
1: Cool or warm, undertone skin.
0: Okay, undertone skin ya. Seperti apa nih, Mbak? Kak Hana, coba.
1: Yang pertama itu untuk nentuin undertone skin itu pakai ini warna hitam sama warna ini silver sama gold. Gitu. Kalau silver itu cool, kalau gold itu warm. Kalau yang hitam ini pakai kain ini, kain warna ini, hitam ini cool, kalau yang coklat ini warm. Terus ada juga ini indikasi kain fuchsia, fuchsia ini cool. Kalau yang orange ini warm. Gitu. Itu untuk undertone.
0: Undertone-nya.
1: Terus sudah itu kalau sudah ketahuan warm atau cool, kalau undertone warm itu ada spring sama autumn.
0: Itu tadi setelah undertone ketahuan ketemu lagi ada spring
1: season,
0: autumn ya,
1: season-nya. Untuk warm itu ada spring sama autumn. Kalau yang cool ada summer sama winter. Gitu. Terus nanti kalau sudah ketemu season ada sub season lagi. Jadi lebih detail lagi. Gitu. Terus nanti baru nanti ketemu ini bisa ada kipas warna ini. Jadi kayak kalau sub season tuh ada apa? Pure, tin, tone sama shaded. Itu gitu. Lebih dalam sih, lebih detail lagi.
0: Lebih dalam dan lebih detail.
1: Iya.
2: Kak Irin masih ini melihat warna atau sudah ngeblur?
0: Kita mau break dulu kayak
1: tapi kalau untuk make up itu cukup sampai paling enggak minim tahu ya undertone-nya, undertone skin kalau untuk make up. Gitu.
0: Cool
1: all warm. Gitu.
0: Jadi kalau perbincangan kita tadi sudah banyak hal yang kemudian insight-insight baru, ada undertone-nya, kemudian kalau misalnya masih lagi masuk lagi ada tadi ya season-season tadi loh yang ada
1: autumn, spring, summer, winter.
0: Summer itu kan. Boleh dijelasin enggak sih lebih detailnya? Karena kita kan tidak berkecimpung di dunia itu agak bingung gitu ya, supaya orang tuh lebih tahu juga gitu.
1: Sekarang saya kasih contoh aja ya, kalau kayak warna nuansa warna winter tuh kayak gimana gitu ya. Dan bisa ada beberapa empat kain.
0: Ini memang kalau misalnya begini tuh harus main ini ya, feel-nya semua
1: ya,
0: gitu
1: kan harus juga main. Kalau winter itu warna ininya nuansanya seperti ini ya. Jadi dia tuh dark dan deep untuk warna-warnanya. Gitu. Terus kalau summer dia tipenya tuh light and cool. Nih. Untuk summer. Ya, terus kalau yang warm itu ada spring. Nah, ini karakter warnanya seperti ini. Spring, lebih kayak gonjreng ya, cerah. Ini juga biasanya kalau sesuai personalitinya si spring ini dia cheerful, sanguin gitu.
0: Sanguin.
1: Semangat kayak Kak Iren nih. Termasuk kayak Kak Iren ini.
0: Cheerful dia orang, melankolis.
1: Sungguh.
0: Aku tadi berarti masuk yang mana dong? Kalau tadi disebut dibilang.
1: Kalau personalnya ceria, cheerful, semangat itu sih spring.
0: Tapi kalau tone-nya?
1: Tone-nya belum tahu harus dripping kain gitu.
0: Harus dripping kain.
1: Pure tone atau shaded gitu
0: dan
1: kan.
0: Dan lebih baik untuk yang belum make up.
1: Iya.
0: Jadi polos.
1: Iya, kalau analisa terpancar. Tuh benar-benar harus bare face.
0: Harus gitu. Bare face tuh.
1: Iya, biar valid.
0: Benar-benar
1: biar valid gitu.
0: Iya.
1: Terus kalau autumn, dia temanya warm dan dark deep warnanya ya. Nih. Kartonnya seperti ini. Kalau autumn gitu.
0: Wow. Menarik ya, Kayla.
2: Banyak ya. Ini saya pusing lama-lama melihatnya.
0: Aku juga pusing. Karena warnanya benar-benar, waduh banyak. Gitu
1: iya.
0: Kan? Kalau dipelajarin satu jam kayaknya nggak cukup deh.
2: Karena warnanya beda-beda tipis.
1: Betul.
0: Nah ini kalau Kayla nih, kalau tadi mungkin di kain ya. Kalau di make up-nya.
2: Nah, ini aku tadi kan udah make up-in ke Kak Hana ya.
0: Iya.
2: Jadi sebelah-sebelah nih.
0: Betul.
2: Tapi nanti kalau kerja jangan gini ya make up-nya.
1: Tidak.
2: Oke. Yang sebelah kanan, ini aku pakai yang cool.
0: Okay.
2: Nah, yang cool biasanya itu untuk blush on-nya yang lucu-lucu ya,
1: yes, pink, so, ungu,
2: pink ungu. Lipstiknya pun kita pilih yang warna-warna pink juga.
0: Okay.
2: Warna yang lucu. Eyeshadow-nya biasanya ungu atau pink seperti ini.
0: Untuk cool ya.
1: Burgundy cool. Gitu.
2: Oke, okay, burgundy.
0: Ya, yeah, oke. Okay.
2: Kemudian untuk warm, ini yang sebelah kiri. Nih. Jadi aku pakai blush on yang ini.
0: Orange peach.
2: Orange peach begitu.
0: Oke.
2: Kemudian untuk lipstiknya warna-warna seperti ini.
1: Brown warna bata.
2: Oke. Okay. Bata. Okay.
1: Brown.
2: Tosca. Terracotta.
1: Iya, okay. Betul, terracotta.
2: Terracotta. Terus untuk shadownya bisa yang nude, terus apa? Gold ya. Orange,
0: ya, gitu. Orange gold, gold gitu
2: peach
0: ya.
2: Gitu.
1: Okay. Ya, kok undertone warm itu gold, yellow ya, yellow gold. Kalau cool itu silver atau emas putih, white gold gitu.
0: Oke.
1: Okay. Warna platinum tuh juga cool.
0: Tapi apa yang terjadi ketika orang cool kebalik nih? Misalnya, ternyata dalam keseharian dia make up-nya tidak sesuai dengan karakter atau tone-nya. Apa yang terjadi?
1: Pals ya. Kelihatan pals. Iya kayak kelihatan
0: minor.
1: Ini kayak berlihat nih kalau saya okay. Nih nuansa cool.
0: Uh-huh.
1: Nih, kelihatan minor kan ya?
0: Oh,
1: karena
0: yeah.
1: Saya undertone skin-nya warm.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Yang kiri ya. Yang kiri nih warm ya.
0: Nih. Jadi ini for your information, ini make up-nya sebelah kanan dan kiri itu dua type yang berbeda.
1: Yes.
0: Different type.
1: Yes.
0: Jadi ada cool and warm.
1: Yes.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kebanyakan orang Indonesia yang sebelah kiri yang warm.
0: Iya, betul. Yeah. Betul Indonesia. Tapi saya lihat kayak cool deh.
2: Cool kas?
0: Iya. Cool kas. Oke.
2: Iya.
0: Oh iya, iya, benar-benar. Tapi keren ya.
1: Iya,
0: ini. Kayak apa gimana? Cocok enggak?
2: Iya, cocoknya ke warm.
0: Iya, memang ke warm. Mm-hmm. Aku cool atau warm, Kayla? Sebagai makeup artist.
2: Warm.
0: Udah langsung bisa gitu ya. Menerka-nerka, oh ini warm.
2: Karena
0: gitu.
2: Waktu aku makeupin bule kemarin yang Miss Grand,
0: itu
2: kebanyakan dia bule-bulenya kan bule yang pucat-pucat gitu kan ya.
0: Iya, iya.
2: Aku kasih warna warm itu gimana gitu enggak cocok. Jadi bagus cool. yang cool-cool. Okay.
1: Pink kan, pink ada ungunya.
0: Iya. Yeah. Okay. Justru kalau bule itu lebih ke cool ya.
2: Iya.
1: Iya, kebanyakan.
2: Lihat dulu bulenya bule dari Rusia
0: iya, iya.
2: Atau yang Dominican Republic yang beda-beda.
0: Kalau dulu sebelum kita mengenal si color analyze image ini, orang tuh lebih biasa ngomong ini, aku mau make up bold atau dark. Bener gak sih? Dulu sebelum tahu ada cool, warm dan sebagainya, aku mau yang light aja deh, yang ini yang cheerful itu lebih ke cool gitu. Nah mungkin sekarang sejak ada type-type ini, kita jadi lebih tahu tone-nya apa semua gitu kan.
2: Jadi kita belajar lebih ini banget ya, ternyata banyak banget loh warna-warna begini.
0: Betul. Dan mengenal personal diri juga gitu kan.
1: Iya, personality, kepribadian.
0: Betul, betul,
2: jadi
0: betul.
2: Bisa kebaca ya, kepribadian dengan menggunakan baju dan gimana gitu.
1: Iya, kalau yang cheerful, semangat,
0: aku
1: rame,
0: black ya?
1: Sanguin, itu warna-warna cerah,
0: oh gitu.
1: Warna light gitu.
0: Tapi ada orang yang mati dalam tanda kutip di warna-warna tertentu, benar nggak?
1: Iya benar, kayak saya ya sendiri, saya kasih contoh saya. Saya tuh suka warna kuning
0: tapi?
1: Sama lime, warna lime neon tuh loh,
0: ya,
1: hijau gonjreng gitu. Terus saya lihat kusam,
0: okay.
1: Jadi kalau orang lihat emang lebih menang di warna baju ya.
0: Okay.
1: Jadi wajah saya kelihatan kusam, kelihatan capek gitu.
0: Iya. Oh gitu.
1: Iya. Terus hitam, saya juga banyak banget dulu tuh baju warna hitam, dari dress, jaket, blazer. Oh iya. Kalau
0: lebih ke tone apa?
1: Saya ke warm. Okay. Jadi coklat, warna olive,
0: warna
1: terakota itu.
0: Makanya sekarang pakai olive ya?
1: Kuning pun saya gak bisa, karena masih terlihat gonjreng. Jadi kayak terlalu menang di warna bajunya. Kan kalau personal color ini harus harmoni ya. Jadi warna baju sama wajah tuh harus harmoni.
0: Selaras.
1: Jadi gak boleh terlalu gonjreng di bajunya atau terlalu gelap di bajunya gitu. Gitu sih.
0: Okay. Tapi biasanya warna itu pun juga akan terpancar ketika maksudnya itu sesuai dengan tipe kita. Ketika kita pakai match gitu ya.
1: Iya.
0: Begitupun juga dengan personal makeupnya. Seperti itu.
1: Betul.
0: Oke. Nah ada sebelum saya lanjut ke Mbak Hana, Kak Ella. Sebagai seorang makeup artist, apa sih sebenarnya insight yang pengen dibagikan juga untuk teman-teman di luar sana, ketika makeup jangan sampai kita salah mengartikan personality diri kita sendiri gitu.
2: Nah jadi kalau menurut aku ya, kita harus benar-benar tadi itu harus benar belajar warna gitu kan ya. Karena warna ini bedanya tipis banget loh, biru ada biru muda, biru tosca, biru begini banyak kan.
0: Betul.
2: Itu jadi ya memang perlu sih begini-begini.
0: Dan kalau
2: di
0: memang
2: makeup cuma juga harus tahu.
0: Betul. lebih, makanya kenapa ketika orang mau make up pun, apalagi itu wedding, harus ada konsultasi ya.
2: Ada
0: tes. Gak bisa langsung dar langsung yeah, di make upin gitu.
2: Tapi biasanya klien yang datang ke aku tidak tahu, oh, Kak Elat seperti ini gitu. Yeah, jadi nggak terlalu banyak request sih mereka.
0: Nah di dunia jasa tadi Kak Hana sempat singgung, orang-orang yang bekerja di dunia jasa ini kan perlu menampilkan personality yang cukup strong di situ. Ketika dia paham dengan bagaimana dia kemudian outfit apa outlooknya, ini kan cukup bagus untuk meyakinkan orang selling gitu misalnya. Dan ini perlu banget kan orang tuh jadi kenal soal personal image ini.
1: Iya perlu banget. Jadi misalnya kayak seorang marketing nih, marketing mau ketemu calon klien gitu kan. Nah dia tuh harus bisa memposisikan. Dia jadi gak bisa pakai baju kayak warna kuning, orange gitu. Karena kalau warna kuning, warna orange itu terkesan kurang serius. Gitu.
0: Ada
1: atau
0: ya?
1: Kurang untung atau kurang
0: hitam.
1: Dewasa.
0: Saya untung baju hitam juga. Jangan kurus.
1: Gimana? Tapi belum tentu juga. Kalau misalnya pengen terlihat kurus, baju hitam, kalau gak cocok tambah kanan kusam, kucel.
0: Betul.
1: Kan masih

0: Lututku kan jarang ya, kebanyakan uam, jadi kelihatan kusam, kelihatan capek. Lututku
1: Indonesia artis siapa sih? Ada nggak?
0: Artis siapa ya?
1: Mungkin
0: ya, ada blasteran lainnya, ada blasterannya.
1: Kayak gitu ya. Memang kalau yang blasteran tuh mereka lebih cocoknya di cool sebenarnya.
0: Iya.
1: Kita ini Indonesia.
0: Kalau yang pure, kayak misalnya nih yang putih ya. Putihnya Korea sama Jepang kan hampir sama ya, mereka kan Asia. Iya, sedangkan kita kan Asia Tenggara. Aha. Udah beda lagi.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Hmm. Jadi kebanyakan kita uam putihnya tuh. Gitu. Okay, gitu okay, sih.
1: Okay. Tapi kalau di Malang sendiri untuk apa yang sedang didalamin sama seorang Hana Mata sendiri, dulunya seorang model, sekarang menjadi seorang personal image color analyst, cukup challenging gak sih? Misalnya dengan job ini kan orang belum terlalu banyak yang tahu untuk menggunakan jasa sebagai, oh, aku mau konsul nih gitu. Cukup banyak orang yang udah realize, aku perlu konsul nih sama color image analyst supaya lebih tepat gitu.
0: Kebanyakan sih masih belum ini ya, penting ya mereka ya.
1: Mereka belum tahu kali ya.
0: Tapi itu challenging banget buat saya. Iya kan? Betul. Ya emang ya, berarti di situ masih ada peluang untuk saya.
1: Nah itu kan. Gitu. Kalau udah banyak kayaknya makeup artist lah contohnya.
2: Tapi biasanya calon pengantin nih yang pengen buat baju barunya.
1: Iya, betul.
2: Dia kan pasti bingung kan, aku pakai baju apa ya? Nah, sepertinya perlu datang
0: ke Hani. Iya, dan harus misalnya kan harus sama kan sama calon suami nih.
1: Iya.
0: Ya kan warna, karena betul. Misalnya saya sama calon nih. Nah, saya cocok warna Tosca, suami enggak, calon suami enggak. Nah, ya itu kan bisa mati. Nah, sedangkan kalau pesan kalian ini ada kayak warna yang cocok. Betul. Untuk ini kita berdua misalnya gitu.
2: Jadi bisa lebih enak ya.
0: Iya,
1: balance itu.
0: Itu atau juga nentuin seragam untuk ini bridesmaid gitu. Itu ya kan.
2: Jadi
0: itu
2: penting
0: sih.
2: Buat calon pengantin silakan datang ke
1: mungkin ke MUA-nya dulu, nanti MUA-nya langsung.
2: Awas ya, enggak datang gitu ke saya.
1: Oke, tapi kalau Kayla sendiri nih, ini sekarang-sekarang ini setelah adanya tren-tren color analyst and image ini, MUA sendiri berbenah nggak? Dalam arti ada metodologi baru-baru yang dihadirkan nggak dalam teknik makeupnya?
2: Kalau untuk sekarang masih belum ya.
1: Belum ya.
2: Tapi mungkin abis ini setelah ada pembelajaran seperti
1: ini. Iya iya betul. Tapi penting dong ya. Pasti untuk seorang MUA juga. Kadang kan ada contoh nih orang nanya datang ya. Aku mau warna lipstick ini, tapi belum tentu dia cocok.
2: Iya.
1: Itu kan ternyata menganalisis color itu juga penting.
2: Dan kitanya yang perlu harus bisa ngasih edukasi. Betul. Kamu enggak apa-apa cocoknya pakai ini.
1: Iya,
2: tapi kan kadang loh, kata bude.
1: Nah, iya, repot kalau kata bude. Bude nanti dulu.
2: Ini kata bude, aduh alemong.
1: Iya, betul. Ya ini adalah sebuah mindset yang harus diubah ya. Karena lagi-lagi ketika kita makeup bukan kata orang tua, tapi cocok enggak di kamu.
2: Iya.
1: Gitu kan.
2: Jadi kan perlu sebelumnya kan harus ketemu dulu kan, ngobrol-ngobrol.
1: Iya, betul. Ini kayaknya untuk perempuan-perempuan Indonesia Kota Malang lah kita bilang. Ketika lihat podcast ini, nonton podcast ini, mereka langsung jadi punya mindfulness. Oh, oke. Okay. Berarti mulai sekarang kalau misalnya mau kadang-kadang ada mix and match baju. Mungkin bisa konseling dulu, konsul dulu, kan? Kalau mau dandan juga.
2: Kalau dulu aku suka tabrak-tabrak warna ya, tapi sekarang mikir.
1: Iya benar-benar.
2: Lagi, oh ternyata seperti itu.
1: Betul. Nah kalau tren tabrak warna nih, itu gimana dong? Kalau misalnya nggak sesuai dengan tone-nya, kan tadi dibilang fals.
0: Iya.
1: Gimana tuh? Apa memang itu jadi style baru yang
0: tabrak warna itu sebenarnya ada ya, Cep. Okay. Cuma nanti kalau disesuaikan personal image ya, personal image kan untuk kayak personal style itu nanti juga harus disesuaikan sama personalitinya ya, kepribadiannya.
1: Okay.
0: Kayak saya ini image-nya ya itu apa namanya?
1: Apa tuh?
0: Natural sporty.
1: Oke. Okay.
0: Sama alluring seksi. Gitu.
1: Aku seneng.
0: Jadi kalau tabrak warna itu untuk yang kreatif orangnya.
2: Ya aku suka loh tabrak warna.
1: Iya betul.
2: Jilbabnya hijau, bajunya pincannya kuning.
1: Keren loh ya.
0: Nah, itu untuk nentuin personality nanti ada tesnya. Ngisi kayak kuesioner gitu, 70 pertanyaan. Okay, nanti baru ketemu nih.
1: Okay.
0: Karena tiap orang pasti ada dua style.
1: Oh.
0: Kayak saya tadi tuh personal alluring seksi sama natural sporty. Itu
2: ya. Banyak yang belum kita ketahui ternyata.
1: Iya, jadi kita ketahui.
0: Yang untuk image ya. Jadi lebih kompleks itu juga diukur body shape-nya. Body shape tuh sama apa namanya? Face shape. Gitu.
1: Udah enggak usah jauh. Kalau kamu butuh yang namanya personal color image analyst langsung ke Hana Mata.
0: Yes.
1: Instagramnya di mana Instagramnya?
0: Bicolor You
1: ya. Okay. Instagram personalnya di mana?
0: Bihana Mata.
1: Kalau Kak Ella, makeup artis ternama, ini Instagramnya di mana?
2: Ella Elio.muah.

0: Elio.mua. Itu pengikutnya udah begitu juga dengan Kana gitu ya. Oke. Tapi bicara soal tren fashion, style dan lain sebagainya yang memang masuk di situ, MUA masuk, model masuk, personal image juga masuk, personal color image juga masuk. Di Malang ini cukup ngerasain pertumbuhan yang luar biasa enggak sih? Kalau kita bicara Malang, mungkin dari Elio. Yeah.
1: Di Malang ini walaupun kota kecil ya, yes, tapi mereka udah ngerti semua loh, maksudnya.
0: Iya, yeah, iya, yeah, betul.
1: Wah, yang lagi tren ini. Gitu. Okay. Jadi ya berguna lah sosmed ini, kan kita bisa ngelihat kan ya.
0: Iya, yeah, bisa belajar dari social media gitu. Bahkan meskipun mereka bukan seorang expert, iya kan? Mungkin biasa ya karena udah berkecimpung di dunia entertainment, tapi bukan expert di situ, misalnya expert di dunia MUA, tapi tahu akhirnya mix and match itu gitu kan.
1: Kayak kita sekarang ini kan jadi tahu.
0: Betul, ilmu baru gitu ya. Oke. Kalau Kak Hana melihat, kan Kak Hana sekarang stay di Surabaya.
2: Yes.
0: Kalau di Malang ini seperti apa menurut Kak Hana?
2: Apa, soal apa ini?
0: Ya itu tadi dengan trend fashion style-nya itu.
2: Untuk trend style-nya masih ini ya.
0: Kan siapa? Dulu as model juga gitu.
2: Masih kurang ya.
0: Masih kurang. Dengan Surabaya pasti beda.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kulturnya beda.
0: Oke.
2: Gitu. Terus saya yang mau tekankan di sini untuk personal color terus image itu tidak untuk mengikuti tren. Jadi harus ciptakan dirimu sendiri, be yourself. Gitu. Terutama warna, misalnya lagi tren warna sage yang tahun berapa itu.
0: Padahal di kulitnya malah kelihatan
2: iya, kusam, ya kan, gitu. Terus tren baju model gini, padahal nggak sesuai body shape-nya. Betul. Nah itu kok. Jadi yang saya tekankan di sini, jangan ikutin tren. Ya, jadi be yourself gitu. Ya. Terus jadi harus mengenali diri.
0: Ada yang shimmer nggak cocok juga.
2: Iya,
0: ya.
2: betul.
0: Shimmer kan?
2: Apalagi yang pinggulnya
0: lebaran ya.
2: Pinggulnya besar, jangan pakai shimmer.
0: Oke.
2: Okay. Iya kan tambah kelihatan.
0: Iya betul.
1: Iya.
0: Dia soalnya melihat glossy kan gitu.
2: Iya. Nah, gitu kelihatan.
0: Iya,
2: gitu
0: okay. Ya. Kalau yang gemuk biasanya dengan body shape yang lebih besar, oversize itu justru lebih kemana?
2: Pakai baju yang loose ya. Loose. Loose. Bahannya juga yang mungkin kayak linen, yang pokoknya flow.
0: Flow jatuh.
2: Iya, gitu jatuh. Ya. Gitu.
0: Asal kamu enggak jatuh aja, berani jatuh gitu ya.
2: Iya, seperti okay. Itu.
0: Kalau untuk body yang memang tinggi, kurus gitu.
2: Kok tinggi kurus itu mungkin
1: agak bersihan dikit ya, mesti agak jangan lurus gini, ini kelihatan kurus kan?
2: Mungkin jangan pakai skinny jeans, legging skinny jeans jangan. Jadi mungkin pakai celana flare gitu
0: celana
2: ya.
0: Celana flare, oke.
2: Atau gitulah. Okay. Terus pakai blazer untuk bervolume ya kan? Gitu. Sama yang penting juga warna, pemilihan warna itu juga penting. Jadi warna sama cuttingan baju ya.
0: Warna dan cuttingan baju juga penting.
2: Bahan juga.
0: Selama ini klien udah dari mana aja? Yang udah langsung diurus gitu?
2: Kebanyakan masih Surabaya sih.
0: Surabaya ya?
2: Yang stay Surabaya.
0: Biasanya profesinya sebagai seorang apa? Mereka-mereka itu?
2: Model ada beberapa, makeup artist ada. Terus juga yang kerja kantoran, dokter. Iya, yang berjasa. Dijasa itu.
0: Karena ada yang bilang memang kan outlook orang tuh juga menggambarkan dia gitu.
2: Iya.
0: Jadi memang itu penting, sepenting itu kita harus kuasai personality kita lewat stylistnya kita, warna kita, image. Kalau tadi dibilang personal color dan juga personal image ini adalah dua hal yang cukup berbeda. Seperti apa tuh?
2: Bukan berbeda sih, saling mengkapi.
0: Okay.
2: Gitu. Kalau warna ya warna aja.
0: Kalau image?
2: Image itu kan nanti ya body shape, terus nanti juga dilihat personalitinya gimana kan, mau diciptakan kamu mau berbaju seperti apa? Alluring seksi kah? Apa? Natural sporty atau kreatif atau ada yang dramatik?
0: Dramatik
2: itu dia
1: drama queen.
2: Pakai bajunya tuh yang suka gelap-gelap. Terus makeupnya juga yang bold.
1: Untuk bukan saya.
2: Makeupnya juga bold.
0: Gitu.
2: Terus dia tuh lebih yang kayak introvert, kok dramatik gitu. Berwibawa.
0: Kalau kita baju hitam suka extrovert gimana dong?
2: Makanya enggak match kan, enggak match kan gitu. Jadi ya kalau yang hitam untuk membuat efek kurus enggak sih? Gitu.
0: Tapi memang harus diakui gak sih, maksudnya sebagai seorang personal color analyst, warna hitam itu membuat wibawa yang lebih?
2: Gak juga. Dan hitam tuh bukan warna netral ya, bisa dibilang.
0: Oke, okay. Justru bukan warna netral?
2: Ya netral kalau yang undertone warm.
0: Oh iya.
2: Undertone skin warm.
0: Oke,
2: kan masih mending pakai abu-abu. Abu-abu tuh masih netral. Terus putih pun juga ini, macem-macem.
0: Nah ini nih, putih juga
2: macem-macem. Kalau putih yang pure itu misalnya seperti ini. Ini cool. Terus kalau ada yang kayak kuning, ivory, nah kayak putih mangka, putih tulang, itu untuk yang undertone warm. Gitu. Ya kan beda tipis kan? Nah ini.
0: Iya sih, tipis, kan? Beda tipis. Tapi ternyata putih, berpengaruh ya.
2: Iya, ini kan kayak ada unsur ada hangatnya ya warna itu ya, ivory.
0: Oke.
2: Okay. Ini kan pure white. Dan ini pun yang besar pakai ya winter. Pakai winter tuh bisa pakai pure white sama black. Black jet itu yang benar-benar hitam gitu.
0: Ada nail art juga tadi seperti bilang ya. Iya, nail art ini nail gimana art. Nih?
1: Lengkap loh ya.
2: Lengkap. Iya, jadi kalau ada personal color untuk make up, untuk baju, untuk nail art, untuk warna rambut gitu.
0: Oke. Nail artnya? Nah, ini.
2: Nah, ini nail artnya saya bawa misalnya nih, contoh nih, nail art. Nah, ini nih kalau yang atas ini pop art kan. Ini ya, itu betul, untuk betul. Yang kalau dia personality-nya kreatif orangnya, nggak mungkin kan kalau yang kayak saya nih pakai nail art kayak gini yang orangnya natural sporty atau yang seksi alluring gitu. Terus kalau yang bawah ini ada yang untuk spring karena bunga-bunga, terus ada yang juga ini yang kayak biru, ini summer, gitu okay, sih. Okay. Terus ini warna, kalau warna ini spring, nih kan warnanya cerah. Terus kalau yang ini untuk yang autumn. Ini nail art.
0: Nah, ini autumn ya.
2: Autumn, beda kan warnanya.
1: Bagus-bagus loh warnanya.
0: Bagus-bagus ya. Kalau Kak Ella ini masuk di apa?
2: Kak Ella tuh bisa spring juga.
0: Spring, oke.
2: Okay. Atau, kok dilihat personalitinya loh ya. Spring atau summer gak mungkin. Autumn atau spring sih? Tapi, pokoknya warm,
0: autumn atau spring. Okay. Kalau aku,
2: spring.
0: Oh, emang iya.
2: Iya.
0: aku tuh malah nggak comfort dengan warna-warna itu, jujur.
2: Oh ya?
0: Nggak comfort, nggak aku banget gitu loh.
1: Ya, iya lah, baju gue banyak warna-warna begini.
0: Berarti sebenarnya Kayla gitu.
2: Oh iya, Kayla banyak nih baju begini.
0: Oh, warna gonjreng ya. Kayak kehidupan Anda berarti gonceng banget.
1: Oh iya, seperti itu.
0: Nah, berarti ngomong-ngomong nih, ini kan kalau misalnya kita lihat nih, ini perempuan-perempuan yang memang dengan basic-basic profesi yang luar biasa. Yang hari ini mungkin orang tuh kalau lihat, wih MUA gitu ya, wih seorang personal color image gitu. Sebagai seorang perempuan, apa sih yang pengen digebrak gitu? Memperlihatkan ini loh, pekerjaan-pekerjaan yang memang seni banget gitu. Apa nih kayaknya?
1: Nah, di sekarang kan di Malang ini kan yang jadi makeup artist kan banyak itu. Sekali.
0: Justru challenge ya kan? Gak sih? Untuk jadi yang aku maunya Ella. Orang kan gitu kan? Kalau udah cocok yaitu, sama Ella,
1: jadilah
0: Ella.
1: Diri sendiri, jangan plagiat, jangan ngikutin orang.
0: Wah, ngomong-ngomong plagiat, saya suka nih
2: sama nambahin ini image-nya harus dibentuk.
1: Iya.
0: Namain image.
2: Iya, biar karakter. Oh, Kak Ella ini karakternya kayak gini.
1: Benar, ya, harus karakter, punya karakter sendiri.
0: Karakter makeup-nya seperti apa?
1: Kalau aku cenderung ke flawless ya.
0: Flawless ya.
1: Tapi tetap
0: sesuai permintaan bisa gitu.
1: Tapi kebanyakan yang ke aku
0: flawless.
1: Karena, jarang minta bold, nggak pernah. Jarang, bisa dihitung sama jari.
0: Karena orang ketika milih makeup artist, aku yakin 100% dia udah tahu ini tipe-tipe makeup yang aku suka. Dan orang-orang flawless pasti larinya ke Kayla dong, gitu.
1: Betul.
0: Nah, untuk sekarang memang kayaknya trennya lebih ke flawless nggak sih?
1: Iya.
0: Orang agak nggak suka bold, kecuali jadi, orang udah lebih tua.
1: Jadi ada masa-masanya, jadi masa Barbie, oh, iya gitu. Jadi aku tuh orangnya nggak ngikutin, asal tahu caranya seperti ini, asal tahu aja.
0: Iya, betul.
1: Tapi aku nggak ngikutin gitu.
0: Kenapa?
1: Jadi tetap aku sendiri.
0: Oke.
1: Jadilah dirimu sendiri.
0: Gitu
1: sih.
0: Bold ya, bold. Oke. Kalau bold berarti ada permintaan bold, tapi nggak banyak.
1: Cara aku, gitu.
0: Bold jadi buat gimana bedanya gimana bold caranya?
1: Nah kayak gini loh. Kalau bermakeup itu seperti orang pacaran.
0: Asik.
1: Ya kan? Harus menggunakan hati. Asik. Dan perasaan.
0: Bener.
1: Jadi kalau kita makeup kusuk-kusuk gini kan enggak bisa. Jadi harus main feeling. Bener. Ini kurang apa ya? Oh, ini kurang ngeblend deh. Oh, ini kurang ini. Yes. Jadi gitu. Jadi harus menggunakan hati. Feelingnya harus main, harus kuat.
0: Iya, betul.
1: Gitu.
0: Karena rasanya ditumpahin di situ ya.
1: Asik. Benar
0: gak sih?
1: Iya, benar. Ya, benar.
0: Kayak tadi bikin Kak Hana kan waktu di backstage ya. Oh, ini kurang ini, tambahin ini, tambahin ini gitu.
1: Jadi feelingnya harus main.
0: Yes, betul.
1: Tuh. Betul. Jadi itu harus belajar lagi. Jadi aku di sini enggak udah gini, enggak belajar. Harus belajar lagi.
0: Okay. Gitu. Tapi banyak ya orang-orang yang baru muncul menjadi seorang makeup artist, dia sudah meng-labelkan dirinya sebagai seorang makeup artist, sempat jadi fenomena.
1: Iya.
0: Belum expert
1: padahal
0: banget.
1: Padahal mereka belajar dari YouTube,
0: iya.
1: Ya kan?
0: Iya, betul.
1: Jadi aku sudah gini.
0: Enggak ya, kalau aku shock gitu ya.
1: Biasa aja.
0: Gitu ya. Tapi enggak ada masalah dengan melabelkan diri sebagai makeup artist gitu ya.
1: Rezeki kan enggak kemana.
0: Oh, betul sekali. Ya. Orang udah kualitas cocok gitu ya. Oke. Nah, di bidang jasa selain memang menghasilkan karya yang bagus, apa yang perlu dijaga untuk engage dengan
1: attitude-nya
0: orang itu?
1: Attitude-nya harus dijaga. Betul, itu ya? Nomor satu. Jadi ya begitu, udah terkenal tapi attitude-nya enggak, ya, dia akan jatuh nanti sendirinya.
0: Banyak
1: gitu.
2: Ya, entertain ya.
0: Entertain
2: itu attitude nomor satu.
1: Jadi ya, abang-abang lambi turahnya itu harus dijaga dengan baik.
0: Abang-abang lambi turah. Ini fenomena baru nih. Apa tuh abang-abang lambi turah?
1: AALT-nya harus dijaga, oh, abang-abang gitu, lambi turahnya. Jadi kita kalau harus berbicara tuh ngeliat dulu nih dengan orangnya. Ini orang ini kira-kira bisa enggak diajak ngomong baik gitu.
0: Iya, iya, betul.
1: Orangnya serius. Jadi kita harus bisa jaga serius gitu.
2: Iya,
1: kan.
0: Iya, iya. Jadi
1: kalau dengan Kak Iren nih, kayaknya oh rame, oh jadi ke aku sejarah itu
2: bisa diajak gosip.
0: Harga cabai naik, Bu.
1: Gitu.
0: Gitu ya.
1: Jadi attitude-nya harus jaga kalau jadi
0: empat.
1: Karena kalau omongan baik itu kadang susah nyampenya ke orang.
0: Betul, betul.
1: Tapi kalau udah yang jelek-jelek cepat.
0: Seperti kilat.
1: Ya kan? Itu loh, attitude-nya harus benar-benar jaga.
0: Betul, betul, betul. Nah, kalau Kak Hana,
2: iya.
0: Tadi seorang MUA senior kita sudah mencurahkan isi hatinya. Ya sebenarnya karena di dunia jasa ini attitude tuh is number one gitu ya.
2: Betul.
0: Habis itu baru kualitas kita dalam kita memperlihatkan ini loh kita punya kualitas tuh mungkin di nomor dua. Tapi yang pertama paling penting adalah attitude. Kalau seorang Hana Mata sendiri, ini di challenge-nya bagaimana menjaganya apalagi di dunia yang baru kan. Orang kan baru belum banyak kenal soal personal color image ini juga.
2: Kalau saya ya perbanyak di konten ya untuk memperkenalkan
0: iya,
2: apa
0: betul,
2: sih
0: betul,
2: itu
0: betul.
2: Benefitnya apa gitu. Seperti ini benefitnya personal color sama image ya. Itu nanti sebagai filter.
0: Oh.
2: Jadi sebagai filter kalau kita mau beli baju nih. Ya, saya kan enggak cocok pakai warna hitam.
0: Betul.
2: Jadi saya kalau masuk ke toko baju tuh udah enggak ngelirik baju hitam.
0: Betul.
2: Jadi ke filter. Terus juga misalnya sebenernya sudah tahu body shape-nya nih. Body shape saya kan hourglass, tapi apa? Nah, itu nanti oh berarti aku nggak cocok katingan ini jadi kayak filter jadi kita lebih fokus oh, langsung ini tek tek tek gitu
1: jadi feelingnya harus main
0: feelingnya harus main
2: itu
0: betul. Duitnya juga harus main betul. Soalnya nggak ada yang murah ini.
1: Iya benar
0: benar kan
2: iya benar ya, jadi kayak sebagai filter sih itu jadi terus, kayak penting nggak penting ya penting jadi ya, hemat waktu hemat uang gitu
1: iya benar benar
2: ya apalagi bener-bener cewek ya impulsif nggak sih
0: iya betul
2: apalagi kalau ada diskon
0: betul belanja semua padahal itu tuh nggak cocok di kita.
2: Iya, enggak iya, cocok tadi enggak kepake atau seorang kepake sekali
0: iya, betul,
2: ya kan, mubazir gitu.
0: Betul, betul, betul.
2: Itu sih penting yang utama itu sebagai filter.
0: Sebagai filter gitu ya. Jadi ketika kamu sudah nyemplung di dunia ini, juga filter untuk personal kamu diri sendiri gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, oke, oke. Yang mau disampaikan apa nih kira-kira? Dengan podcast kita di ruang tamu kali ini karena menurut aku tadi banyak banget insight yang benar-benar wah keren banget nih apalagi untuk perempuan ya, khususnya perempuan.
2: Iya, khususnya perempuan.
0: Karena perempuan tuh kan paling pemilih baju. Tapi sekarang laki-laki juga milih kok ya.
1: Benar enggak? Kan emansipasi laki-laki.
0: Laki-laki juga milih.
1: Ya kan?
0: Laki-laki sekarang juga udah ganteng dengan ganteng-ganteng dulu dengan
1: kalah yang perempuan
0: iya,
1: ya kan?
0: Kalah banget. Ini makanya kesetaraan ini equal ya. Kita bilang ini equal di dunia fashion ya kan? Iya enggak sih gitu.
2: Iya, kok dunia fashion cowok.
0: Tapi ngomongin soal laki-laki dan perempuan lebih susah mana untuk kita nge-hire dalamnya color
2: cewek? Tetap cewek.
0: Tetap cewek yang susah ya?
2: Ya perempuan.
0: Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke.
2: Okay. Body oh ya, juga kalau untuk body shape ya, body shape cowok sama cewek beda karakternya.
0: Oh gitu.
2: Iya, face shape juga. Itu. Kalau saya jujur kalau untuk yang cowok, pria saya belum terlalu ini sih untuk body shape-nya ya. Saya masih perempuan karena kalau klien kebanyakan juga cewek ya.
0: Benar,
2: gitu.
0: Benar.
2: Kecuali kalau color saya bisa cowok. Gitu. Tapi kalau untuk body shape saya masih cewek.
0: Masih cewek dulu gitu.
2: Iya, masih cewek dulu.
0: Okay, okay, okay,
2: gitu. Okay. Karena diukur juga.
0: Iya, iya.
2: Gitu.
0: Wow, keren ya.
1: Seru ya?
0: Seru. Soalnya jadi kayak oh, tahu ini, tahu segala macam gitu kan. Oke. Okay. Wow. So, mungkin ada yang di rumah langsung pengen kesini mau tanya-tanya. Ini sebenarnya kalau misalnya mic-nya bisa saya gotong ke sana, saya mau dicobain ke saya sih.
2: Iya.
0: Gitu kan. Oke, okay, oke. Okay. Terus ada lagi enggak mau tambahin dari Kak Hana sendiri?
2: Oke.
0: Okay. Yang mungkin tadi belum sempat
2: kesounding. Oh iya, kan kebanyakan ini. Kalau ke personal color takut nanti ini warnanya yang dipakai itu-itu aja.
0: Benar.
2: Ya kan? Nanti terbatas gitu. Enggak, padahal kalau sudah tahu personal color, nah, tiap season itu nanti pasti ada 60 palet warna.
0: Oke. Okay.
2: Ya, segini 60 warna. Cuma ya ada
1: pusing ya.
0: Pusing lihatnya.
2: Cuma nanti masih dibagi lagi ada 5 berdasarkan fungsinya ya.
0: Okay,
2: jadi untuk warna core, warna aksen, untuk warna basic, untuk warna natu apa? universal warna ini gitu sih. Jadi masih, tapi kalau warna basic paling banyak dia. Warna basic tuh untuk yang daily outfit gitu. Okay. Kalau warna universal tuh warna yang untuk nanti seragam atau nanti yang misalnya, jadi warna universal tuh bisa masuk ke semua jenis undertone skin. Okay. Gitu warna universal.
0: Oke, okay,
2: itu sih.
0: Gitu ya. Mm-mm. Jadi kita bungkus ini tentang personal color image analyze ada Hana Mata, dan kita juga menghadirkan makeup artist yang sudah gonjang-ganjing gitu. Karena emang gitu kan, mengalami fase-fase yang luar biasa. Tadi dibilang apalagi ya, udahlah banyak. Tapi yang penting kita tetap dengan style kita sendiri, ya kan? Apa sih closing yang mau disampaikan nih di podcast Ruang Tamu kali ini? Saya mau ke Kak Hana dulu kali ya, sebelum nanti ditutup sama kakak senior satu. Siapin closingnya. Apa nih? Apa yang mau disampaikan nih? Pesan closing statementnya?
2: Apa ya? Jangan ikuti tren.
0: Jangan ikuti tren.
2: Tahu apa, kenali dirimu sendiri itu penting sih.
0: Kalau butuh bantuan ya udah kontak aja.
2: Iya.
0: Secara online bisa nggak sih kayak gitu tuh?
2: Enggak, harus tetap tatap muka.
0: Oke.
2: Okay. Online tuh nggak bisa.
0: Oke.
2: Okay. Karena kan pengaruh cahaya. Terus sama kalau analisa warna ini harus pakai cahaya matahari yang paling bagus.
0: Iya. Harus kan? Pakai cahaya matahari yang
1: pagi, siang, sore itu pengaruh.
2: Jadi gak? Nah, saya kalau konsultasi itu ada jamnya, jam 9 sampai jam 4 maksimal.
1: Oh.
2: Jadi kok malam saya nggak bisa nerima, siap, gitu. Siap,
0: siap. Bukan karena tidur ya, karena cahaya juga.
2: Iya, cahaya.
0: Cahaya gitu kan.
2: Cahaya matahari itu bagus.
0: Oh, cahaya matahari justru ya?
2: Iya. Atau pakai kok pakai lampu tuh ini, pakai lampu tipe sun lamp, jadi yang warm.
0: Oh.
2: Jadi kayak hampir sama karakter lampunya yang kayak dipakai ini apa, makeup artist. Okay, jadi biar kayak popengnya kelihatan, jerawatnya kelihatan, kantong matanya kelihatan gitu.
0: Bener-bener bare face lah istilahnya, bisa kelihatan semua gitu.
2: Terus kalau misalnya pakai lampu pun harus yang sun lamp. Jadi kayak cahaya matahari.
0: Okay.
2: Jenis cahayanya tuh warm.
0: Oke, okay, warm gitu. Gold gitu enggak sih warnanya? Gitu,
2: iya,
0: gitu lah.
2: Iya.
0: Betul. Oke. Itu ya dari Hana Mata ya.
2: Iya, betul.
0: Kalau dari Kayla, sebagai seorang makeup artist yang tentunya
1: sulit rasanya.
0: Tapi terima kasih loh udah datang di podcast Ruang Tamu RRI Malang.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana Kayla?
1: Gak banyak kata sih, cukup jadilah dirimu sendiri, itu aja. Itu aja sih.
0: Itu aja ya. Karena at the end of time tuh orang yang bertahan itu adalah yang mereka tetap dengan dirinya sendiri.
1: Kalau kita terlalu dongak begini,
0: nah ini
1: nggak akan bertahan.
0: Tuh ya. Banyak yang dongak ya kayaknya.
1: Lambreta banyak sekali.
0: Lambreta.
1: Ya sudahlah.
0: Oke. Wow, tepuk tangan dulu dong untuk semua narasumber aku. Tamu-tamu yang keren banget di podcast Ruang Tamu hari ini. Aku benar-benar bersyukur banget bisa ketemu sama orang-orang hebat. Jadi banyak belajar ilmu-ilmu baru. Semoga ilmunya makin main-main kesini lagi, ditularin lagi ke semua pemirsa dan juga pendengar podcast Ruang Tamu. Kita ketemu lagi next episode. Bye-bye.

Lagu yang satu ini teman produser dari Mulki Yofi Widianto featuring barengan sama Gisa Jiva Magnolia ya. Yang sudah kita aturkan buat kamu di menit ke 41 lepas dari jam 22 waktu Indonesia Barat. Lagu ini menanti ya, dan menanti itu selalu punya arti yang sangat luas. Bisa menanti akan sesuatu yang memang istimewa dalam hidup teman pro 2, ataupun menantikan sesuatu yang sebenarnya mungkin tidak kunjung datang gitu ya. Tapi kita tetap setia menanti, karena yang kita nantikan itu adalah sesuatu yang memang sangat istimewa bagi kita teman pro 2. Tapi jangan terlalu lama menanti, karena kalau sudah terlalu lama menanti dan yang kita nanti-nantikan tadi tidak kunjung datang, ini akan membuat kita kecewa. Dan mungkin saja akhirnya dari kecewa tadi kita jadi orang yang apatis, sudah gak mau lagi menanti karena udah selalu merasa dihianati oleh penantian seperti itu. Tapi yang pasti malam hari ini kita masih akan temani gak nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat ya, di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam barengan sama Irene Natasha malam hari ini. Mungkin kamu yang lagi pada istirahat juga selamat istirahat aja. Yang lagi pada mendengarkan kita juga lagi streaming di era digital, atau yang malam hari ini juga lagi di jalan gitu ya. Tetap utamakan keselamatan dalam berkendara, hati-hati di jalan teman pro 2. Dan semoga malam hari ini juga menjadi waktu yang pas untuk kita bisa menikmati istirahat kita di malam hari ini, sebelum nanti besok kita akan kembali untuk menjalankan aktivitas kita yang tentunya butuh energi ya, butuh mood yang bagus teman pro 2. Jangan terlalu termakan dengan janji-janji yang indah, karena pada akhirnya yang kita nantikan bukan janji yang indah, tapi adalah satu realita yang dinyatakan menjadi sebuah fakta ya. Dan realita itu tadi kita rasakan kebenarannya, dan kita hidupi juga kebenaran dari realita itu teman-teman berdua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga baik kabarnya. Selamat datang di podcast Ruang Tamu RRI Malang. Indah nian kalau kita ngobrol dan juga kita ngomongin tentang visi ke depan, tentu akan menjadi hal berbeda. Sama halnya seperti saat ini, dua kawan saya yang datang ke podcast Ruang Tamu untuk memberikan visi dan misi tentang indahnya untuk bisa ya menikmati dalam kehidupan masa muda, tapi banyak menghasilkan juga, dan tentunya sehat. Inilah dua rekan saya, ada Excel dan juga Kiki. Welcome di podcast Ruang Tamu.
1: Halo Mas Mario.
0: Halo.
1: Apa kabar Mas Mario?
0: Baik, baik, baik. Ini baru pertama saya ditanyain kabar. Kamu baik juga. Seharusnya hostnya nih ya, tapi everything is okay. Karena ada hal-hal yang menarik yang bisa kita sampaikan juga. Semoga terinspirasi juga ya buat yang nonton. Bahwasanya kita memulai sesuatu yang baru. Mungkin ini buat teman-teman bukan yang baru, tapi yang baru adalah cara memulainya untuk menjadi pengusaha, untuk menjadi entrepreneur dengan labeling kalian yang masih mahasiswa. Oke, Excel dulu deh. Sejak kapan, So?
2: Jadi gini, Mas. Jadi dulu itu sebenarnya udah jualan tuh dari SMA.
0: SMA ya?
2: SMA kelas 3.
0: Kelas 3.
2: Jadi dulu itu mulai jualannya online.
0: Oke.
2: Zaman itu waktu Hibiss, ada namanya, tren namanya Hibiss.
0: Hibiss, ya,
2: itu jual kayak reseller-reseller barang branded.
0: Oke, berarti gak live dong ya?
2: Ya, belum ada.
0: Belum ada live-nya, masih jarang ya. Tahun berapa tuh kisarannya?
2: Masih Instagram aja.
0: Oh, awal-awal TikTok ya. Full di Instagram. Sekarang masih jalan, enggak?
2: Sekarang udah enggak. Waktu itu reseller aja.
0: Reseller. Kalau Gigi?
1: Boleh aku kenalan lagi ya?
0: Boleh, kenalan lagi. Kenalin secara lengkap dan juga nomor absennya di kampus.
3: Gitu ya? Nih. Ya, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rendiani. Saya biasa dipanggilnya Gigi. Saya dan Axel sekarang alhamdulillah berkesempatan untuk membuat sebuah brand namanya Los Velos. Yang insya Allah nanti mungkin digali lebih dalam sama sama Mas Mas Mario.
0: Ya,
3: gitu. Nah, karena tadi Mas Mario tanya gimana awalnya. Awalnya itu gara-gara COVID, Mas.
0: COVID.
3: Jadi mungkin ya kita bisa melihat sisi positif dari COVID waktu itu. Kan kita pas COVID itu banyak waktu luang ya. Kita banyak waktu kosong yang akhirnya kita pakai buat apa? Buat scroll di TikTok. Ya, karena kan nggak ada kegiatan lain yang bisa kita lakukan. Betul. Dan banyaknya itu melakukan di handphone. Salah satunya TikTok itu adalah aplikasi yang naik pada saat itu. Nah, di momen itu aku nggak melihat TikTok itu hanya sekedar untuk hiburan aja. Melainkan di sana aku melihat kok ada orang yang jualan. Ada orang yang mulai jualan. Ada orang yang mulai jualan. Ada orang yang mulai melihat TikTok itu menjadi sisi yang bisa dipakai untuk mendapatkan uang. Walaupun kan pada saat itu aku nggak tahu ya, di SMA TikTok itu dilihat sebagai aplikasi yang kalau ada aplikasi TikTok di handphone cowok itu tuh aib. Karena apa? Karena kayak ngapain men cowok download TikTok itu kan apa, buat joget-joget atau buat melihat cewek yang joget-joget?
0: Salah satunya itu.
3: Nah, tapi akhirnya waktu itu aku download kan buat riset.
0: Buat riset.
3: Berlihat lah apa sih isinya TikTok. Akhirnya aku melihat itu, oh ada orang yang jualan. Akhirnya cobalah aku untuk upload video-video TikTok yang memang basicnya aku adalah desain. Walaupun aku dari jurusan fisika, tapi emang aku punya basic desain. Akhirnya aku upload desainku. Setelah aku upload desain ternyata rame dan akhirnya bikin brand. Jualan brand.
0: Ini kan dua-duanya Brawijaya. Kalau gak salah angkatan kalian juga banyak mungkin ya.
3: Angkatan apa
0: juga,
3: tuh?
0: Angkatan kuliah. Banyak juga yang usaha gitu kan.
3: Banyak.
0: Apakah menjadi tren juga lifestyle-nya anak muda sekarang tuh gak hanya bikin konten tapi juga jualan?
3: Mungkin ya karena tadi ya efek dari TikTok itu ada orang yang jualan di TikTok dan mereka masih muda. Akhirnya banyak membuat anak muda yang lain itu jadi terpacu gitu. Kayak kita gak boleh diem aja, ayo kita sambil jualan juga.
0: Termasuk ini juga, pertemuan kalian gimana? Tiba-tiba langsung ada ini nih, Los Velos.
2: Itu sebenarnya ceritanya yang panjang, Mas.
0: Saya tungguin.
2: Lumayan agak unik.
0: Kalau panjang berapa kilo?
2: Gak panjang-panjang amat.
0: Gimana tuh, Sel?
2: Jadi lumayan unik sih, Mas. Jadi waktu itu GG mulai bikin bakmi. Dulu ada namanya Bakmi Hoki. Itu dia sama partnerku bikin bakmi.
0: Oh, belum partner waktu itu?
2: Belum. Jadi partnerku itu, partnernya dia pada saat itu yang mulai. Jadi GG sama si partner ini bikin brand, dan singkat cerita GG keluar.
3: Jadi setelah brand itu dapat investasi dan segala macam, aku memutuskan untuk keluar dari brand itu. Nah, yang menggantikan aku itu Axel.
0: Baik.
3: Aku keluar, Axel masuk.
0: Oke, okay. Tapi waktu itu masih
3: nggak kenal.
2: Nggak kenal sama sekali.
0: Masih dalam bakmi ya?
3: Iya, okay, waktu itu yeah. Axel jualan bakmi dan aku bikin brand baru pada saat
0: brand
3: itu.
0: Baru. Okay.
3: Di luar itu, setelah itu jalan sekitar hampir 2 tahun ya. Sekitar setahun, kira-kira ya, setahun lebih lah. Ya. Hampir 2 tahun baru akhirnya aku kenal Axel.
0: Oke, okay. Jadi langsung Axel nge-match-nya tuh gimana barengan? Belum tadi, partner, belum berapa kenal. Gimana tuh?
2: Iya, dikenalin sama Afik ya?
3: Iya,
2: ya,
3: dia partner gue itu.
2: Ada partner namanya ya. Afik gitu. Jadi dikenalin, terus ngobrol-ngobrol. Awalnya nggak ada kepikiran buat buka, ya cuman ngobrol-ngobrol biasa aja. Ya, gitu.
0: Terus, kalian punya modal berapa sih waktu buka? Modalnya dari mana?
3: Baru Sel.
0: Harus silakan. Kita gali nih soalnya.
3: Silakan Sel, silakan.
0: Modalnya dari mana Sel?
2: Modalnya dari jualan, mas.
0: Sebelumnya, jualan sebelumnya. Oke. Okay.
2: Karena kan sebenarnya banyak banget sebelum Los Velas nih. Banyak banget brand-brand
3: yang udah di yang udah kita bikin ya kayak tadi kan aku bilang aku ada bikin brand setelahnya aku bikin kedai cahaya baru walaupun aku sudah nggak di sana tapi aku salah satu founder di sana nah, dari sana ya alhamdulillah juga kita akhirnya punya modal gitu.
0: Oke okay. Awalnya modal dari uang saku kalian sendiri,
3: ada yang dari uang saku, ada yang kita kumpulin sendiri dari jualan ya. Kalau aku sih seperti itu ya, kalau aku
2: sama nyampur jadinya.
0: Oke okay. Kalian percaya dengan bahwa lifestyle sekarang itu bisa dikatakan, oke, okay, kita ngelihat di Malang tuh kan banyak banget ya. Kalian memikirkan soal brand kalian ini, apakah karena memang lifestyle-nya yang ingin kalian rubah dengan gaya hidup sehat? Ini kan full dari buah ya? Nggak ada gulanya sama sekali kan? Oke, okay. Dan pakai madu kalau nggak salah.
3: Betul, kita pemanis pakai madu.
0: Kalian hadir di sini, di tengah rimbunnya perkopian yang ada di Malang. Itu seperti apa awalnya, Gi?
3: Kalau alasannya kenapa? Waktu itu kita ngeliat tren dulu. Kalau kita lihat tren. Jadi tren olahraga itu lagi banyak apa namanya? Lagi tinggi lah peminatnya.
0: Benar-benar.
3: Khususnya kita lihat di mana? Kita ngeliat lah teman-teman kita itu mulai upload Strava.
0: Oh iya. Ya,
3: mulai upload Strava, mulai upload lagi pas lagi jogging. Terus mulai upload foto-foto mereka ketika difoto sama fotografer gitu,
0: betul,
3: kan?
0: Betul, betul.
3: Nah, itu salah satu apa ya? Salah satu yang kita lihat itu adalah sebuah tren yang bisa kita manfaatkan momentumnya. Artinya anak-anak muda itu sekarang mulai melihat gaya hidup yang sehat.
0: Oke.
3: Okay. Salah satu penunjang gaya hidup yang sehat adalah ya makanan dan minumannya.
0: Oke.
3: Okay. Ya makanya dari itu kita coba masuk lewat minumannya.
0: Oke.
3: Okay. Simpelnya sih seperti itu.
0: Akhirnya bisa diterima.
3: Ya akhirnya insya Allah bisa diterima.
0: Oke. Okay, tapi sebenarnya target kalian apa? Usia berapa? Mahasiswa atau menengah ke atas? Atau untuk usia 30-35 atau seperti apa? Ini kan sebenarnya kalau melihat dari banyaknya orang kayaknya memang untuk usia 30 ke atas yang orang-orang kerja lah ya. Iya.
3: Kalau aku sendiri dan Axel ya, kalau
0: sepakatnya
3: dari kita, ya, itu lebih ke anak muda.
0: Anak muda.
3: Dan memang karena kita buka di area kampus,
0: Area
3: kampus, area bukan mahasiswa, area SMA, MAN dan MIN. Dan
0: oh iya di Jalan Bogor.
3: Jalan Bogor. Okay. Di Malang itu kan maksudnya area yang masih terpelajar lah ya. Jadi memang areanya area anak-anak kampus, area yang masih anak-anak muda.
0: Los Velas berapa tahun sih?
3: Kita baru banget. Kita baru banget jalan.
2: Akhir tahun lalu November.
0: Tiga bulan. Ini market kalian seperti apa? Cara untuk selling? Kalian perkenalkan di mana aja? Door to door kampus-kampus atau ada lain?
3: Kalau sosial media kita tuh mulai dari TikTok.
0: Full dari sana.
3: Dari TikTok. Okay. Dari TikTok dan ya ada Instagram pribadiku juga.
0: Berarti ngonten terus.
3: Betul, kita ngonten dari TikTok.
0: Oke.
3: Okay. Kita awal dari TikTok dan yang tidak disangka yang datang ke sana itu adalah teman-teman yang masya Allah ya, yang perempuan. Jadi memang setelah kita perhatikan banyak target market kita itu justru jatuhnya di perempuan. Oh. Customer kita tuh perempuan.
0: Ini karena personal branding atau gimana nih?
3: tapi dalam artian itu satu hal yang bagus. Karena mereka yang datang itu masya Allah pakai pakaian yang gamis-gamis panjang.
0: Oke. Okay. Berarti sesuai dengan tujuan dong ya?
3: Salah satu tujuan.
0: Kalau Axel gimana? Juga sama. Apakah kamu lebih bebas yang datang hijab panjang semua nih? Atau sebenarnya kamu enggak memberikan ya target tertentu tapi semuanya aja yang datang.
2: Nah, ceritanya tuh mas dulu itu aku kan atlet, jadi dulu.
0: Oh, kamu atlet? Atlet apa?
2: Basket.
0: Oh.
2: Aku basket Kota Malang. Jadi waktu di atlet itu sebenarnya kebingungan kalau makan atau apa.
0: Ya karena pasti ya.
2: Sebenarnya suka jus tapi ya pasti kalau jus rata-rata kan gula.
0: Ya.
2: Akhirnya ya masih masuk lah sama brandingan. Oh iya. Ternyata atlet juga bisa nih masuk. Nah. Begitu berjalannya waktu kita R&D cocok udah dapat sebulan ya.
3: Iya.
2: Dapat sebulan tuh kita itu dapat momennya itu maksudnya atau ya kesadaran pribadi atau
1: gini.
0: Jadi, kesadaran pribadi sebelumnya pingsan.
1: Gini, jadi sebelumnya aku dan Aksa tuh pengen buka jus, targetnya terus orang olahraga,
0: sportman, sportwoman
1: ya, ya. Makanya banget lah, kalau mungkin Mas Mario pernah nanti atau kesana ya, ke tempat kita itu warnanya hijau ya, yeah, hijau yeah, kan betul, melambangkan betul. Olahraga gitu ya,
0: betul.
1: Terus banyak poster-poster lapangan sepak bola, lapangan basket dan sebagainya. Nah itu tuh kita pengen mengambil market yang mau olahraga. Di luar itu tadi tren olahraga, okay. Dan juga memang daerah kita area yang orang sering lewat untuk jogging. Karena kita dekat Ijen kan.
0: Betul.
1: Nah, tapi setelah berjalan pas kita lagi R&D, pas lagi proses pembangunan itu, aku dan Axel itu dapat hidayah.
0: Oh iya. Yeah.
1: Iya, aku dapat hidayah.
2: Udah buka malah.
1: Iya. Pas buka itu kita dapat sentuhan apa ya? Yang ya tidak umum lah.
0: Oke. Okay.
1: Pada akhirnya aku
0: dapat apa nih?
1: Pada akhirnya
0: hidayahnya apa ini? Soal hal-hal yang apa?
1: Ya tentang agama.
0: Tentang agama. Ya, oke.
1: Okay. Kita dapat hidayah tentang agama. Aku dan Axel itu akhirnya berpikir kembali ketika membuka ini tuh apakah tujuannya ini hanya untuk dunia saja?
0: Oke.
1: Okay. Kita harus kayaknya ngincer hal-hal yang lain deh di luar dari itu hanya untuk dunia.
0: Gitu. Berarti ada sisi religitas yang kalian juga
1: jual.
0: Coba usung.
1: Iya, ya, jual lah bahasanya.
0: Iya,
1: gitu
0: viral
1: ya.
0: Kan kita jual agama gitu. Jual agama.
1: Ya karena kita ada yang bilang seperti itu ya, salah.
2: Iya, ada.
1: Ada yang bilang katanya ngapain sih jualan jus, ya jualan jus aja gitu. Ngapain di sampai jualan agama gitu.
0: Iya.
1: Tanda kutip ya.
0: Iya, jual jus aja. Iya, jus amat nggak boleh. dengan nilai kalian yang dapatkan. Oke, okay, kita melihat dari sisi personal branding. Kan kamu kuat banget tuh, Ge. Dengan sisi personal brandingnya.
1: Oh gitu ya.
0: Kalau Axel juga sama. Ya, hasil riset. Okay. Kalau podcast Ruang Tamu itu selalu awal riset dulu.
1: Masya Allah.
0: Kalau Axel personal brandingnya kuat atau jaringan yang kuat?
2: Lebih ke jaringan teman-teman.
0: Jaringan ya.
2: Kalau personal branding.
0: Gigi, oke, itu full di Gigi. Kalau personal brandingnya,
1: aku nggak tahu.
0: Selama ya, ini yang ngonten apakah kamu atau Axel juga atau ada tim khusus kalian?
1: Enggak, jadi kalau di Los Velos itu kita targetnya sangat santai ya, makanya nggak ada konten akun khusus untuk Los Velos itu belum ada, belum ada. Jadi full masih menggunakan personal brandingku di sana.
0: Oke.
1: Okay. Aku nggak tahu ya itu bilangnya personal branding, tapi kayak ya udah yang penting kita jualan aja waktu itu. Jadi konten-kontennya juga cuma sekedar konten aku day in my life,
0: yoi,
1: gitu aja. Gak ada yang akhirnya menjelaskan detail produknya gini-gini.
0: Oke, okay, kita mau bongkar bagaimana strategi marketing kalian dengan memanfaatkan media sosial. Kita pengen tahu nih, katakan sejujurnya. Seperti apa? Karena kalian kan jual juga santai, ya kan?
1: Iya.
0: Terus strateginya gimana? Gak mungkin dong media sosial terus yang dimanfaatin. Kira-kira apa? Marketing kalian tuh seperti apa?
2: Strateginya
0: A1. Yoi.
1: Strategi A1 apa?
0: A1 spill dikit-dikit lah, Sel.
2: A1 itu jangan khawatir sama rezeki.
0: Oke. Berarti pasrah ya. Atau seperti apa?
1: Konteksnya? Kita ada ikhtiarnya. Tidak 100% akhirnya.
2: Yang pasrah.
1: Bukan mentang-mentang rezeki sudah diatur terus kita enggak ngapa-ngapain.
0: Kan itu biasa dipakai gitu. Oke.
1: Ya, tapi kita enggak kayak gitu. Maksudnya kita masih ada ikhtiarnya. Kita masih melakukan hal-hal terkait marketing. Jadi banyak yang kita lakukan. Marketingnya terutama jadi kan kita baru buka 3 bulan.
0: Yoi.
1: Baru banget lah. Bisa dibilang belum ada di peak season-nya itu belum.
0: Oh,
1: karena
0: belum.
1: Ya kita masih banyak R&D, produk juga masih banyak yang kita keluarkan yang baru-baru. Terus juga apa namanya market juga kita masih sering research lagi. Ini marketnya udah benar apa segala macam. Terus kita juga sering riset ini yang beli orang-orang yang sudah pernah beli atau belum atau yang customer baru terus. Ya alhamdulillah sih kemarin kita minta data terus ya kita lihat data terus dari 200 pembeli 100 lebih itu adalah orang yang kembali. Which mean itu bagus gitu kan?
0: Bagus.
1: Terus kita juga punya marketing offline. Gak cuma sekedar marketing. Marketing itu salah ya kalau misalnya bilang konten itu marketing, enggak. Konten itu bagian dari marketing. Tapi marketing itu lebih luas dari sekedar konten. Iya kan? Jadi kalau misalkan dibilang apakah marketing kita cuma konten, enggak. Kita punya marketing yang offline juga. Contohnya promo-promo. Terus juga kita punya loyalty card. Jadi kalau Mas Mario beli satu ini, nanti akan dapat satu loyalty card yang isinya itu
3: bisa Mas Mario stempel kalau misalkan beli lagi datang lagi.
0: Oke.
3: Nah kalau misalkan sudah full nanti bisa ditukar entah itu pakai satu ini atau mau nanti diskon dan sebagainya. Jadi banyak marketing-marketing jadul lah ya. Jadi bilang marketing-marketing offline yang bentuknya adalah promo yang kita tawarkan ke mereka juga.
0: Oke. Strateginya untuk menjaga para customer kalian untuk loyal dan kembali. Tadi kan ada apa kartu
2: loyalty card.
0: Apa kalian membentuk satu komunitas tertentu?
3: Itu salah satu hal yang akhirnya kita lakukan. Jadi marketing zaman sekarang itu bukan artinya kita hanya menjual produk.
0: Yoi.
3: Makanya salah satunya kita menjual lifestyle, gaya hidupnya, dan juga kita jual komunitasnya.
0: Oke.
3: Community-nya. Nah, makanya kita kasih banyak sekali penunjang-penunjang gaya hidup dan juga penunjang community yang memang sesuai dengan target market kita. Contohnya, ketika kita balik lagi ke sporty ya, kan kita awalnya itu start dari gaya hidup sehat, sport. Kita itu taruh kaca di depan los, di los depan los itu ada kaca. Di mana ada kaca? Kacanya itu di bawah letaknya. Enggak untuk mirror selfie di atas, tapi untuk mirror selfie di bawah. Untuk apa? Gitu. Untuk pamer sepatu.
0: Oh gitu ya.
3: Karena mereka yang olahraga itu beli sepatu mahal kok.
0: Iya. Iya. Betul.
3: Silakan lah. Iya. Tunjukkan kalian sudah habis berolahraga. Itu salah satunya. Dan kenapa harus ditunjukkan? Ya kita jujur-jujuran aja. Anak muda zaman sekarang kan kalau haus, yang haus itu bukan cuma dirinya, tapi Instagramnya juga haus.
0: Haus banget.
3: Perlu diupload. Mereka juga perlu makan. Instagramnya juga perlu makan. Salah satunya diupload. Nah itu makanya kita akhirnya membuat tempat itu yang kalau bisa tuh se-estetik mungkin dan se-anak muda mungkin. Jadi itu bisa jadi penunjang sosial media mereka lah. Makanannya sosial media mereka.
0: Ada yang menarik kita melihat dari labeling di sini Los Velos dengan Tropical Club gitu ya. Tropical Club. Kenapa penyebutannya seperti ini? Tropical Club. Apa karena bahan-bahan yang digunakan?
3: Mungkin karena
0: sejarahnya, sejarahnya nih Sel. Kenapa nih Sel? Los Velos Tropical Club gitu.
2: Apanya nih Mas? Tropical Clubnya?
0: Yoi. Apakah ini menjadi klub sendiri atau seperti apa? Atau memang ya asal ada namanya aja?
2: Nggak. Jadi
0: harus dulu, ada nih.
2: Ada. Jadi dulu tuh karena memutuskan produknya kita yang utama itu buah. Makanya kita angkat nama Tropical Club. Sebenarnya itu bukan hanya Tropical Club aja. Ada Sporty Club, ada Society Club. Nah, Society Club itu apa? Itu kegiatan kita dulu itu setiap hari Sabtu ya. Setiap hari Sabtu kita bikin acara kayak kelompok olahraga. Itu jalan sehat. Jalan sehat. Ada jalan sehat, terus juga ada
3: sepak bola.
2: Sepak bola. Ya,
3: kita pernah support event sepak bola gitu.
0: Dan sampai sekarang juga terus dilakukan?
3: Insya Allah akan terus dilakukan.
0: Jadi itu yang kalian maksud bahwa kalian menjaga customer kalian dalam
3: dan itu kan tadi yang bentuknya Tropical Club atau Sporty Club. Ada juga kegiatan-kegiatan yang karena kita tadi sadar ya, oh ternyata banyak customer kita itu perempuan. Jadi akhirnya kita bikin kegiatan-kegiatan yang memang di luar Sporty Club juga. Jadi misalkan contohnya kemarin kita baru ngadain baking class. Kita baru pekan sebelumnya itu kita ngadain
0: Meronce.
3: Iya. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang ya insya Allah positif ya dilakukan di Los Velos.
0: Artinya Los Velos menjaga bagaimana komunitas kalian itu tetap bisa terhubung, terkoneksi gitu ya. Nah kalau di tempat sendiri di Los Velos di Jalan Bogor itu sebenarnya itu kalian lebih tertuju satu tujuan untuk menjadi tempat jualan atau tempat kongko atau tempat nongkrong atau tempat penyendiri. Sekarang kan gaya hidupnya gitu. Esel, sebenarnya biasanya bikin kopi satu berjam-jam gitu ya, sambil dengerin lagu atau apa gitu.
2: Nah, jadi untuk sekarang ini Los Velos tuh ada spot di pojok. Spot itu rak buku. Rak buku itu kita isi buku-buku yang memang buat mereka itu baca. Nah, karena Los Velos ini karena kita berdua itu kena reminder. Kita tuh mau ngasih orang tuh reminder kecil-kecilan.
3: Dakwah tipis-tipis.
2: Iya, dakwah tipis-tipis. Yang kenalin kan aku juga dulunya kan mualaf kan. Ya, kayak mau sharing ke orang lain juga tentang Islam.
0: Datengin ustaz juga di Los Velos atau belum?
3: Berarti akan tuh.
0: Berarti akan. Tapi ini soal reminder ya. Sebenarnya ini menjadi pengalaman religi. Mungkin yang paling kuat tuh sebenarnya waktu apa? Biar bisa menjadi bagian inspirasi juga buat yang nonton kita dan dengerin kita. Gigi dulu deh.
3: Kalau ini jadi ngomongin cerita hijrah.
0: Harus ada ya. Harus ada seperti itu karena
3: berhubungan gitu.
0: Label jual agamanya itu kan sempat kuat banget di Los Velos.
3: Tapi kalau ditanya singkatnya tuh karena waktu itu aku itu dikasih jubah
1: sama salah satu teman. Karena jubahnya aku pakai lah. Pakai pas Jumatan.
0: Oke.
1: Okay. Tapi setelah Jumatan aku lanjut beraktivitas pakai jubah itu.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya setelah pakai jubah itu azan asar.
0: Oke.
1: Okay. Dengan menggunakan pakaian Islami mendengar azan asar, harusnya ngapain? Harusnya sholat tuh.
0: Sholat.
1: Harusnya sholat ke masjid kan. Nah, karena aku menggunakan pakaian Islami itu, akhirnya aku malu dong kalau enggak sholat.
0: Iya.
1: Yeah. Ya akhirnya sholat lagi.
0: Dan itu berlanjut?
1: Itu berlanjut, akhirnya berlanjut. Okay. Nah dari situ sebenarnya kalau simple dari aku kayak gitu.
0: Okay.
1: Akhirnya ya Alhamdulillah Allah kasih banyak kesempatan untuk menjemput hidayah itu. Allah kasih banyak kesempatan untuk beramal-amal yang baik memang ya. Jadi ya dari situlah akhirnya mulainya. Aku mempertanyakan sama Axel, kayaknya kita gak bisa jualan ini, jualan apa bisnis, itu hanya untuk dunia aja. Jadi kita harus selipkan akhiratnya di sana. Karena sayang kayaknya kalau misalkan kita gak pakai apa yang Allah kasih, apa yang Allah kasih kesempatan kita itu dengan hal-hal yang nantinya itu berguna buat kita di akhirat.
0: Oke, okay. Nggak khawatir disebut sebagai ini hanya untuk trik marketing. Ada yang sebut?
1: Ada, ada. Tapi ada. Kalau kita balik lagi, kita kan agama apa? Indonesia ini kan mayoritas Muslim.
0: Yeah.
1: Kalau kita lihat seharusnya bagaimana Muslim itu negara Muslim sebenarnya, kita kembali ke Madinah atau Mekah ya, tanah haram ya. Gimana ketika kita lihat ada azan di tanah Madinah atau tanah Mekah? Orang-orang langsung tutup tokonya, orang sholat ya.
0: Kalau Las Vegas, azan tutup?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kita suruh, kalau karyawan kita, karena kita ada karyawan yang non-muslim juga ya.
0: Ada berapa?
1: Ada dua.
0: Dua.
1: Karyawan yang non-muslim, tetap kalau azan tutup dulu, setelah azan 10 menit boleh dilanjut.
0: Wah banyak istirahatnya berarti ya?
1: Tapi, iya. Tapi kalau kamu muslim ya, yang karyawan itu syarat yang jaga muslim, tutup dulu.
2: Tutup.
1: Tutup sholat. Okay. Ayo, bareng-bareng kita sholat berjamaah. Baru setelah itu lanjut lagi. Gitu.
0: Oke, okay. Kalau Axel, remindernya waktu apa nih?
2: Sebenarnya timelinenya sama sih.
0: Oke.
2: Okay. Waktu itu datang ke kajian, terus ya dapat majangan-majangan lah, terus
0: okay.
2: Akhirnya masuk, masuk kena di hati aja gitu. Terus.
0: Oke.
1: Okay. Selayaknya manusia kan, manusia tuh kadang tahu, tapi hanya butuh diingetin kan. Yeah. Remindernya tuh perlu ada. Makanya di Los Velos itu kita selalu punya reminder. Mungkin. Mas Mario bisa baca.
2: Ini salah satu
1: yang setiap kalau Mas Mario beli ini pasti dapat itu.
0: Yoi. Ini kata-katanya, kamu sedang mengkhawatirkan rezeki, tahukah kamu minuman yang ada di hadapanmu sekarang telah melalui perjalanan panjang yang telah ditakdirkan khusus untukmu. Yang lainnya beli produknya aja ya. Kalau baca ini kepanjangan nanti. Ini buat yang penasaran dengan kata-kata yang ada di sini, ini mungkin bisa menjadi reminder. Dan ada kata-kata yang menarik ya, bagi saya rezekimu telah ditentukan. Oke. Okay. Ini akan menjadi satu apa keyword menurut saya buat penyemangat gitu. Ini juga menjadi penyemangat kalian kata-katanya. Iya,
1: karena apa ya? Walaupun kita udah tahu kita yang bikin kartu itu,
0: iya,
1: tapi kita tetap butuh di remind kan.
0: Iya, pasti.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Jika melihat ini masih bercita-cita untuk menjadi ASN. Kira-kira Kiki mau ASN atau iya?
1: Tergantung rezekinya.
0: Tergantung rezekinya. Kalau Axel?
2: Sama tergantung rezekinya.
0: Apa nggak gue pingin kalian banyak loh yang pingin juga untuk menjadi ASN tuh?
1: Ya mungkin orang tersebut rezekinya di ASN makanya dia pengen musik.
0: Oh gitu. Okay. Jadi kalian akan konsisten untuk menjalankan bisnis yang tetap mengkaitkan nilai-nilai religiositas meskipun nggak di Los Velos mungkin atau dalam pengembangannya di Los Velos.
1: Sebenarnya seharusnya itu bukan hal yang dikait-kaitkan ya. Itu lebih ke harus dilakukan.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? Harusnya itu bukan sesuatu hal yang dijadikan gimmick atau dijadikan aturan-aturan tambahan.
0: Berarti hukumnya wajib.
1: Tapi hukumnya gitu? Harus okay. Wajib. Kayak gitu. Apalagi seorang muslim itu kan pada sejatinya adalah seorang yang mendakwahkan ke orang-orang yang lain gitu. Dia itu adalah Al-Quran berjalan seharusnya.
0: Betul.
1: Dia itu harusnya orang yang menunjukkan bagaimana sifat seorang muslim. Ya itulah seharusnya diaplikasikan. Entah itu di kehidupan sehari-harinya.
0: Okay.
1: Entah itu di bisnisnya, entah itu di kehidupan sosialnya. Ya memang harusnya seperti itu.
0: Oke. Okay. Axel, saya mau tanya. Adakah kata atau ayat dalam Quran atau yang pernah kamu dengar yang justru menjadi kunci kamu untuk tetap konsisten dan selalu istiqomah?
2: Sebenarnya mengikuti anjuran Nabi sih mas, karena Nabi kan dulu berdagang, berdagang di pasar kan di waktu zaman itu, makanya Nabi Muhammad kan jadi apa ya, jadi inspirasi buat kita semua umat Muslim kan. Jadi ingin berikhtiar di situ sebenarnya mas. Ingin ya

0: itu insya Allah dengan akhirnya menuntut ilmu. Salah satu contohnya godaan orang-orang yang mungkin di usia muda terus dikasih kesempatan sama Allah untuk membuka bisnis atau dikasih kesempatan rezekinya mengalir gitu ya, adalah harta yang didapatkannya haram atau halal. Ya. Nah, dari mana kita tahu halal atau haramnya? Itu ya pasti dari menuntut ilmu. Makanya dari situ, dulu aku adalah orang yang ketika ngomong sama teman-teman yang seumuran atau teman-teman adik kelas lah ya, ketika ngisi seminar, aku selalu bilang, mulai aja dulu, mulai aja dulu. Yang penting terjun dan segala macam. Nah. Kalau sekarang enggak, jangan mulai dulu. Baca dulu, maksudnya adalah belajar dulu.
1: Okay.
0: Cari ilmunya dulu, apalagi kalau kamu orang Islam, kamu Muslim. Seharusnya kan kamu belajar dulu. Karena banyak sekali hal-hal yang mungkin kita miss sedikit ya, itu ternyata bisa menjadikan harta yang seharusnya halal itu jadi haram. Kan itu bahaya banget ya.
1: Betul.
0: Contohnya misalnya kita berjualan barang dan segala macam, kita melakukan akad sama orang, jualannya barangnya halal. Halal, enggak ada keraguan di kehalalannya barang tersebut. Tapi akadnya riba. Otomatis kelak penghasilannya jadi haram.
1: Siap.
0: Hal-hal kayak gitu enggak akan kita tahu kalau misalnya kita enggak belajar.
1: Ya
0: makanya saranku untuk teman-teman yang memang mau belajar atau mau terjun ke dunia entrepreneurial itu, terutama seorang muslim ya, pelajari dulu hukum-hukumnya baru terjun, karena bahaya ketika kita tidak tahu.
1: Oke. Itu tadi obrolan yang padat ya, soal entrepreneur iya, soal religiositas iya, inspirasi mereka juga oke, strateginya tadi udah kebongkar meskipun masih tipis. Tapi semoga itu bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semuanya, bahwa Ruang Tamu, podcast Ruang Tamu ini bisa menjadi bagian untuk bisa bersuara atau berbicara, karena di Ruang Tamu bisa berbicara. Terima kasih untuk Gigi, Excel, thank you banget.
2: Terima kasih.
1: Semoga akan selalu sukses dengan apa yang dapatkan, dan like a boss with Los Velos.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih utang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Ya, seberapa sering sih kalian memberi tip untuk pelayanan dari seseorang? Di beberapa negara termasuk Indonesia, hal tersebut sering dilakukan sebagai bentuk terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Namun berbeda dengan Jepang, menerima uang di luar sistem yang sudah ditentukan dianggap ilegal dan kurang sopan. Jepang terkenal dengan kesopanan dan kualitas servis mereka yang bagus. Membuat pelanggan merasa seperti raja dan ratu merupakan bagian dari bisnis dan juga bentuk dari budaya. Omotenashi, yang berarti keramah tamahan. Dan hal tersebut sudah menjadi kebanggaan negara Jepang. Oleh karena itu, apabila kalian tidak ingin dicap kurang sopan oleh orang Jepang, hindari memberikan tip ketika berlibur ke sana ya. Cukup dengan ucapkan arigato gozaimasu atau terima kasih.

Kita mungkin mengenal bahwa binatang kanguru berasal dari Australia. Tapi tahukah kamu, ada juga kanguru yang asli Indonesia. Kanguru ini bisa kamu temui kalau kamu berkunjung ke Papua. Dilansir dari Good News from Indonesia, kanguru Papua ini termasuk genus Dendrolagus, yang berarti kanguru pohon Papua. Paling unik adalah kanguru pohon Wakera, yang merupakan kanguru pohon terbesar yang pernah ada dengan berat mencapai 15 kg ketika dewasa.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia program 2 Malang dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini di hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa 26 Mei 2026 dari Jalan Candi Panggung 58 Malang. Kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada kali ini kamu bakal ditemenin oleh Bagas dan juga Dila dengan musik-musik yang menemani kamu di pagi hari ini teman Pro 2, dan juga informasi-informasi yang tentunya up to date dan juga cocok buat kamu dengerin di pagi hari ini teman Pro 2. Namun sebelum itu, sebelumnya kita akan bergabung dulu dengan acara sajadah panjang teman Pro 2 dengan tema mensyukuri nikmat Allah oleh Ustadz Arafi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
1: Sajadah panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas curahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kita. Kita dapat melaksanakan pekerjaan kita dengan keadaan sehat wal afiah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam marilah kita hadirkan, marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin besar umat Islam yang telah berusaha keras menegakkan agama Islam di atas dunia ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengadugerahkan kepada kita semua nikmat yang sangat banyak. Saking banyaknya hingga tidak dapat kita menghitungnya. Dan andaikan kita ambil seluruh kayu-kayu yang ada di hutan, lalu kita jadikan pena, dan kita ambil seluruh air laut, kemudian kita jadikan tinta, lalu kita tulis nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua, niscaya tiada akan tertulis nikmat Allah itu. Oleh sebab itu pantas sekali Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kautsar ayat 1-3. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Oleh sebab itu salatlah kamu karena Tuhanmu dan berkorbanlah kamu. Sesungguhnya orang yang benci kepadamu dialah yang terputus. Tentu kita bertanya-tanya di lubuk hati masing-masing, benarkah nikmat Allah itu banyak? Untuk menjawabnya kita akan mengemukakan beberapa bukti bahwa nikmat-nikmat Allah sangatlah banyak yang telah diberikan kepada kita semua. Di antaranya yakni bumi atau tempat tinggal. Allah Subhanahu wa taala telah mengadugerahkan kepada kita bumi sebagai tempat tinggal dan langit sebagai atapnya. Lalu dari langit kita diturunkannya air hujan. Dari air hujan itu ditumbuhkannya tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan sebagai rezeki bagi manusia. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 22.

0: Allah telah menjadikan bumi bagimu sebagai tempat tinggal dan langit sebagai atapnya. Kemudian dari langit itu diturunkannya air hujan, dari air hujan ditumbuhkannya buah-buahan sebagai rezeki bagimu. Kenapa kamu masih ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kamu mengetahui? Quran surah Al-Baqarah ayat 22. Lalu bukti-bukti selanjutnya yakni air. Nikmat Allah yang kedua adalah air. Air kita gunakan untuk minum, memasak, mencuci, pembangkit tenaga listrik dan lain sebagainya. Ada juga udara. Antara manusia dengan tumbuh-tumbuhan dan hubungan yang saling menguntungkan atau simbiosis mutualistis. Kita makan dan minum, lalu mengeluarkan sisa-sisa pembakaran yakni CO2 dan H2O. Ditangkap oleh tumbuh-tumbuhan, lalu dibawa ke daun. Terjadilah pemasakan makanan di daun atau fotosintesis. Lalu daun kayu mengeluarkan zat yang bernama O2 atau oksigen. Nah, oksigen inilah yang selalu kita hirup untuk bernafas hingga kita bisa bertahan hidup. Dan selanjutnya yakni sinar matahari atau sumber energi. Sinar matahari adalah sumber energi yang ada di alam. Inilah yang menyebabkan tubuh kita menjadi kuat. Wajah yang cantik. Di dalam surah At-Tin ayat 4 dikatakan bahwa manusia adalah makhluk yang paling indah yang dijadikan oleh Allah. Sebagaimana firman-Nya, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sesungguhnya telah kami ciptakan manusia itu seindah-indah kejadian. Masya Allah. Itulah beberapa nikmat Allah yang diberikannya kepada kita semua. Dari banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah, pantaslah kiranya kita untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Ibrahim ayat 7, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Sekiranya kamu bersyukur atas nikmat yang kuanugerahkan kepadamu, niscaya akan aku tambahkan nikmatku kepadamu. Namun apabila engkau ingkar, sungguh azabku yang sangat pedih. Kesimpulan dari pembahasan hari ini yakni bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terdapat dua cara yang paling utama agar menjadikan kita lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu mendirikan salat ikhlas karena Allah. Salat haruslah sempurna dalam pelaksanaannya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari pun akhlak kita harus baik sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam sholat. Itulah yang dipesankan oleh Allah dalam surah Al-Kautsar ayat 2, "Fasholli lirabbika wanhar." Dan sholatlah kamu karena Tuhanmu dan berkorbanlah kamu. Dan yang kedua yakni mengorbankan sebagian harta untuk kepentingan agama Islam seperti berzakat, berinfak, membantu fakir miskin dan anak yatim dan lain sebagainya. Marilah kita berusaha mensyukuri nikmat Allah dengan mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-larangan-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita nikmat ibadah, nikmat rezeki, sehingga kita menjadi lebih dekat dengan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah panjang di 87,9 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Kajian pagi bersama Habib Husein Jaafar dengan tema keutamaan sholat.
4: Sebagaimana Nabi Muhammad, meskipun beliau telah dijamin masuk surga, tapi beliau bukan hanya tetap sholat wajib, tapi beliau tetap menjalankan sholat sunnah yang begitu panjang sebagaimana diceritakan oleh Sayyidah Aisyah. Setiap malam beliau melakukan sholat sunnah begitu panjang. Mengapa? Karena ada kedahsyatan yang tersimpan di balik sholat yang jika kamu percaya kepada ulama dan Nabi Muhammad, maka ketahuilah bahwa mereka adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Dan pada akhirnya, jika kita butuh healing dalam hidup ini secara lahir, maka batin kita pun butuh healing. Healingnya lahir adalah dengan jalan-jalan ke satu kota, ke satu tempat yang indah dan lain sebagainya. Maka healingnya batin adalah dengan kita sholat. Ada meditasi di dalamnya. Di dalamnya pikiran kita menyatu. Di dalamnya hati kita damai. Di dalamnya kita utuh sebagai manusia. Kita rehat sejenak dan menyadari bahwa kita manusia yang tidak ada apa-apanya kecuali jika Allah memberikan kekuatan kepada kita. Itulah pentingnya sholat. Kita mengambil privilege kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala.
5: Pro 2 FM.

dalam rumah adat Omo Sebua dipajang ornamen dari tulang babi yang menandakan semakin banyak jumlah tulang babi yang dipajang semakin tinggi juga kedudukan pemilik rumah tersebut.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

Klinik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni?
0: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, Piala Dunia 2026 menjadi perhatian banyak orang karena harga tiket yang sangat mahal jika dibandingkan dengan edisi sebelumnya. Turnamennya akan diadakan di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Ini tampaknya semakin sulit dijangkau untuk penggemar sepak bola biasa. Di mana tiket pertandingan sudah mulai dijual sejak Desember dengan harga termurah sekitar $140 Amerika Serikat atau 2,4 juta rupiah. Untuk tiket final kategori premium awalnya dijual dengan harga yang sangat tinggi yaitu sekitar $8,680 Amerika Serikat atau sekitar 149 juta rupiah, di mana pada tahap penjualan berikutnya di bulan April harga tiket final kembali naik menjadi $10,990 Amerika Serikat atau sekitar 189 juta rupiah. Dan kenaikan harga ini sangat dikritik oleh penggemar sepak bola dan bahkan anggota parlemen Amerika Serikat. Menurut Simon Chadwick, seorang pakar industri olahraga dari Emlyon Business School Shanghai, FIFA memang ingin menyasar penonton yang memiliki kemampuan finansial yang lebih tinggi untuk mendapatkan pendapatan yang maksimal dari tiket premium dan menyesuaikan harga berdasarkan permintaan pasar. Kita balik informasi terakhir teman Pro 2, beredar sebuah cerita tentang pocong abal-abal yang katanya berkeliaran di jalan dan juga viral di media sosial, di mana banyak warga Malang Raya yang membicarakan hal ini setelah adanya beberapa unggahan yang menghubungkan dengan kejahatan menggunakan kostum menyeramkan. Polres Malang mengatakan bahwa sampai saat ini masih belum ada laporan resmi atau bukti tentang adanya pocong begal seperti yang dibicarakan di media sosial, dan dari pihak kepolisian mengingatkan kepada masyarakat agar tidak terlalu percaya pada informasi yang belum dicek kebenarannya. Kasih Humas Polres Malang AKP Bambang Subinanjar mengajak warga untuk tidak terburu-buru percaya pada cerita yang belum jelas sumbernya, di mana menurutnya menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenaran ini bisa membuat masyarakat merasa tidak tenang dan juga panik. Polisi juga meminta masyarakat untuk tidak menghakimi orang lain sendiri jika menemukan orang yang mencurigakan, di mana warga sebaiknya melaporkan langsung kepada polisi atau perangkat desa setempat untuk atau bisa menggunakan layanan darurat 110. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
1: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
2: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
2: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
4: Pada.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Selamat pagi teman Pro 2.
9: Yo, selamat pagi teman Pro 2.
8: Selamat menjalani hari Selasa dan di pagi hari ini kamu ditemani oleh Bagas dan juga
9: Dila di yes, hari Selasa banget. Gitu ya. Ini kayaknya hari terakhir sebelum libur 2
8: yes,
9: hari
8: bener
9: gitu
8: banget.
9: Ya.
8: Oh iya ya, 2 hari ya berarti.
9: Bener.
8: Rabu, Kamis dan juga
9: Jumatnya tuh hari kecepit.
8: Oke. Ya itu terserah kamu teman Pro 2, nanti kamu akan memutuskan untuk libur atau enggak.
9: Bener.
8: Jika kamu memutuskan untuk libur di hari Jumat, berarti kamu mendapatkan a very long weekend lagi teman Pro 2.
9: Yes, dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu.
8: Bener ya. Banget. Dan tentu saja teman Pro 2 mungkin di daerah-daerah kamu atau kalau sekarang di khususnya di Malang Kota ya, ini udah banyak banget orang-orang yang jualan apa namanya hewan-hewan kurban gitu.
9: Bener.
8: Dan mungkin teman Pro 2 yang kamu tahun ini yang bisa kurban kayaknya selamat ya teman Pro 2 ya,
9: yes.
8: Kalau bisa berkorban ya. Karena katanya Dila juga udah mau korban nih.
9: Waduh, amin semuanya.
8: Oke, okay, teman Pro 2 nanti Bagas dan juga Dila tetap memberikan berbagai macam informasi dan juga lagu-lagu yang oke okay banget untuk kamu dengerin di pagi hari ini teman Pro 2.
9: Yes.
8: Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang.
9: Teman terbaik kamu.

0: Hello.
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selama beberapa hari ke depan kita pastinya akan disuguhkan dengan makanan-makanan yang
1: berbahan dasar daging.
0: Bener banget, gitu 82 ya. Entah itu dibikin gulai atau rendang. Sate, rendang. Dan membuat kita kayak lapar mata ya, Dila ya.
1: Bener banget, apalagi buat anak kos biasanya.
0: Waduh, iya juga ya. Lagi
1: makan-makan-makan, apa jadi dimakan.
0: Bener banget, 82. Dan ini ada informasi bahwasannya ya, ternyata ada dokter yang mengingatkan bahwa ternyata ada bahaya dari lapar mata saat Idul Adha, teman Bro 2. Dan dokter ini adalah dokter umum, yakni dokter Irwan Herianto. Dan dari Mars juga mengingatkan bahwa masyarakat untuk mengontrol pola makan saat Idul Adha, agar konsumsi daging dan juga makanan bersantan serta tinggi lemak secara berlebihan ini tidak memicu gangguan kesehatan, teman Bro 2 ya, terutama pada penderita hipertensi, kolesterol maupun penyakit metabolik lainnya nih, teman Bro 2.
1: Yes, beliau juga bilang gitu ya, kalau masyarakatnya juga perlu banget untuk menghindari pola konsumsi yang berlebihan, teman Bro 2, meskipun persediaan daging kurban di rumah ini masih melimpah gitu ya, karena bisa disimpan juga kan, masih bisa buat nanti gitulah ya. Dan menurutnya penderita hipertensi juga harus lebih hati-hati juga, teman Pro 2, terhadap makanan khas ya, yang kerap banget nih dihidangkan saat momen bahagia Idul Adha. Dan umumnya ini mengandung garam dan juga santan yang cukup tinggi, seperti gulai sampai dengan olahan daging yang berlemak, teman Pro 2. Dan ia juga menjelaskan nih, teman Pro 2 ya, kalau kandungan natrium ini dalam garam juga bisa meningkatkan tekanan darah, karena emang menarik cairan di dalam tubuh. Karena
0: wah,
1: emang
0: itu dia.
1: Garam kan mengandung natrium ya.
0: Benar banget.
1: Ini menarik air dari tubuh, sehingga kandungan natrium itu bisa menyebabkan tekanan di dalam pembuluh darah ini bisa meningkat, terus juga akan bisa memperburuk hipertensi.
0: Iya, yes, benar banget, teman Bro 2. Dan untuk mengurangi resiko tersebut ya, ia juga menyarankan masyarakat untuk menggunakan garam rendah natrium, dan khususnya bagi penderita hipertensi, teman Bro 2. Dan ketika momen hari raya besok nih ya, ini umumnya rumah tangga ini memasak hidangan dalam jumlah besar untuk menjamu keluarga dan kerabat. Nah, ini beliau juga mengingatkan agar tidak berlebihan ketika mengonsumsi makanan tersebut, teman Bro 2. Biasanya kalau udah makan daging pertama kali, kalau aku gitu ya, untuk makan daging pertama itu udah yang paling enak, habis itu kayak aduh nggak mau deh aku, jadi
1: oh gitu.
0: Iya, biasanya kayak gitu,
1: udah ada remnya sendiri.
0: Iya,
1: ada
0: remnya sendiri ya, nggak yang pada hari itu harus daging semua tuh kayak enggak.
1: Iya, paginya rendang, siangnya apa apa
0: gitu. Aduh, itu kayaknya
1: bahaya sih ya itu ya. Apalagi kita udah bisa dibilang mungkin anak muda yang mengarah ke berumur gitu ya. Jadi harus lebih aware juga nih, teman Pro 2, sama kesehatan kita masing-masing.
0: Bener banget. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, karena masih ada beberapa informasi yang akan kita sampaikan. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi ijo nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah ijo itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Kemarin ini sempat udah di salah satunya menuhi story ya Dila ya. Pengumuman-pengumuman SNBT ya lo sekarang ya namanya ya.
1: Bener, SNBT, UTBK SNBT.
0: Iya, benar banget. Dan selamat buat kamu teman 82 yang mungkin lolos di universitas kesayangan kamu dan juga favoritmu dan juga impianmu teman 82 ya.
1: Bener banget. Di mana hasil ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes atau UTBK SNBT 2026 ya. Ini resmi diumumkan teman 82 dan setelah mengecek status kelulusan ini peserta atau mungkin kamu atau saudara kamu gitu ya. Ini juga perlu mengunduh sertifikat hasil UTBK yang nantinya bisa dipakai untuk berbagai keperluan akademik.
0: Yes, benar banget teman 82 dan sertifikat UTBK ini menjadi dokumen penting ya bagi para peserta yang lolos maupun belum lolos seleksi SNBT. Selain digunakan saat daftar ulang di perguruan tinggi negeri atau PTN, nilai UTBK ini juga dapat dipakai untuk mengikuti jalur mandiri di sejumlah kampus negeri maupun swasta, teman 82.
1: Yes, dan buat itu ya, mungkin kamu atau saudara kamu yang masih belum mendownload gitu ya, mungkin segera aja download teman 82, karena emang berdasarkan info resmi dari seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru, ini tuh untuk pengumumannya dari hari kemarin ya, tanggal 25 di jam 3 sore. Dan untuk masa unduh sertifikatnya ini dimulai hari ini 26 Mei sampai dengan 31 Juli 2026 teman 82.
0: Benar banget. Dan tentu saja teman 82 peserta ini dapat melihat hasil seleksi melalui portal resmi dari SNPMB ya, maupun di link mirror dari berbagai perguruan tinggi negeri teman 82 ya. Dan untuk mengecek hasil UTBK SNBT 2026 pasti sebenarnya banyak yang udah tahu ya Dila ya.
1: Betul.
0: Pokoknya caranya adalah membuka laman resmi pengumuman SNBT, terus masukkan nomor pendaftaran UTBK SNBT, habis itu mengisi tanggal lahir sesuai data pendaftaran, habis itu klik lihat hasil seleksi.
1: Yes, dan untuk bagi peserta gitu ya yang dinyatakan lolos, nantinya akan muncul informasi perguruan tinggi dan juga program studi yang diterima. Sedangkan untuk kamu teman produk yang mungkin belum lolos gitu ya, ini bisa tetap melihat skornya untuk bisa digunakan di jalur seleksi lainnya. Karena emang jalur menuju univ ini kan banyak banget ya, nggak cuma ini aja. Jadi masih ada peluang lagi teman produk buat kamu bisa menuju ke kampus impian kamu.
0: Bener gitu banget. Ya. Jadi jangan patah semangat teman 82 ya, masih banyak cara lainnya. Dan ini cara mengunduh sertifikat untuk UTBK SNBT 2026 juga gampang teman 82. Pokoknya kamu tinggal login aja teman 82 ya, dan pilih pendaftaran UTBK SNBT, habis itu sertifikat UTBT, dan unduh sertifikat hasil teman 82 ya.
1: Yes, gampang banget. Baik ya banget. Pasti bisa deh, nggak susah gimana-gimana.
0: Apalagi kan Genzi udah pintar-pintar kan ya Dila ya.
1: Bener, jauh lebih pintar bahkan daripada kita gitu ya. Yes. Nantinya teman 82 sertifikat ini bisa dipakai juga ya buat jalur mandiri. Jadi mungkin kamu mau mencoba peluang lain. Yes, bener banget. Bisa banget teman 82.
0: Pokoknya sukses teman 82.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

0: so cool.
1: We're not kidding, but are we?

0: keren banget nih. Lihat deh, aku baru aja ngefoto tugas, abis itu langsung dijawab nih sama AI. Gak ada semenit loh, cepet banget gak sih?
1: Ya cepet sih, tapi kamu tahu gak, kalau kamu keseringan pakai AI, itu bisa berdampak ke lingkungan loh.
0: Hah? Emang iya? Kan aku cuma pakai internet aja.
1: Justru itu, setiap kali kamu pakai AI, server membutuhkan daya listrik yang besar untuk memproses permintaan kamu. Dan mereka ini menggunakan air untuk mendinginkan servernya. Jadi semakin sering kamu pakai AI, semakin banyak juga air yang digunakan.
0: Oh, jadi gitu ya. Ternyata pakai AI itu juga bisa boros energi ya. Baru tahu aku.
1: Makanya, kamu pakai AI secukupnya aja. Karena dengan cara itu, kamu juga ikut menjaga bumi dan...